sumbernya. Jadi, buanglah jauh-jauh rasa ingin dilihat, dipuji atau dihargai saat kita beramal. Saat kita melakukan amal perbuatan, segera lupakan. Janganlah ada keinginan mendapat balasan dari makhluk, bahkan menunggu ucapan terima kasih sekalipun. Kembalikan segala pujian kepada Allah yang berhak atas segala pujian. Karena bila kita tidak berhati-hati, akan mengotori keikhlasan hati kita. Dengan senantiasa menjaga hati agar selalu menyerahkan semuanya pada Allah, senantiasa sadar bahwa yang kita lakukan hanyalah mengharap ridha Allah. Insya Allah, akan kita rasakan lezatnya iman sebagai buah dari keikhlasan yang kita tegakkan. Semoga Allah membimbing dan memampukan kita selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Dunia adalah tempat ujian, tak hanya berupa kekurangan dan kesempitan hidup, tapi juga kelapangan dan kesenangan. Tak selamanya kekurangan dan kesempitan menjadi penjara atau pertanda tak sayangnya Allah kepada manusia, karena ada hikmah dalam setiap takdir yang Allah gariskan. Seiring dengan berjalannya waktu akan dirasakan dan diketahui hikmahnya, jika disertai dengan sikap husnuzon dan bersyukur. Justru ujian implisit lebih sering menjerumuskan. Harta yang banyak, pasangan hidup, dan anak-anak yang diidamkan, tempat tinggal yang mapan, waktu yang luang, serta fisik yang menawan. Semua ini, jika tak disikapi bijak, justru akan menghancurkan dan menghinakan manusia di hadapan Allah. Acap kali sebagian dari manusia, ketika diberikan kelapangan justru tak bahagia, nikmat justru menjadi bencana, tak merasa ada ketenangan. Bahkan tak jarang membuat manusia rela mengkhianati hukum Allah dan bertindak zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan hal ini dalam sabdanya. Hati-hatilah kalian dari pesona dunia dan hati-hatilah dari goda rayu wanita. Hadis riwayat Ad-Dailami. Dalam hadis yang lain dikatakan, zuhudlah pada dunia, Allah pasti akan mencintaimu, dan zuhudlah pada apa yang ada di tangan manusia, pasti manusia mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketika seseorang dalam kondisi kekurangan, ia berangan-angan. Jika mendapat harta yang banyak, ia akan naik haji, sedekah, umrah, bayar utang, akikah, menunaikan hak orang tua, dan sebagainya. Namun ketika dianugerahi harta, ia justru merasa khawatir hartanya akan habis. Muncullah hitungan ruwet tatkala harta itu akan dibelanjakan. Muncullah sifat bakhil dan tamak yang kadang beda tipis dengan sikap bijak dalam belanjakan harta. Maka merasa harus dipatuhi, berhak atas orang lain tanpa memperhatikan perasaannya. Semua itu bisa berpotensi menjadi ujian, baik itu jabatan formal di kantor, masyarakat, bahkan pemimpin dalam keluarga. Jika tak hati-hati, begitulah mendengar ujian manusia. Yang terpenting adalah mengenalinya dan merespon dengan apa yang diperintahkan syarak. Ujian seharusnya membawa pada introspeksi diri dan sabar, bukan sebaliknya, merasa ditinggalkan Tuhannya sehingga terjerumus dirinya pada kemaksiatan. Na'udzubillah. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dalam surah Al-Ankabut ayat kedua. Wallahu a'lam bishawab.

0: Di antara para sahabat yang berjalan di bawah naungan wahyu, ada 10 nama yang dijanjikan surga saat kaki mereka masih menapaki bumi. Namun, satu nama di antara mereka ditakdirkan untuk menyandang gelar yang paling unik dan paling tragis, Asy-Syahid Al-Hayy, sang martir yang hidup. Kisah ini adalah tentang perjalanannya, seorang pangeran pedagang yang menukar seluruh dunianya demi sebuah kebenaran, seorang pahlawan yang mengubah tubuhnya menjadi perisai bagi nabinya di neraka Uhud, dan seorang dermawan yang kebaikannya mengalir laksana sungai tak bertepi. Mari kita selami kisah agung Thalhah bin Ubaidillah untuk memahami mengapa pengorbanan terbesarnya di medan perang justru menjadi awal dari kehidupannya yang abadi.
1: Jauh sebelum cahaya Islam menerangi dunia, di jantung kota Mekah yang ramai dengan perdagangan dan tradisi jahiliyah, hiduplah seorang pemuda yang istimewa bernama Thalhah bin Ubaidillah. Ia berasal dari kabilah Quraisy yang terpandang, Bani Taim, suku yang sama dengan sahabat mulia Abu Bakar Siddiq. Sejak belia, Thalhah telah dikenal luas, bukan hanya karena ketampanan parasnya, tetapi juga karena kecerdasan otaknya yang tajam dalam berniaga dan keluhuran budi pekertinya yang jarang ditemui di kalangan pemuda seusianya. Ia adalah seorang pedagang ulung yang sering melakukan perjalanan dagang yang jauh hingga ke negeri Syam, membawa pulang keuntungan yang melimpah. Namun, di balik kesuksesan duniawinya, jiwa Thalhah senantiasa merasakan sebuah kekosongan, sebuah pencarian akan kebenaran hakiki yang tidak mampu dijawab oleh berhala-berhala yang disembah kaumnya di sekitar Ka'bah. Jiwanya yang bersih secara fitrah menolak penyembahan patung-patung bisu tersebut, dan hatinya selalu bertanya-tanya tentang tujuan sejati dari kehidupan ini. Pada suatu ketika, dalam sebuah perjalanan dagang yang menentukan, Thalhah tiba di sebuah pasar yang ramai di kota Busra, negeri Syam. Di tengah hiruk-pikuk jual-beli, takdir menuntun langkahnya untuk bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang dikenal alim dan bijaksana. Pendeta ini, dengan sorot mata yang tajam, seolah mampu menembus isi hati, mendekati para pedagang dari Mekah dan bertanya dengan suara yang jelas, "Apakah di antara kalian ada yang datang dari tanah haram alias Mekah?" Thalhah dan beberapa pedagang lain mengiyakan. Pendeta itu melanjutkan pertanyaannya yang lebih spesifik dan mengejutkan, "Sudahkah muncul di tengah-tengah kalian seseorang yang bernama Ahmad?" Pertanyaan itu terdengar aneh dan asing di telinga para pedagang lain, namun bagi Thalhah, nama itu seolah mengirimkan getaran misterius ke dalam sanubahinya. Dengan penuh rasa penasaran yang meluap, Thalhah memberanikan diri untuk bertanya lebih lanjut, "Siapakah Ahmad yang Anda maksud?" Dengan wajah yang serius dan penuh keyakinan, sang pendeta tua itu menatap Thalhah dan menjawab dengan kalimat-kalimat yang kelak akan mengubah jalan hidupnya selamanya. "Dia adalah Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini adalah bulan kemunculannya sebagai seorang nabi terakhir. Dia akan keluar dari tanah haram kalian dan akan hijrah ke sebuah negeri yang subur dengan pohon-pohon kurma, berbatu hitam, dan bergaram." Jelas sang pendeta menggambarkan ciri-ciri kota Madinah dengan sangat rinci. "Jangan sampai engkau ketinggalan oleh siapapun untuk mendatanginya, wahai pemuda." Pesan itu menusuk langsung ke dalam kalbu Thalhah. Kata-kata sang pendeta bukanlah ramalan biasa, melainkan nubuat agung yang terasa begitu nyata dan benar. Seketika itu juga, keuntungan dagang dan urusan duniawi lainnya terasa tidak lagi berarti. Sebuah dorongan dahsyat dari dalam dirinya mendesaknya untuk segera kembali ke Mekah untuk membuktikan kebenaran berita luar biasa yang baru saja ia dengar. Perjalanan pulang ke Mekah terasa begitu berbeda. Jika sebelumnya pikirannya dipenuhi perhitungan untung dan rugi, kini benaknya hanya dipenuhi oleh gema nubuat sang pendeta. Setiap derap langkah untanya seolah mempercepat detak jantungnya yang tidak sabar untuk menemukan jawaban. Setibanya di kampung halamannya, tanpa beristirahat, Thalhah langsung bertanya kepada keluarganya, "Adakah suatu peristiwa besar yang terjadi di Mekah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Benar, telah muncul Muhammad bin Abdullah Al-Amin yang mengaku telah menerima wahyu dan menyatakan dirinya sebagai seorang nabi. Dan yang lebih mengejutkan, Ibnu Abi Quhafah alias Abu Bakar telah menjadi pengikut setianya.
2: Jantung Tolha seakan berhenti berdetak sesaat. Semua kepingan informasi itu tersusun sempurna. Muhammad bin Abdullah, sosok yang ia kenal sebagai pribadi paling jujur dan terpercaya di seluruh Mekah, kini membawa sebuah risalah agung. Dan sahabat karibnya sekaligus kerabatnya, Abu Bakar, seorang yang cerdas dan penuh pertimbangan, telah membenarkannya. Keraguan di hatinya sirna, digantikan oleh keyakinan yang membara. Tanpa membuang waktu, Tolha segera menemui Abu Bakar Siddiq. Ia ceritakan pengalamannya di Busro dengan penuh semangat tentang pertemuannya dengan pendeta dan nubuat kenabian yang didengarnya. Abu Bakar, dengan senyumnya yang menenangkan, mendengarkan dengan seksama. Ia lalu berkata, "Wahai Tolha, demi Allah, apa yang engkau dengar itu adalah kebenaran. Aku telah beriman kepadanya dan menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Marilah, aku akan mengantarmu menemuinya." Hati Tolha dipenuhi kebahagiaan dan kelegaan yang luar biasa. Ia telah menemukan apa yang selama ini dicarinya. Bersama Abu Bakar, ia melangkahkan kakinya ke rumah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa bertemu dengan para sahabatnya secara sembunyi-sembunyi, memulai langkah pertama menuju takdirnya sebagai salah satu pahlawan besar dalam agama yang baru ini. Di hadapan sosok agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajahnya memancarkan cahaya kebenaran dan ketenangan, Tolhah bin Ubaidillah tidak merasakan sedikit pun keraguan. Semua yang ia lihat dan rasakan mengukuhkan apa yang telah tertanam di hatinya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepadanya tentang keindahan ajaran Islam, tentang tauhid yang murni dan akhlak yang mulia, tanpa ragu sedikit pun, Tolhah mengulurkan tangannya. Dengan suara yang mantap dan hati yang sepenuhnya pasrah, ia mengikrarkan dua kalimat syahadat, bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Sejak saat itu, namanya tercatat dengan tinta emas sebagai salah satu dari As-Sabiqun al-Awwalun, golongan pertama yang memeluk Islam melalui dakwah Abu Bakar Siddiq. Perjalanannya sebagai seorang mukmin telah bermula, sebuah perjalanan yang akan dipenuhi dengan pengorbanan, keberanian luar biasa, dan kemurahan hati yang tak terbatas, hingga kelak ia mendapatkan jaminan syurga langsung dari lisan mulia sang Nabi.
3: Keislaman Tolhah bin Ubaidillah, seorang pemuda bangsawan yang cerdas dan kaya raya, menjadi sebuah guncangan besar bagi kaum Quraisy. Kabar itu menyebar secepat kilat di lorong-lorong kota Mekah, menjadi perbincangan hangat yang penuh dengan nada kemarahan dan ketidakpercayaan. Para pembesar Quraisy tidak bisa menerima kenyataan bahwa salah satu putra terbaik mereka, seorang saudagar sukses yang menjadi kebanggaan kabilah Bani Taim, telah meninggalkan agama nenek moyang dan mengikuti ajaran Muhammad. Bagi mereka, ini bukan sekadar pilihan pribadi Tolhah, melainkan sebuah aib besar dan ancaman nyata terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan kekuasaan yang telah mereka genggam selama berabad-abad. Tekanan pun segera diarahkan kepada keluarga besar Bani Taim, menuntut mereka untuk menyadarkan atau bahkan memaksa Tolhah agar kembali ke jalan kesesatan. Namun, di antara semua pihak yang murka, yang paling terpukul dan paling keras menentang adalah ibunya sendiri, As-So'bah binti Al-Hadrami, yang tidak pernah menduga bahwa putranya akan mengambil jalan yang begitu radikal. Ujian pertama bagi Tolhah tidak datang dari orang asing yang membencinya, melainkan dari kelembutan seorang ibu yang berubah menjadi amarah. As-So'bah dengan segala cara berusaha untuk membujuk putranya agar meninggalkan Islam. Ia merayu dengan kenangan masa kecil, mengingatkan tentang status sosial dan kekayaan yang bisa lenyap, dan bahkan mengancam dengan kutukan dan air mata. Namun hati Tolhah yang telah diterangi oleh cahaya tauhid tidak lagi bisa digoyahkan. Ketika rayuan dan bujukan tak mempan, ibunya beralih pada cacian dan makian yang pedih, berharap dapat melukai hati dan meruntuhkan keyakinan putranya. Setiap hari, Tolhah harus berhadapan dengan kemarahan orang yang paling ia hormati, sebuah siksaan batin yang mungkin lebih menyakitkan daripada siksaan fisik. Namun, ia menanggung semuanya dengan kesabaran yang luar biasa, tetap berbakti kepada ibunya semampunya, namun sama sekali tidak pernah berkompromi sedikit pun terkait akidah yang telah ia peluk dengan penuh keyakinan. Ketika tekanan dari keluarga terdekat gagal membuahkan hasil, kaum Quraisy memutuskan untuk menggunakan tangan besi. Mereka tidak bisa membiarkan presiden buruk ini berlanjut. Muncullah seorang tokoh Quraisy yang terkenal dengan kebengisan dan kekejamannya, Naufal bin Khuwailid. Ia dijuluki sebagai singa Quraisy bukan karena keberaniannya di medan perang, melainkan karena kebuasannya dalam menyiksa kaum muslimin yang lemah. Mengetahui bahwa Tolhah bin Ubaidillah dan Abu Bakar Siddiq berasal dari kabilah yang sama dan keduanya adalah motor penggerak dakwah di kalangan elit Mekah, Naufal pun menjadikan mereka target utama. Dengan penuh kebencian, Naufal mencari dan menangkap kedua sahabat mulia itu. Ia kemudian mengambil seutas tali yang kuat dan mengikat Tolhah dan Abu Bakar menjadi satu, lalu menyeret dan mengarak mereka di depan khalayak ramai untuk dipermalukan dan disiksa. Peristiwa inilah yang membuat Tolhah dan Abu Bakar kelak mendapat julukan kehormatan Al-Qarnain, yang berarti dua sahabat yang diikat menjadi satu. Siksaan yang diterima Tolhah dan Abu Bakar di tangan Naufal bin Khuwailid sangatlah berat. Mereka dipukul, dicambuk, dan dijemur di bawah terik matahari padang pasir yang membakar kulit. Setiap kali mereka menunjukkan tanda-tanda kelemahan, cemoohan dan hinaan semakin keras terdengar dari orang-orang yang menonton. Tujuan dari penyiksaan publik ini adalah untuk menanamkan rasa takut di hati siapapun yang berniat untuk mengikuti jejak mereka, sekaligus untuk menghancurkan mental kedua sahabat itu hingga mereka mengingkari keimanannya. Namun hasil yang didapat kaum Quraisy justru berkebalikan. Semakin keras siksaan yang mereka terima, semakin kokoh pula iman yang tertancap di dada Tolhah. Rasa sakit fisik yang ia derita seolah menjadi pengingat akan kebenaran jalan yang ia pilih, sebuah harga kecil yang harus dibayar untuk mendapatkan keridhaan Allah dan kebahagiaan abadi di surganya. Ia melihat keteguhan di wajah saudaranya Abu Bakar, dan ia pun menemukan kekuatan yang sama di dalam dirinya. Sumber kekuatan Tolhah dalam menghadapi badai ujian ini adalah keyakinannya yang mendalam terhadap janji-janji Allah dan Rasul-Nya. Ia telah merasakan sendiri bagaimana Islam mengisi kekosongan jiwanya, memberinya tujuan hidup yang sejati, dan membebaskannya dari belenggu kejahiliahan jahiliyah. Ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kesabaran, pengorbanan, dan balasan surga yang tiada tara menjadi perisai yang melindunginya dari keputusasaan. Tolhah memahami bahwa jalan dakwah ini bukanlah jalan yang ditaburi bunga, melainkan jalan yang penuh dengan duri dan rintangan. Ia melihat langsung bagaimana panutannya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga mengalami penderitaan yang lebih berat, namun tidak pernah sekalipun goyah. Teladan inilah yang menjadi bahan bakar bagi semangatnya, mengubah setiap luka menjadi tanda cinta dan bukti kesetiaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia yakin bahwa setiap cambukan yang mendarat di tubuhnya akan menjadi saksi di hari kiamat atas keteguhan imannya. Meskipun berada dalam tekanan dan siksaan yang hebat, Tolhah bin Ubaidillah merupakan orang yang dermawan dan peduli, tidak pernah luntur. Justru ujian ini semakin memurnikan niatnya. Jika sebelumnya kekayaannya ia gunakan untuk berdagang dan menikmati kemewahan dunia, kini ia mulai melihat hartanya sebagai amanah dari Allah yang harus digunakan untuk memperjuangkan agamanya. Secara sembunyi-sembunyi, ia tetap berusaha membantu para sahabat lain yang lebih lemah dan lebih miskin, berbagi dari apa yang ia miliki untuk meringankan penderitaan mereka. Ia tidak membiarkan kezaliman kaum Quraisy memadamkan api kemurahan hatinya. Keteguhan imannya terbukti tidak hanya dalam menahan siksaan, tetapi juga dalam kemampuannya untuk tetap memberi di saat ia sendiri sedang diuji. Fase penyiksaan ini berhasil ia lewati dengan kepala tegak, imannya semakin kuat, jiwanya semakin bersih, dan ia pun siap menyongsong babak perjuangan selanjutnya yang jauh lebih besar.
0: Tahun-tahun berlalu di Mekah dengan penderitaan yang semakin memuncak. Setelah wafatnya paman Nabi, Abu Thalib, dan istri tercinta beliau, Khadijah radhiyallahu anha, perisai pelindung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah telah tiada. Kaum Quraisy semakin kalap dan brutal dalam melancarkan permusuhan mereka. Intimidasi, boikot, dan siksaan fisik bukan lagi hal yang langka, melainkan menjadi makanan sehari-hari bagi kaum muslimin. Udara di Mekah terasa begitu sesak,
4: dan bumi yang mereka pijak seakan menyempit. Di tengah situasi yang kritis inilah, sebuah fajar harapan mulai terbit dari ufuk utara. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan izinnya bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya untuk melakukan hijrah, sebuah eksodus suci menuju kota Yathrib yang kelak akan berganti nama menjadi Madinah An-Nabawiyah, kota Nabi. Perintah ini bukanlah sebuah bentuk pelarian, melainkan sebuah strategi agung dari langit untuk membangun sebuah peradaban baru yang berasaskan tauhid, keadilan dan persaudaraan, jauh dari cengkeraman tiran-tiran Quraisy. Bagi Tolhah bin Ubaidillah, perintah hijrah ini adalah sebuah panggilan pengorbanan yang total. Ia tidak seperti sahabat lain yang mungkin tidak memiliki banyak beban duniawi. Tolhah adalah seorang konglomerat di masanya. Ia memiliki rumah-rumah mewah di Mekah, jaringan bisnis yang mapan dan menggurita hingga ke negeri-negeri jauh, serta aset dan kekayaan yang melimpah ruah. Hijrah berarti ia harus meninggalkan semua itu. Ia harus merelakan istana nyamannya, meninggalkan pusat perdagangannya, dan melepaskan seluruh kemapanan finansial yang telah ia bangun dengan kecerdasan dan kerja kerasnya. Ini adalah ujian keimanan pada level yang berbeda, ujian untuk membuktikan apakah cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya lebih besar daripada cintanya kepada harta benda yang fana. Tanpa keraguan sedikit pun, Tolhah menyambut panggilan ini. Ia memandang semua kekayaannya sebagai sesuatu yang kecil dan tidak berarti jika dibandingkan dengan kesempatan untuk bisa hidup bebas menjalankan agamanya dan berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun fondasi Islam. Pengorbanan ini adalah bentuk infak terbesarnya yang pertama, menukar seluruh dunianya untuk meraih akhirat. Perjalanan hijrah itu sendiri bukanlah sebuah piknik yang menyenangkan. Setiap jengkal tanah dari Mekah ke Madinah dipenuhi dengan ancaman dan mara bahaya. Mata-mata Quraisy disebar di seluruh penjuru, siap untuk menangkap atau bahkan membunuh setiap Muslim yang mencoba melarikan diri. Mereka telah menetapkan sayembara dengan hadiah besar bagi siapapun yang bisa membawa kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat utama pun menjadi target bernilai tinggi. Tolhah dengan statusnya sebagai seorang bangsawan dan tokoh penting di kalangan Muslimin, tentu saja berada dalam daftar orang yang paling dicari. Dengan keahliannya sebagai seorang musafir dan pedagang yang berpengalaman, ia merencanakan perjalanannya dengan sangat hati-hati, menempuh jalur-jalur yang tidak biasa di tengah keheningan malam dan panasnya siang hari. Ia harus bergerak dalam senyap, menghindari pos-pos penjagaan, dan senantiasa waspada terhadap para pemburu hadiah yang kejam. Setiap langkahnya adalah pertaruhan antara hidup dan mati, sebuah perjalanan fisik yang berat sekaligus menjadi perjalanan spiritual yang menempa jiwanya menjadi lebih kuat dan lebih pasrah kepada takdir Allah. Sebuah peristiwa agung tercatat dalam sejarah yang menunjukkan betapa besar cinta dan peran Tolhah dalam hijrah ini. Di saat kaum Ansor dan Muhajirin yang telah tiba di Madinah dengan penuh cemas menantikan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Siddiq, Tolhah justru dalam perjalanan pulang dari kafilah dagangnya di Syam. Di tengah jalan, di suatu tempat di luar Madinah, takdir mempertemukannya dengan dua sosok yang paling dinantikan oleh seluruh penduduk Madinah. Ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar yang sedang dalam perjalanan puncak hijrah mereka. Melihat keadaan pakaian kedua pemimpinnya yang tampak lusuh dan letih setelah menempuh perjalanan yang begitu berat dan berbahaya, termasuk bersembunyi selama 3 hari di Gua Tur, jiwa dermawan Tolhah langsung bergejolak. Tanpa pikir panjang, ia segera membuka barang dagangannya yang baru dan berharga. Ia memilihkan beberapa helai pakaian putih yang paling bagus dari Syam, lalu memberikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar untuk mereka kenakan. Sungguh sebuah kehormatan yang luar biasa. Tolhah menjadi orang yang mendandani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau memasuki kota yang akan menjadi pusat dakwahnya. Setibanya di Madinah, Salah satu langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun masyarakat baru yang kokoh adalah mempersaudarakan atau mu'akhah antara kaum muhajirin yang datang dari Mekah dengan kaum Ansor, penduduk asli Madinah. Ikatan ini bukanlah persaudaraan biasa, melainkan ikatan akidah yang mengalahkan segala bentuk ikatan darah, suku, dan status sosial. Dalam peristiwa yang penuh dengan suasana haru dan persatuan ini, Tolhah bin Ubaidillah, sang bangsawan dari Mekah, dipersaudarakan dengan salah seorang tokoh terpandang dari kaum Ansor, yaitu Ka'ab bin Malik. Dalam riwayat lain disebutkan Sa'id bin Zaid. Kaum Ansor menyambut saudara-saudara muhajirin mereka dengan tangan terbuka, menawarkan untuk berbagi separuh dari harta, rumah, dan bahkan kebun kurma mereka. Inilah pemandangan menakjubkan dari sebuah peradaban yang dibangun di atas fondasi iman dan ithar, mendahulukan kepentingan orang lain. Dan Tolhah berada tepat di jantung proses pembentukan umat yang fenomenal ini. Dengan sampainya ia di Madinah, sebuah babak baru dalam kehidupan Tolhah bin Ubaidillah secara resmi dimulai. Ia telah bertransformasi sepenuhnya. Identitas lamanya sebagai seorang pangeran pedagang dari kabilah Quraisy telah ia tanggalkan di gerbang kota Mekah. Kini ia adalah seorang muhajir, seorang pejuang, dan salah satu pilar utama dalam komunitas Islam yang baru lahir.
3: Tiba saatnya hari yang akan menjadi saksi bisu atas pengorbanan terbesar. Hari yang akan menguji batas ketahanan dan ketulusan iman, yaitu Perang Uhud. Setahun setelah kekalahan memalukan mereka di Perang Badar, kaum musyrikin Quraisy kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar, membawa serta dendam yang membara dan haus akan darah pembalasan. Di lembah Gunung Uhud, dua pasukan pun berhadapan. Pada fase awal pertempuran, kemenangan seolah sudah berada di genggaman kaum muslimin. Pasukan pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas Bukit Ainain berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna, menghujani pasukan berkuda musuh dengan anak panah dan memporak-porandakan barisan mereka. Tolhah bin Ubaidillah seperti biasa bertempur di barisan terdepan dengan gagah berani. Ia bergerak lincah di tengah medan laga, menebaskan pedangnya dengan kekuatan singa, merobohkan satu persatu pembawa panji Quraisy dan menyebarkan ketakutan di hati musuh. Semangat juangnya yang berkobar-kobar turut membangkitkan moral pasukan muslim lainnya, membawa mereka pada gerbang kemenangan yang tampak begitu dekat. Namun di tengah euforia kemenangan yang terlalu dini itu, sebuah tragedi besar terjadi. Sebagian besar pasukan pemanah yang berada di atas bukit tergiur dengan pemandangan harta rampasan perang atau ghanimah yang ditinggalkan oleh pasukan Quraisy yang kocar-kacir, lupa akan pesan agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak pernah meninggalkan posisi mereka dalam kondisi apapun. Mereka turun dari bukit untuk ikut memungut ghanimah, menyisakan sebuah celah pertahanan yang fatal. Momen inilah yang ditunggu-tunggu oleh Khalid bin Walid, panglima kavaleri Quraisy yang cerdik yang saat itu belum masuk Islam. Dengan kecepatan kilat, ia memutar pasukannya dan menyerang barisan belakang kaum muslimin dari arah bukit yang kini tak lagi terjaga. Seketika, situasi berbalik 180 derajat. Kemenangan yang sudah di depan mata berubah menjadi kekacauan dan kepanikan total. Barisan kaum muslimin yang tidak siap menjadi pecah dan musuh kini datang menyerang dari dua arah, depan dan belakang, menciptakan neraka di tengah medan Uhud. Di tengah gelombang kepanikan itulah, sebuah isu yang paling mengerikan disebarkan oleh musuh. Muhammad telah terbunuh. Berita bohong ini berhasil meruntuhkan mental sebagian besar pasukan muslim. Banyak yang kehilangan arah, bahkan ada yang melarikan diri dari medan perang karena merasa perjuangan telah berakhir. Di saat-saat paling genting inilah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi target utama serbuan musuh yang membabi buta. Beliau terdesak, terpisah dari pasukan utamanya, dan hanya dilindungi oleh segelintir sahabat yang paling setia, yang jumlahnya tidak lebih dari belasan orang. Serangan bertubi-tubi diarahkan langsung ke sosok mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kemungkinan sebuah lemparan batu mengenai wajah beliau hingga membuat gigi gerahamnya patah dan bibir bawahnya terluka. Darah suci pun mengalir membasahi bumi Uhud.
5: Inilah momen paling krusial dalam sejarah Islam, di mana nyawa sang pembawa risalah berada di ujung tanduk, dan musuh hanya selangkah lagi dari tujuannya. Pada saat genting inilah, Tolha bin Ubaidillah melihat pemandangan yang membuat dunianya seakan turun runtuh. Ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bahaya besar. Tanpa berpikir sedetik pun, naluri cinta dan kesetiaannya yang luar biasa mengambil alih. Ia melesat menerobos kepungan musuh, menjadikan dirinya sebagai perisai hidup bagi sang Nabi. Ia berdiri tegap di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menangkis setiap sabetan pedang dan tusukan tombak yang mengarah kepada beliau dengan tubuhnya sendiri. Ketika ia melihat sebilah pedang hampir mengenai kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mengangkat tangannya untuk menangkis, membiarkan pedang itu menebas jarinya hingga putus. Ketika hujan anak panah menghujani mereka, ia menggunakan telapak tangannya untuk melindungi wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyebabkan sebuah anak panah menancap tembus di tangannya dan membuatnya lumpuh permanen. Ia bertarung sendirian seperti pasukan, meraung laksana singa yang terluka, membunuh beberapa orang yang mencoba mendekati Rasulullah hingga ia sendiri roboh ke tanah bersimbah darah. Meski tubuhnya telah dipenuhi lebih dari 70 luka sebatan pedang, tusukan tombak dan tancapan anak panah, perjuangan Tolha belum akhir. Setelah musuh berhasil dipukul mundur untuk sementara waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga dalam keadaan lemah akibat luka-luka beliau hendak naik ke sebuah batu besar untuk berlindung, namun karena beratnya baju besi dan parahnya luka, beliau tidak sanggup untuk menaikinya. Melihat hal itu, Tolhah yang terbaring lemah di bawahnya, dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya, segera bangkit dan membungkukkan badannya. Ia mempersilahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menginjak punggungnya sebagai pijakan untuk naik ke atas batu. Betapa agungnya pengorbanan ini! Di saat nyawanya sendiri diambang kematian, ia masih mendedikasikan sisa hidupnya untuk menjadi tumpuan bagi keselamatan nabinya. Melihat pengorbanan total ini, Abu Bakar As-Siddiq yang datang kemudian berkata, "Jika ada yang bertanya tentang hari Uhud, maka katakanlah hari itu seluruhnya adalah milik Tolha." Setelah pertempuran usai dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat yang tersisa berhasil selamat, mereka menemukan Tolha tergeletak pingsan di sebuah lubang dengan kondisi yang sangat mengerikan. Sekujur tubuhnya bersimbah darah dan penuh luka. Semua orang mengira ia telah syahid, namun dengan izin Allah, ia masih bernafas. Karena pengorbanannya yang luar biasa di hari itu, di mana ia mempertaruhkan segalanya dan mengubah tubuhnya menjadi benteng pelindung bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberinya sebuah gelar kehormatan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin melihat seorang syahid yang berjalan di muka bumi, maka lihatlah Tolhah bin Ubaidillah." Sejak saat itu, ia dikenal dengan julukan Asy-Syahid Al-Hayyi, sang martir yang hidup. Tubuhnya menjadi monumen berjalan atas keberanian dan cintanya yang tiada batas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak gugur di Uhud, namun pahala kesyahidan telah Allah tetapkan untuknya saat itu juga, sebuah jaminan pasti akan kemuliaan tempatnya di sisi Allah.
0: Luka-luka parah yang didapatkan Tolhah di perang Uhud menjadi pengingat abadi akan cintanya yang tulus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gelar sang martir yang hidup yang disematkan langsung oleh Nabi menjadi sebuah mahkota kemuliaan yang ia sandang dengan penuh kerendahan hati. Pengalaman di ambang kematian itu tidak membuatnya menjadi lemah atau trauma. Sebaliknya, ia semakin memandang rendah nilai kehidupan dunia dan segala isinya. Baginya, setiap detik tambahan usia yang Allah berikan adalah kesempatan emas untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat yang kekal. Jika sebelumnya ia telah membuktikan kesiapannya berkorban nyawa, maka di masa-masa setelah Uhud, ia membuktikan pengorbanan dalam bentuk lain yang tidak kalah dahsyatnya, pengorbanan harta. Ia mengerahkan seluruh potensi bisnis dan kekayaannya di jalan Allah hingga namanya kembali harum di seluruh Madinah dengan julukan baru yang disematkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yaitu Tolhah Al-Khair alias Tolhah yang penuh kebaikan dan Tolhah Al-Fayyad atau Tolhah yang maha dermawan. Kedermawanannya bukanlah sekadar memberi sisa-sisa dari kekayaannya, melainkan sebuah aliran kebaikan yang meluap-luap laksana sungai deras yang tak pernah kering.
6: Sebuah kisah yang sangat masyhur menggambarkan betapa luar biasanya tingkat kedermawanan Talha. Suatu hari, ia berhasil menjual sebidang tanah miliknya yang berada di Hadramaut dengan harga yang sangat fantastis pada masa itu, yaitu senilai 700 ribu dirham. Ketika uang hasil penjualan yang begitu banyak itu tiba di rumahnya pada malam hari, Talha justru tidak bisa tidur. Ia terlihat sangat gelisah, berjalan mondar-mandir dengan raut wajah yang cemas. Istrinya, Su'ad binti Auf, melihat keadaan suaminya dan bertanya, "Wahai suamiku, apa yang membuatmu begitu resah malam ini? Apakah ada sesuatu dari kami yang menyusahkanmu?" Talha menjawab dengan kalimat yang menunjukkan ketinggian imannya, "Tidak, engkau adalah istri terbaik bagi seorang muslim. Namun aku terus berpikir, bagaimana persangkaan seorang hamba kepada Tuhannya jika ia bisa tidur dengan nyenyak sementara harta sebanyak ini menumpuk di rumahnya?" Mendengar jawaban itu, sang istri yang juga solehah memberikan sebuah solusi yang cemerlang. "Lalu apa yang membuatmu bingung? Di mana para sahabat dan kaummu yang membutuhkan? Di mana para fakir miskin di kota ini? Bagikan saja harta itu kepada mereka," usul sang istri. Wajah Talha seketika menjadi cerah, seolah beban terberat di dunia baru saja terangkat dari pundaknya. Ia berkata, "Semoga Allah merahmatimu, engkau adalah wanita yang diberi taufik dan putri dari orang yang diberi taufik." Tanpa menunggu esok hari, pada malam itu juga, Talha memanggil beberapa pembantunya. Ia memasukkan tumpukan uang dirham itu ke dalam pundi-pundi dan kantong-kantong kulit, lalu memerintahkan mereka untuk berkeliling Madinah, mendatangi rumah-rumah kaum muhajirin dan ansor yang ia tahu berada dalam kesulitan, serta membagikan seluruh uang tersebut kepada mereka hingga tidak ada satu dirham pun yang tersisa di rumahnya saat fajar menyingsing. Ia telah mengubah tumpukan harta yang membuatnya resah menjadi aliran kebahagiaan bagi puluhan keluarga di Madinah dalam satu malam. Kecerdasan Talha dalam berbisnis tidak ia tinggalkan setelah hijrah. Justru ia menggunakan keahliannya itu sebagai mesin pencetak amal jariah. Kafilah-kafilah dagangnya tetap menjadi salah satu yang terbesar dan paling sukses, beroperasi antara Madinah, Syam, hingga ke Irak. Namun orientasi bisnisnya telah berubah total. Jika dulu keuntungan itu untuk memperkaya diri, kini seluruh keuntungan dari perdagangannya ia persembahkan untuk kesejahteraan umat Islam. Dikisahkan bahwa pendapatan dari hasil buminya saja di Irak mencapai antara 400 ribu hingga 500 ribu dirham setiap tahunnya. Namun tidak ada satu sen pun dari keuntungan raksasa itu yang ia gunakan untuk menumpuk kemewahan. Seluruhnya ia salurkan untuk membiayai kebutuhan fakir miskin, para janda, anak-anak yatim, dan para pemuda yang kesulitan untuk menikah. Ia memastikan tidak ada satupun keluarga dari kabilahnya, Bani Taim, yang hidup dalam kemiskinan atau terlilit utang tanpa ia bantu. Salah satu bentuk kedermawanan Talha yang paling menyentuh adalah kebiasaannya dalam menanggung dan melunasi utang orang lain. Ia tidak tega melihat saudara seimannya hidup dalam kesusahan dan kehinaan karena belenggu utang. Pernah suatu ketika ia membeli sebuah sumur milik seorang pria dari Bani Taim. Setelah transaksi selesai, pria itu tampak murung. Talha pun bertanya, "Mengapa engkau tampak sedih? Apakah harga yang kuberikan kurang pantas?" Pria itu menjawab, "Tidak, harganya sudah sangat pantas, namun aku bersedih karena utangku yang banyak." Tanpa pikir panjang, Talha berkata, "Kalau begitu, seluruh uang pembayaran sumur ini ambillah untuk melunasi utang-utangmu." Di lain waktu, seorang sahabat datang menemuinya untuk meminta bantuan. Talha pun bertanya tentang nasab orang tersebut dan ternyata masih memiliki hubungan kerabat dengannya. Ia lalu berkata, "Aku memiliki sebidang tanah yang telah ditawar oleh Utsman bin Affan seharga 300 ribu dirham. Jika kau mau, ambillah tanah itu. Atau jika kau lebih butuh uangnya, aku akan menjualnya kepada Utsman dan memberikan seluruh uangnya kepadamu." Orang itu memilih uangnya dan Talha pun menepati janjinya, memberikan seluruh hasil penjualan tanahnya kepada kerabatnya tersebut. Demikianlah kehidupan Talha bin Ubaidillah di Madinah. Ia adalah perpaduan perfecto antara seorang pahlawan di medan perang dan seorang dermawan di tengah masyarakat. Tangannya yang dulu kokoh menangkis pedang demi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kini menjadi tangan yang senantiasa terulur untuk memberi dan meringankan beban sesama. Ia adalah bukti nyata bahwa kekayaan dan keimanan bisa berjalan beriringan, di mana harta tidak menjadi tuan yang membelenggu, melainkan menjadi hamba yang patuh untuk meraih keridhaan Allah. Julukan Al-Khair dan Al-Fayyad melekat abadi pada dirinya, bukan karena satu atau dua kali perbuatan, melainkan karena kedermawanan telah menjadi karakter dan nafas kehidupannya sehari-hari. Ia adalah sungai kebaikan yang terus mengalirkan manfaat bagi umat. Sebuah teladan agung tentang bagaimana seharusnya seorang mukmin memandang dan menggunakan nikmat harta yang Allah titipkan kepadanya, mempersiapkan dirinya untuk babak terakhir dalam perjalanannya di dunia. waktu terus berjalan, membawa umat Islam melewati masa-masa keemasan di bawah kepemimpinan dua khalifah agung setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Namun, takdir Allah menetapkan bahwa umat ini pun harus melalui ujian terberatnya, benih-benih perpecahan yang ditebar oleh kaum munafik dan para pembenci Islam mulai tumbuh di masa akhir kekhalifahan Utsman bin Affan. Fitnah menyebar laksana api di musim kering, membakar akal sehat dan menumbuhkan kebencian. Puncaknya adalah sebuah tragedi yang menggetarkan arsy, yaitu pengepungan dan pembunuhan Khalifah Utsman yang zuhud dan pemalu oleh para pemberontak. Peristiwa ini menjadi gempa dahsyat yang meretakkan pilar persatuan umat. Madinah yang tadinya penuh dengan ketenangan, kini diliputi kabut kebingungan, kesedihan, dan kemarahan. Talhah bin Ubaidillah bersama para sahabat senior lainnya merasakan kepedihan yang mendalam atas terbunuhnya sahabat sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara zalim. Setelah wafatnya Utsman, umat mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang baru. Di tengah situasi yang masih sangat genting, beberapa sahabat utama termasuk Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha datang menemui khalifah Ali bin Abi Thalib. Tuntutan mereka hanya satu, tegakkan qisas atau hukum balasan setimpal dan adili para pembunuh Utsman secepatnya. Namun Khalifah Ali memiliki ijtihad atau pendapat hukum yang berbeda. Menurut pandangannya, kondisi saat itu belum stabil. Para pemberontak telah bercampur baur dengan penduduk Madinah dan memiliki kekuatan yang signifikan. Menghukum mereka secara gegabah justru bisa memicu perang saudara yang lebih besar dan membahayakan eksistensi negara. Ahli berpendapat bahwa yang utama adalah menstabilkan pemerintahan terlebih dahulu, barulah setelah itu hukum qisas bisa ditegakkan dengan adil. Perbedaan ijtihad antara dua kelompok sahabat mulia inilah yang menjadi pangkal dari salah satu perselisihan paling menyedihkan dalam sejarah Islam, sebuah perselisihan yang murni didasari oleh keinginan menegakkan kebenaran menurut versi masing-masing, bukan karena ambisi duniawi. Merasa bahwa tuntutan mereka tidak bisa segera dipenuhi di Madinah, Talhah, Zubair dan Aisyah radhiyallahu anha memutuskan untuk berangkat menuju Basrah, Irak. Tujuan mereka adalah untuk menggalang kekuatan dari kaum muslimin di sana guna menekan agar keadilan bagi Utsman segera diwujudkan. Kabar ini sampai ke telinga Khalifah Ali yang kemudian menyusul bersama pasukannya untuk berdialog dan mencegah terjadinya pertumpahan darah. Namun, takdir berkata lain. Di tengah upaya negosiasi, para penyulut fitnah, orang-orang yang sama yang membunuh Utsman berhasil mengadu domba kedua belah pihak di kegelapan malam. Mereka menyerang kedua kubu secara bersamaan, membuat masing-masing pihak menyangka bahwa pihak lain telah berkhianat dan memulai serangan. Pertempuran yang tidak pernah diinginkan oleh para pemimpinnya itu pun akhirnya meletus. Perang yang kelak dikenal dengan Perang Jamal itu menjadi saksi bisu di mana pedang-pedang kaum muslimin untuk pertama kalinya saling berhadapan. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, di mana para sahabat harus saling berhadapan dengan sahabat lainnya, sebuah momen pencerahan terjadi. Khalifah Ali berhasil maju dan bertemu langsung dengan Talhah dan Zubair. Dengan suara yang penuh kesedihan, Ali mengingatkan mereka akan kenangan dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa lalu. Kepada Zubair, ia mengingatkan sebuah hadis di mana Nabi pernah bersabda bahwa Zubair kelak akan memerangi Ali dalam keadaan zalim. Seketika itu juga, Zubair teringat. Hatinya bergetar dan ia pun segera menarik diri dari medan perang. Talhah pun merasakan penyesalan yang mendalam. Ia melihat wajah-wajah muslim saling membunuh dan menyadari betapa dahsyatnya fitnah ini. Dalam sebuah riwayat, ia terduduk dan berdoa dengan penuh penyesalan. Ya Allah, ambillah darahku pada hari ini untuk menebus darah Utsman hingga engkau ridha. Ia telah melihat kebenaran dalam argumen Ali untuk mencegah pertumpahan darah dan memutuskan untuk menarik diri dari pertempuran yang menyayat hati itu. Namun, gelar sang martir yang hidup yang telah ia sandang sejak perang Uhud seolah harus menemukan takdirnya pada hari itu. Ketika Talhah sedang dalam proses menarik diri dari barisan dan menjauhi dari pusat pertempuran, sebuah anak panah misterius melesat dari arah yang tidak terduga. Panah itu tepat mengenai urat di bawah lututnya, memutuskan pembuluh darah utamanya. Darah pun mengucur deras tanpa henti.
2: Menurut banyak catatan sejarah, panah itu dilepaskan oleh Marwan bin Hakam yang berada di barisan Tolhah sendiri karena dendam lama terkait kasus Utsman. Tolhah yang terluka parah segera dibawa menjauh dari medan laga. Saat nyawanya mendekati akhir, seorang pengikut Ali melewatinya. Tolhah bertanya, "Engkau dari pihak mana?" Orang itu menjawab, "Aku dari pengikut Amirul Mukminin Ali." Dengan sisa tenaganya, Tolhah berkata, "Ulurkan tanganmu agar aku bisa membaiatmu untuk Amirul Mukminin Ali." Ia pun wafat dalam keadaan telah memberikan baiatnya, menutup hidupnya dengan upaya menyatukan kembali umat. Tolhah bin Ubaidillah, sang pahlawan Uhud, sang sungai kebaikan, akhirnya benar-benar meraih kesyahidannya pada usia kira-kira 62 tahun. Ketika perang usai dan Khalifah Ali memeriksa para korban, ia menangis dengan sangat pilu saat menemukan jasad Tolhah dan Zubair. Ia membersihkan debu dari wajah Tolhah dan berkata, "Sungguh berat bagiku, wahai Abu Muhammad, panggilan Tolhah, melihatmu terbaring bersimbah darah di bawah bintang-bintang di langit." Ali kemudian mendoakan mereka dengan doa yang masyhur, berharap agar ia, Tolhah dan Zubair, termasuk orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai saudara yang duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan surga setelah semua rasa dengki di hati mereka dihilangkan oleh Allah. Tolhah bin Ubaidillah, sang pahlawan Uhud, sang sungai kebaikan, akhirnya benar-benar meraih kesyahidannya pada usia kira-kira 62 tahun.
0: Demikianlah tirai ditutup pada kehidupan Tolhah bin Ubaidillah, sang martir yang hidup, yang pengorbanan puncaknya di Uhud telah diganjar dengan jaminan surga, dan yang kesyahidannya di Perang Jamal menjadi penebus terakhir dalam upayanya menyatukan umat. Ia mengajarkan kita bahwa iman sejati bukanlah sekedar keyakinan, tetapi pembuktian, bahwa harta adalah hamba, bukan tuan, dan bahwa cinta yang paling tulus adalah saat raga rela hancur demi melindungi apa yang dicintainya. Semoga kisahnya menjadi pengingat abadi bahwa di jalan kebenaran, bahkan luka yang paling parah pun dapat mekar menjadi bunga-bunga keabadian di taman surga. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan subscribe, like, dan share video ini agar kami terus bersemangat untuk menyajikan kisah-kisah inspiratif selanjutnya. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
8: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
9: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
8: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
9: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
8: Serah ke wae ke si Barkas.
9: Si Barkas? Apa kui?
8: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
9: Wah, menarik ya.
8: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
10: Assalamualaikum Kang Rejo.
11: Waalaikumsalam.
10: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
11: Alhamdulillah baik-baik saja.
10: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
11: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
10: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
11: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
10: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
11: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
10: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
11: Ayo ngaku mobilku kae lu.
10: Weh, saiki numpak mobil ya?
11: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
10: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
11: Lah, ge mobilku ge.
10: Lah kok pikep ngene?
11: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
10: Aduh, ya wes, ayo.
12: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
13: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
14: Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, orang yang menghiasi zahirnya dengan kesungguhan, maka Allah memperbaiki sisi batinnya dengan kesaksian.

Dengar, amalan apapun yang Anda kerjakan adalah ibarat patung atau kerangka yang tidak ada nyawanya sama sekali. Amal hanyalah bentuk yang tidak bergerak dan tidak ada yang menggerakkan. Amal hanya bisa digerakkan jikalau ada ruhnya, yaitu ikhlas. Ketika kita mengerjakan suatu amalan, maka ada dua syarat yang perlu kita penuhi sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas adalah tiang utama suatu amalan. Amalan apapun yang tidak didasari oleh keikhlasan, maka tidak akan diterima. Jangan sampai seorang hamba meniatkan atau menyandarkan amalan dan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ia membaca nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukannya. Namun niat yang tertanam sudah menyekutukannya, maka amalannya tetap batal dan tidak sah. Yang kedua pendengar, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara kedua yang perlu diperhatikan dalam suatu amalan adalah kesesuaian dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi seseorang menghabiskan seluruh waktunya untuk beramal dan beramal, namun jikalau tidak dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya sia-sia belaka. Ia hanya mendapatkan nol besar dan kelelahan semata. Dua elemen ini harus ada dalam suatu amalan agar diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dalam pencarian pasangan. Ini sumbernya dari sini dulu. Sumbernya dari sini. Ya, ini saya lihat masih ada yang barangkali belum menikah, ya, dan juga di antara yang pemirsa yang melihat kita tidak bergabung dengan kita, barangkali ada yang belum berumah tangga. Intinya ada nasihat dari Quran dan tafsir dari Nabi yang akan sangat menentukan kehidupan berumah tangga. Ya. Kata Al-Quran, kalau kita mulai mencari pasangan dalam berta'aruf, perhatikan kalimat Qurannya, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, kami jadikan laki-laki perempuan dari manapun asal untuk saling mengenal. Kalau sudah kenalan, ada keseriusan, ya, maka yang paling dilihat pertama kali, inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Bukan yang didahulukan, bukan perkara-perkara dunia. Ya. Maaf, apakah kayanya, kedudukannya, ya, gelarnya, atau bahkan ketampanan dan sebagainya, ukuran terbaik, ini nasihat Quran, adalah bagaimana ukuran ketakwaannya, ya, keberagamaannya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling standar. Ya. Yang lainnya akan mengikuti.

0: Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka, mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Quran Surat Al-Munafikun ayat 4.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
3: Tiga kebiasaan yang merusak otak tanpa kita sadari. Pertama, kebanyakan pakai smartphone.
4: Oke.
3: Jangan kurang-kurangi itu. Lalu yang kedua, udahlah pakai smartphone cuma sambil tidur-tiduran. Lalu yang ketiga, udahlah pakai smartphone melulu, scrolling sosial media melulu, tidur-tiduran sambil ngemil-ngemil, nge-snack melulu. Kita punya kesempatan untuk bengong, untuk merenung, itu adalah sebuah luxury di era digital.
4: Oke. Okay.
3: Sebagai seorang neuroscientist, saya akan berkata, perbanyak
4: ikhlas bengong.
3: Setuju, setuju. Justru di saat bengong itulah, otak kita akan menfilter semua informasi-informasi yang ada, muncul ide baru.
4: Artinya dengan kita scrolling unmindfully ini, itu merusak otak kita secara perlahan.
3: Betul. Tidak salah. Kebiasaan kita hustle culture sekarang dan kebiasaan kita saat ini yang namanya multitasking. Seolah-olah kalau multitasking itu begitu hebat. Tidak, multitasking itu sesungguhnya tidak ada yang namanya mengerjakan sesuatu banyak hal dalam waktu bersamaan, itu tidak ada. Yang kita lakukan itu tidak lebih dari rapid switching tasking.
5: Kenalin, peneliti otak dan perilaku manusia, Associate Professor Dr. Rizky Edmi Edison, PhD. Seorang Applied Cognitive Neuroscientist yang membawa sains dari jurnal ke dunia nyata. Dr. Edmi fokus bantu manusia modern biar nggak gampang error dan bisa maksimalin potensi terbaik otak kita.
3: Yang menariknya itu adalah dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang overthinking gitu. Tolong dipahami, overthinking itu berangkat dari trauma masa lalu. Anxiety itu lebih memikirkan kemungkinan apa yang terjadi di depan. Kalau ada di antara teman-teman yang berpikir bahwa otak kiri itu logic, otak kanan itu adalah kreatif, tolong pahami itu adalah hoax.
5: Guys, pernah nggak sih lo ngerasa otak lo kayak lowbat dan lemot, padahal aktivitas fisik lo nggak berat-berat amat, ringan-ringan aja, tapi otak ngerasanya lemot banget. Nah, apakah ini dikarenakan otak kita kayak brain fog, karatan, karena mungkin lifestyle modern, terlalu banyak nonton Netflix, terlalu banyak scrolling-scrolling social media, yang akhirnya focus span kita, attention span kita jadi pendek banget. Dan akhirnya balik lagi scroll social media karena kita ngerasa relax, padahal ternyata otak kita lelah. Nah, apa yang terjadi ketika kita ngerasa otak kita lelah, lemot, brain fog, dan kita juga pelupa? Gua akan ngobrol dengan Applied Cognitive Neuroscientist, Bang Rizky Edmi Edison. Beliau kalau bahasa Indonesianya adalah ilmuwan otak dan perilaku. Jadi yang meneliti antara koneksi otak kita dengan perilaku manusia. Bang Edmi, apa kabar, Bang?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
5: Kabar
3: terima
5: baik,
3: kasih ya. Banyak, Bang Rory, sudah ngundang saya ke sini.
5: Sama-sama. Ini Bang Edmi ini kita datangkan langsung dari Brunei Darussalam dan mampir ke Permata Hijau. By the way, Bang, aku pengen tanya dulu.
3: Ya.
5: Kenapa kadang otak kita ngerasa lemot, brain fog, karatan gitu, padahal aktivitas kita nggak terlalu banyak, biasa-biasa aja. Aktivitas fisik juga santai-santai aja.
3: Justru karena tidak ada aktivitas fisik lah, maka otak kita menjadi semakin lemot.
5: Oh.
3: Jadi ada satu hal yang mesti kita bedakan. Ketika orang berkata aktivitas fisik, itu harus kita bedakan dengan aktivitas otak. Aktivitas fisik, gampangnya gunakan otot. Yang masalah berpikir, gunakan otak. Sekarang ketika bertanya, kenapa sih pikiran aku tuh menjadi sepertinya lemot? Kita mesti melihat, otak

0: manusia itu bagaimana situasinya dilihat oleh dua hal. Bagaimana ia mempersiapkan kondisi otak, lalu yang kedua, apa yang ia lakukan, apa yang telah dijalani oleh otak itu membuat otaknya menjadi semakin lemot. Pertama, kalau kita hendak berkata tentang bagaimana sih cara meningkatkan kecerdasan otak agar kita itu tidak lemot. Cara itu sesungguhnya sangat sederhana, Bang Rory. Pertama, olahraga aja secara teratur. Sesimpel seperti itu. Yang dimaksud dengan olahraga pun juga bukan sesuatu yang ekstrim. Entah itu berjalan 10.000 langkah. Mumpung saya nyebut 10.000 langkah. Itu adalah hoax. Kita tidak perlu sampai 10.000 langkah per hari. Istilah 10.000 langkah itu sesungguhnya dimulai dari istilah Mampokei. Alat yang dibuat oleh satu perusahaan di Jepang sana di tahun 1965 ketika Jepang itu hendak menyelenggarakan Olimpiade Tokyo. Jadi ada satu perusahaan yang membuat alat namanya Mampokei. Jika diistilahkan secara harfiah, Mang itu merujuk kepada puluhan ribu. Pong itu merujukkan pada langkah. Kei merujuk kepada alat. Jadi secara harfiah, Mampokei adalah alat yang menghitung puluhan ribu langkah, kira-kira seperti itulah.
1: Jadi istilahnya
0: Irkechi. Jadi terkenal banget, seolah-olah bahwa dalam satu hari kita itu harus melangkah 10.000 langkah. Realitanya 3.000 juga cukup. Itu kira-kira hanya 20 menit loh.
1: Artinya dengan olahraga misalnya jalan kaki 20 menit, 30
0: menit. Sesimpel berjalan kaki, menyapu rumah, mengepel lantai, naik turun tangga, 2-3 lantai yang nggak usah pakai lift lah. Naik tangga. Sederhana seperti itu. Lalu yang kedua,
1: itu bisa mengembalikan fungsi otak.
0: Menjaga fungsi otak.
1: Menjaga fungsi.
0: Lalu yang kedua, makan. Jika selama ini kita berpikir bahwa makan itu berhenti setelah kenyang, definisi kenyangnya yang kita perbaiki. Bukan kenyang perut penuh, tapi kenyang kalori cukup. Postur tubuh saya 178, berat 80, ya kira-kira 2.500-3.000 kilokalori lah per hari. Kalau kita bagi 3 tambah brunch and tea time, ya sekali makan kira-kira 800 kilokalori lah. Kita suka lupa, satu lembar roti tawar itu aja sudah kena 120 kilokalori. Makan satu nasi daerah tertentu, itu bisa tembus di atas 1.000. Udahlah habis makanannya, kita sebut lagi, tambah satu bang. Yang terjadi adalah kalorinya kelebihan. Membuat kita pun juga mengantuk. Fungsi otaknya pun jadi turun. Kalau kita ingin cerdas, kalori kita perhatikan. Lalu kita batasi jumlah makan.
1: Jadi jangan patokannya, jangan kenyang, tapi jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh.
0: Disitulah kita pun harus belajar. Lalu bagaimana lagi cara menjaga kecerdasan otak kita? Bersosialisasi. Banyak penelitian membandingkan antara orang yang suka menyendiri dengan orang yang suka bersosialisasi, berkomunikasi. Beda jauh. Kalau ingin kita lakukan yang namanya intermittent fasting, bagus untuk meningkatkan kecerdasan. Inilah yang tadi saya bilang, satu dari dua untuk menjaga fungsi otak. Lalu yang kedua, kenapa?
1: Sebelum kesana.
0: Banyak amat yang ngomongnya.
1: Tapi tunggu sebelum kesana. Bersosialisasi, aku tertarik banget. Bagaimana dengan orang introvert yang ketika bersosialisasi, dia struggling untuk bisa bersosialisasi dengan teman, ketemu dengan orang-orang baru, dengan banyak orang yang dia merasa dia nyamannya adalah dengan sendiri. Me time, mendengarkan musik, nonton film sendiri, atau mungkin dengan pasangannya. Apakah itu berarti dia tidak bisa mempertahankan fungsi otak dia dari sisi sosialisasi?
0: Ketika kita berbicara tentang ekstrovert dan introvert, introvert itu juga banyak definisi-definisinya, bukan selalu berarti orang yang tidak mau berbicara dengan orang lain, tetapi ia adalah orang yang akan berbicara dengan ia yakin merasa nyaman nantinya. Maka yang perlu dilakukan adalah ketemu orang nyamannya. Maka sekalipun ia introvert, ia punya pasangan, kecenderungannya memang akan berbicara dengan pasangannya. Dan itu tidak ada yang salah. Kita juga mengenal istilah Dunbar Scale, itu melihat bagaimana intensitas pertemanan hubungan dengan orang lain berdasarkan frekuensi ia berkomunikasi. Maka asalkan ia punya pasangan intimate ataupun sahabat atau teman, itu cukup. Tidak harus kenal banyak orang. Prinsipnya adalah sosialisasi berkomunikasi itu cukup. Nah, saya coba lanjut sedikit boleh ya?
1: Boleh.
0: Nah, sekarang perkara mengenai masalah bagaimana fungsi otak perlu dipahami. Sekalipun badan kita seperti tidak ada bergerak apapun, saya hanya duduk di sini, tetapi andaikan dari tadi saya scrolling saja, tanpa disadari, walaupun fisik saya tidak begitu bergerak, otak saya sedang dipaksa betul untuk memproses segala macam stimulasi. Apa pembedanya dibandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang? Zaman dulu tahun 2000-an awal ketika dunia digital belum begitu masif, kebiasaan kita kalau mengisi waktu itu membaca novel, membaca majalah, paling banter bengong. Zaman sekarang rasanya bengong itu menjadi sesuatu yang tidak nyaman.
1: Iya,
0: karena
1: benar,
0: kita tidak ingin terlihat tidak ngapa-ngapain,
1: cuma gak pengen terlihat produktif.
0: Tidak, ya kita tidak ingin terlihat tidak produktif. Makanya saya kalau di Indonesia kan selalu naik kereta api ya. Nunggu kereta api, hampir semua orang buka handphone. Benar, entah apa yang dilihat saya nggak tahu juga. Informasi-informasi yang ia terima sesungguhnya adalah mengambil jatah energi di dalam otak manusia. Masalahnya, informasi-informasi yang ada di media sosial sekarang ini kan kita lihat jempol mereka kan selalu bergerak ya. Butuh waktu 5 detik, 6 detik memproses informasi. Jumlah energi yang digunakan begitu banyak. Makanya akhirnya muncullah rasa letih. Di sini satu hal yang menarik, Bang Rory. Kita punya kesempatan untuk bengong, untuk merenung, itu adalah sebuah luxury di era digital.
1: Oke. Abang, aku pengen breakdown. Ini banyak banget soalnya. Aku akan coba dulu dari social media. Baru nanti kita akan bahas bengong ya. Artinya dengan kita scrolling unmindfully social media ganti-ganti. Ya kita tadi Abang mengumpamakannya seolah-olah kayak secara fisik kita istirahat, tapi sebenarnya otak kita dipaksa terus bekerja dan kita butuh 5 sampai 6 detik untuk memahami satu informasi yang masuk ke kita.
0: Iya.
1: Artinya dengan kita scrolling unmindfully ini, itu merusak otak kita secara perlahan.
0: Betul. Tidak salah. Makanya saya sebut, di era sekarang, bagaimana cara menjaga fungsi otak, salah satunya adalah dengan bengong aja. Jadi, kalau kita itu sedang berada di dalam kereta, tidak usah memaksakan diri harus scrolling nampak seperti orang sibuk. Di zaman sekarang justru ada orang yang punya waktu untuk bengong, untuk merenung, itu adalah sebuah luxury in my humble opinion.
1: Yes.
0: Karena semuanya nampak bekerja. Kemarin saya kalau ada nongkrong di kafe di sini ya Bang Rory ya, di kiri kanan selalu buka laptop bekerja. Sampai sebegitunya kah?
1: Karena kalau dilihat bengong tuh kayaknya zaman sekarang tuh kayak jelek banget gitu. Ini orang pengangguran atau nggak punya apa ya, kesibukan karena, yang lain gitu loh.
0: Karena ada hustle culture di sini ya.
1: Exactly.
0: Dan ini satu hal yang menarik, bukan tentang otak manusia, tapi tentang bagaimana stigma yang melekat. Ketika ditanya, kamu tuh siapa? Orang bertanya. Kebanyakan kita akan menjelaskan siapa diri kita berdasarkan apa pekerjaan.
1: Betul, betul.
0: Edmi itu siapa? Edmi itu adalah seorang dosen.
1: Betul.
0: Bukan Edmi itu adalah orang yang senang bermain.
1: Betul.
0: Yang saya khawatirkan, stigma-stigma itulah yang akhirnya membuat kita merasa bersalah kalau tidak berbuat apapun. Maka yang muncul adalah productivity trap.
1: Okay.
0: Nampak sibuk, tapi tidak ada hasil.
1: Nggak ada hasilnya. Oke, sekarang aku pengen sambung lagi ke pertanyaanku tadi. Kenapa Bang itu merusak otak dengan kita scrolling-scrolling social media? Dan jatah kita untuk scrolling social media itu idealnya dalam sehari berapa lama?
0: Definisi rusak yang saya maksud bukan rusak secara anatomik secara langsung kita lihat, tapi kemampuan fungsi otak untuk mempertahankan atensi. Saya adalah dosen di perguruan tinggi. Beberapa orang juga berkonsultasi kepada saya bagaimana menyiapkan perkuliahan. Maka saya sampaikan, di antara berbagai macam hal yang perlu kita persiapkan itu bukan pintar atau bodoh. Saya yakin mereka-mereka yang masuk perguruan tinggi itu sudah terlewatilah yang namanya batasan bodoh itu. Mereka cerdas. Yang kurang hanya rasa takut. Yang betul-betul skill yang perlu kita miliki adalah kemampuan mempertahankan atensi. Bahkan dari yang namanya berkomunikasi seperti ini, Bang. Orang-orang yang kemampuan atensinya begitu rendah, hanya bisa fokus dalam waktu begitu pendek, udah bosan bicara ini. Yang namanya podcast itu rata-rata 30 menit sampai 1 jam. Tapi kalau atensinya saja begitu pendek, baru ngomong 5-10 menit, udah bosan mau cari lakukan yang lain. Untuk skill komunikasi, orang-orang berkata skill komunikasi adalah tentang bicara, itu betul satu hal. Tapi orang sering lupa, salah satu skill komunikasi yang underrated adalah kemampuan mendengarkan. Bukan kemampuan berbicara, tapi mendengarkan dulu.
1: Betul.
0: Mendengarkan, kalau tidak ada atensi, ia hanya sekedar basa-basi lah mendengarkan itu. Jangan. Nah sekarang, untuk scrolling media sosial, kenapa ini menjadi semakin addictive kitanya? sifat dasar manusia itu adalah ingin tahu. Hmm. Zaman dahulu, untuk mendapatkan satu jawaban pertanyaan, kadang kita harus membaca satu buku,
1: harus setidaknya
0: satu bab.
1: Betul.
0: Membaca satu bab itu menguras energi, memakan waktu. Mm-mm. Sementara era media sosial, yang namanya satu bab itu, karena orang nyampaikan saja intinya dalam waktu 5-6 detik. Mm-mm. Happy dong mendapatkan informasi dalam jangka waktu yang begitu sedikit. Mm-mm. Akhirnya, scrolling lagi, meskipun kita lihat ya, walaupun di media-media sosial informasi penting itu makan waktu 1-2 menit, mm-mm, tapi kalau tidak disampaikan di 6 detik awal, segera di-scroll. Mm-mm. Ketika kita men-scrolling tanpa disadari, kita itu bukan melakukan yang namanya multitasking, tapi kita langsung men-switching perhatian. Switching perhatian itu pun juga menguras energi lagi. Hmm. Makanya bukan hanya perkara sosial media, Bang, yang membuat kita tuh agak rusak otak dalam tanda kutip. Hmm. Kebiasaan kita hustle culture sekarang dan kebiasaan kita saat ini yang namanya multitasking. Hmm. Hmm. Seolah-olah kalau multitasking itu begitu hebat. Hmm. Tidak, multitasking itu sesungguhnya tidak ada yang namanya mengerjakan sesuatu banyak hal dalam waktu bersamaan, itu tidak ada. Hmm. Yang kita lakukan itu tidak lebih dari rapid switching tasking. Kita mencoba menggantikan pekerjaan begitu cepat. Tapi ketika kita mengganti pekerjaan, selama beberapa detik, otak kita dipaksa lagi beradaptasi hal yang baru. Mm-hmm. Menguras energi. Mm-hmm. Makanya orang bilang, kok kayak nggak fokus, kayak nggak fokus, kayak nggak fokus. Karena untuk mengganti switching itu saja,
1: butuh energi.
0: Udah butuh energi, udah butuh waktu.
1: Ya, ya.
0: Jadi bicara tentang otak manusia, Bang Rory, memang tidak ada jawaban langsung simple satu itu yang nggak ada.
1: Yeah.
0: Kita melihat komprehensif banyak hal,
1: betul,
0: akhirnya mengerti, oh ini loh yang terjadi. Yeah.
1: Tapi dari sini kita tahu ya, artinya aktivitas-aktivitas yang akan menurunkan kemampuan kognitif kita, kognitif otak, dan juga menurunkan kualitas otak, itu adalah beberapa hal tadi. Yang pertama, scrolling unmindfully. Yeah.
0: Betul.
1: Karena itu ternyata menguras tenaga, menguras fokus kita, dan juga memperpendek attention span kita.
0: Ya.
1: Terus yang kedua adalah multitasking. Dan ternyata ini multitasking bahaya buat otak ya, Bang?
0: Iya, kita pikir kita sibuk, tapi dari segi pekerjaan efektif tidak, efisien tidak, dan untuk otak pun juga ngapain. Karena nggak ada yang multitasking.
1: Oke, okay. So seharusnya, untuk sosial media dulu deh, baru nanti multitasking ini.
0: Ya.
1: Seharusnya gimana? Sosial media kita apakah dijatah? Apakah misalnya okay, jatahnya sehari 3 kali kayak minum obat dong. Ya. Masing-masing cuma 5-10 menit aja untuk kita menyerap informasi dari sosial media. Atau kayak gimana seharusnya untuk konsumsi sosial media yang ideal, yang benar?
0: Konsumsi media sosial yang ideal bukanlah ketika kita bosan langsung membuka. Hmm. Sebelum kita mulai podcast, kita kan tadi berbincang-bincang di bawah.
1: Betul.
0: Adakah di antara kita yang buka smartphone?
1: Nggak ada.
0: Close. Itu yang bagus. Ketika kita sedang makan bersama teman-teman di kafe, wong ada teman kok di depan, ya stop dulu smartphone. Nggak usah lagi ada teman di depan, tapi kita sambil scrolling-scrolling, nanti yang kita bicarakan adalah apa yang nampak di sosial media. No. Tutup. Kita nikmati waktu berbincang dengan kawan-kawan. Kita sedang berada di dalam kereta. Toh bukan sesuatu pekerjaan yang harus diselesaikan saat itu, karena gimana pun kita dalam kereta. Mm-hmm. Walaupun kita bisa membalas pesan segala macam, kan sekarang terjadi lag sinyal internet ya. Mm-hmm. Udah, nikmati dulu fase bengong kamunya itu.
1: Oke.
0: Scrolling sosial media, kalau dikatakan boleh nggak kami men-scrolling sosial media ketika sedang istirahat? Boleh, itu tidak salah. Tapi seperti waktu perkuliahan. Jadi kalau saya memberikan perkuliahan, Bang Rory, yang namanya satu SKS itu kan 50 menit per pekan. Mm-hmm. Jadi sekali satu jam pelajaran kuliah itu adalah 50 menit.
1: Yeah, yeah.
0: Saya tidak pernah memberikan kuliah itu langsung stride 50 menit atau stride 100 menit. Nggak ada gunanya. Otak manusia tidak didesain untuk mempertahankan konsentrasi selama
1: sepanjang
0: itu. Yang selama ini saya lakukan adalah selalu memberikan satu subtopik dalam waktu hanya 20 menit. Oh. Dan saya sampaikan kepada mereka, kepada para murid saya, dalam waktu 20 menit tidak boleh ada yang buka smartphone, tidak boleh ada yang ke toilet. Nanti saya akan memberikan setelah 20 menit, saya terapkan Pomodoro teknik.
1: Okay.
0: Jadi setelah 20 menit silakan istirahat. Tapi ketika istirahat, boleh nggak main video game atau scrolling sosial media? Sama aja. Belajar itu butuh atensi. Buka sosial media butuh atensi. Jadi kalau ditanya, kapan baiknya melihat sosial media, ke kitanya balik. Bikin disiplin. Ya, satu hari, satu jam maksimal cukup. Bukan tiap sebentar buka smartphone.
1: Oke. Okay.
0: Itu menjadi tantangan di era sekarang.
1: Ini menarik sih, karena orang rata-rata ketika ibaratnya gabut, istilah sekarang, ya, makan gaji buta, nggak ada kerjaan apa-apa gitu ya kan. Ya udah buka sosial media.
0: Saya bekerja dengan baik kok.
1: Atau misalnya sendiri, ya, lagi ngapa-ngapain gitu. Ah, daripada bengong, cengoh, daripada aneh ya kan, akhirnya buka sosial media. Dan terlihat sibuk itu seolah-olah menyelamatkan kita.
0: Ya.
1: Dari judgment, dari pandangan orang. Kita di lingkungan asing,
0: betul,
1: lingkungan baru. Misalnya kita datang ke pesta atau datang ke suatu acara sendiri, langsung buka. Karena ini adalah escape kita, Bang.
0: Betul.
1: Dan ini ternyata berdampak buruk bagi otak kita, ya.
0: Betul.
1: Tapi gini, Pak, aku pengen tanya sekarang. Video game, social media, dengan kita scroll-scroll tadi, ataupun multitasking, ketika kita melakukan ini, secara simple, apa yang terjadi dengan otak kita? Kok abang tadi menjelaskan bahwa itu akan merusak otak kita, menurunkan kemampuan kognitif, menurunkan attention span, focus ability kita. Apa yang terjadi di otak ini ketika kita melakukan hal-hal itu?
0: Pertama, kita merasa puas. Merasa puas karena seolah-olah bekerja.
1: Atau lari dari lingkungan asing kita.
0: Lari
1: ya,
0: dari lingkungan. Apa yang terjadi pada saat itu, otak kita dipaksa untuk memproses segala macam stimulasi yang ada. Dan perlu dipahami, agar otak itu bekerja dengan baik, tolong pahami satu hal, ia butuh istirahat. Dan tolong dipahami juga, ketika kita itu bengong, tidak berbuat apapun, itulah momentum muncul yang namanya default mode network. Yang namanya orang-orang inovatif, orang-orang kreatif, itu muncul ketika default mode network sedang bengong. Jadi, sebagai seorang konten kreator ke atau inovator ke, bagaimana caranya agar muncul ide-ide baru? Sebagai seorang neuroscientist, saya akan berkata, perbanyak
1: ikhlas bengong.
0: Yes, setuju, setuju. Justru di saat bengong itulah, otak kita akan menfilter semua informasi-informasi yang ada, muncul ide baru. Tapi perlu dipahami, yang namanya ide, inovasi, itu bukanlah sesuatu yang muncul dari ketiadaan.
1: Yeah, yeah.
0: Ia muncul dari semua informasi-informasi yang sudah kita miliki sebelumnya. Jadi, agar menjadi seorang inovator ataupun orang kreatif, ia pun harus banyak sumber membaca.
1: Okay.
0: Tetapi, agar ide muncul, yakinilah. Tolong percaya, bengong itu perlu.
1: Yes, jadi teman-teman, ketika kamu di kantor atau sedang bekerja, dan kamu lagi bengong, terus di singgung atasan atau kolega kamu bahwa, woi, kerja woi, bengong mulu, kamu bisa menjawab, justru gue sedang bekerja. Lo kerja, pura-pura sibuk aja, tapi gak produktif, gue sedang menyiapkan ide dan gue sedang bekerja. Kita bisa excuse seperti itu ya.
0: Banyak orang seperti itu kok, nampak sibuk tuh, nampak sibuk.
1: Iya padahal gak ngapa-ngapa.
0: Di newsnya kan, di layar monitor sudah bermain game sebetulnya.
1: Iya bener.
0: Tapi dari depan nampak sibuk.
1: Oh. Atau kayak film lucu banget, Tyra Banks nanti dimasukin di sini ya, Berna. Orang kelihatan ngetik apa yang dia ketik random, gak ada, betul, gak ada
0: cuma artinya. Ngetik-ngetik sembarangan doang.
1: Exactly, biar kelihatan sibuk aja bangun. Gitu.
0: Apalagi kan susunan meja kan model gitu, Bang.
1: Guys,
0: waktu saya tuh di Departemen Bedah Saraf Jiji Medical University ya, Bang ya. Residen-residen tuh duduknya itu bukan saling berhadapan, tapi saling membelakangi. Agar siapapun berarti gak akan ketahuan tuh, ngapain kamu? Laptop kamu dibuka, ngapain?
1: Yeah.
0: Desain kantor waktu saya tuh jadi dosen di Jakarta, saya susun seperti itu, Bang. Tidak boleh yang namanya orang membelakangi dinding, gak boleh.
1: Gak boleh.
0: Semuanya menghadap dinding.
1: Yeah, yeah, yeah,
0: jadi siapapun yang masuk akan ketahuan.
1: Ketahuan lo
0: bekerja atau pura-pura bekerja.
1: Oke, ini prinsip penting banget. Berarti bengong adalah part of the work itself.
0: Betul.
1: Apalagi kalau kita ada di industri kreatif, bengong itu justru malah kita sedang memikirkan ide kreatif.
0: Iya,
1: ya.
0: Makanya tidak heran kenapa ide-ide muncul tuh ketika kita sedang berada di kamar mandi.
1: Iya, benar.
0: Atau sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang autonomik macam sedang mencuci piring.
1: Iya. Tapi menarik ya, berarti untuk sosial media kita harus jatah. Dan misalnya pun satu jam, satu hari cukup dan kita bisa bagi-bagi gitu ya.
0: Hidup kita itu bukan dunia maya. Kita perlu tanamkan itu.
1: Oke. Banyak orang bilang kalau kerja di depan laptop itu bikin capek, Bang. Fatigue. Nah, ketika kita bekerja di depan laptop,
0: ya.
1: Apalagi buat mereka yang harus ngadep laptop berjam-jam,
0: ya.
1: Cara untuk merefresh ini gimana? Kalau tadi Abang dengan metode ngajar,
0: ya.
1: 20 menit break, 20 ya. Menit break. Apakah kita di depan laptop juga harus kayak begitu? Kalau enggak, kagak kelar nih target gue, Bang.
0: Betul seperti itu, dan saya jadi teringat satu penelitian ketika saya menjadi dosen di perguruan tinggi di Jakarta. membimbing satu mahasiswa, ia melakukan penelitian tentang atensi visual pelajar ketika mengikuti pembelajaran via Zoom melalui layar monitor. Ia melakukan perbandingan antara mereka yang hanya melihat Zoom tanpa ada gangguan notifikasi dengan mereka yang ada gangguan notifikasi. Apa yang terjadi? Rate atensi mereka itu berbeda jauh. Mereka-mereka yang bekerja dengan ada notifikasi pop-up, ketika notifikasi itu muncul, atensi visual matanya itu beralih ke pop-up-nya itu.
1: Betul.
0: Otomatis pada sekian detik itu, atensinya tidak ada lagi kepada konten yang sedang ia pelajari.
1: Betul.
0: Dalam hal pekerjaan pun, perkara masalah bekerja di depan laptop, ya itulah dunia sekarang. Tidak lagi menggunakan paper-paper yang hard paper lah ya, semuanya sudah digital. Yang menjadi tantangannya adalah, bagaimana menjadikan pekerjaan di depan laptop itu hanya tentang pekerjaan. Bukan tiba-tiba muncul pesan WhatsApp, muncul pesan email. Tanpa disadari kita melihat WhatsApp, melihat email, seperti saya sebut tadi, nggak ada namanya multitasking, yang ada adalah rapid switch. Jadi ketika kita itu sedang fokus bekerja menyelesaikan sebuah manuskrip, tiba-tiba ada pesan masuk dan kita coba membalas pesan, tanpa kita sadari, porsi energi kita itu untuk menyelesaikan naskah jadi teralihkan untuk menjawab WhatsApp. Balik lagi ke menyelesaikan naskah, itu menguras energi lagi.
1: Dan butuh waktu.
0: Butuh waktu. Lebih cepat capek. Maka solusinya adalah biasakan yang namanya single tasking blocking time. Jadi fokuskan waktu misalkan 20 menit hanya satu topik saja. Setelah itu break. Biasanya manusia melalui teknik Pomodoro itu setiap 20 menit ia akan terasa letih. Itu sudah ada, tubuh kita sudah memberikan warning alami. Kalau sudah capek ya sudah, nggak ada yang salah dengan istirahat. Ambillah waktu 5-10 menit. 5 menit lah, 10 menit setengah dari ini dong. 5 menit, caranya apa? Silakan berjalan kaki.
1: Bikin kopi.
0: Kemana-mana, bikin kopi. Dan bikin kopi itu bukan pada kopinya itu yang menolong kita sesungguhnya. Sesimpel waktu kita berdiri dari posisi duduk. Karena gini bang, otak ini bekerja, ia membutuhkan glukosa, gula. Dan butuh oksigen. Otak manusia tidak ada yang namanya cadangan oksigen. Oksigen itu ada di dalam aliran darah. Aliran darahnya itu bagus gara-gara ada darah yang dipompa dari jantung.
1: Betul.
0: Bagaimana agar pompa jantungnya ini oke, hantaran pasokan darah ke jantungnya pun bagus. Kalau dari jantung ke atas itu kita punya pompa. Tapi kalau dari bawah kan nggak ada pompa. Ya darah itu didorong oleh macam daun pintu inilah, ada katup. Kalau kita duduk lama, simpelnya, daun pintu katup itu bergerak semakin lama semakin lambat.
1: Oke.
0: Bagaimana cara mempercepat daun pintu
1: ini? Aktifkan lagi.
0: Ototnya dikontraksi. Sesimpel dari posisi duduk berdiri.
1: Makanya aku pernah lihat artikel bang. Jantung kedua kita ada di sini. Ada di betis.
0: Betul.
1: Ini untuk activate aliran darah agar lebih kencang mengalir ke tubuh. Betul itu.
0: Betul. Makanya setiap 20 menit, teman-teman yang bekerja di kantor, biasakanlah ambil waktu buat berjalan.
1: Okay.
0: 5 menit nggak apa-apa. Setelah itu duduk lagi.
1: Artinya, ketika kita setelah bekerja 20 menit, break kita jangan kemudian main sosmed atau buka handphone.
0: Jangan.
1: Tapi nanti bangkit, bikin kopi kayak jalan kaki atau dan sebagainya.
0: Iya, jalan kaki jangan sampai pulang ke rumah gitu loh.
1: Jangan sampai pulang ke rumah ataupun tidur. Nanti kerja 20 menit tidurnya 2 jam.
0: Nah itu. Nah, kalau tidur baik di Indonesia ataupun di Brunei Darussalam, itu selalu saya sediakan ruang tidur dalam tanda kutip.
1: Nah.
0: Terutama siang hari, napping. Itu perlu. Jadi kalaupun mau tidur, betul, bukan tidur 2 jam, bukan pula tidur setiap 20 menit. Nanti siang hari, di masa-masa istirahat itulah, ambillah waktu hanya 10 menit, 20 menit buat tidur, itu cukup. Hanya sesimpel napping 20 menit, kita bisa menjaga fungsi kognisi kita yang kalau tidak napping kira-kira jam 3 sore sudah draining, ada napping 20 menit saja setidaknya konsentrasi atensi kognisi kita itu ya sampai maghrib pun masih oke lah.
1: Oke. Pantesan ketika kita tidur di mobil atau di tempat kerja 20 menit itu justru refreshing, tapi kalau setengah jam atau 40 menit jadinya malah lemes.
0: Iya, karena kita harus mengulang lagi yang namanya siklus tidur itu.
1: Jadi
0: ketika teman-teman nanti untuk menjaga fungsi otak, lalu di siang hari tidur, biasakan istirahat siang itu 1 jam, lalu kita tertidur. Tertidur 10 menit kemudian terbangun tersentak. Kita lihat jam, baru 10 menit, jangan tidur lagi. Itu cukup.
1: Cukup ya.
0: Nanti kalau teman-teman paksa tidur, ia harus masuk ke siklus tidur berikutnya, membuat badan jadi lemes.
1: Betul, betul.
0: Kira-kira
1: betul.
0: Seperti itu. Jadi 10 menit is totally fine.
1: Jadi teman-teman ini jelas banget, ini yang selama ini juga aku tanya-tanya nih, dan akhirnya ketemu, bekerjalah 20 menit secara efektif, single block
0: betul
1: of task aja, yang multitasking, jangan dihidupin tuh notifikasi WhatsApp, berita, gosip-gosip, matiin dulu. Tapi setelah itu istirahatlah, mungkin 5 menit aja ya Bang, dengan beraktivitas fisik, jalan,
0: betul.
1: Bikin kopi.
0: Betul sekali.
1: Ke dapur lah, terus habis itu kerja lagi, fokus lagi.
0: Iya.
1: Tapi orang bertanya-tanya, Bang, tapi kan gue juga perlu ngecek WhatsApp gue, Bang. Gue kan juga perlu ngecek apa yang sedang in, gosip-gosip atau sosmed yang sedang in, Bang. Kan hidup harus seimbang, gimana dong?
0: Betul. Banyak ini betul-betul bukan cuma tentang otak sih jadinya, Bang Rory. Tapi ada semacam nilai hidup lah. Dunia itu gak sepenting-penting itu kali kok. Kita harus tahu segala macam, tidak mau ketinggalan realitanya yang betul-betul berkaitan dengan hidup kita, tidak sebanyak itu.
1: Yeah.
0: Jadi ketika ada orang begitu takut ketinggalan berita, kita akan sadar setelah berumur macam saya. Yang terjadi di luar itu gak sepenting-penting itu kali kok dalam kehidupan saya. Jadi entah artis mana yang beginilah, pejabat mana begitulah, yang gak ada urusan dengan saya.
1: Yeah.
0: Itu adalah hal-hal yang sebetulnya bisa kita tunda. Jadi ibaratnya orang membuat priority sama urgency, sering sekali hal-hal yang kita anggap penting itu tidaklah urgent, tidak perlu penting.
1: Okay.
0: Bisa ditunggu itu.
1: Oke, okay. Tapi suka. Itu yang membuat aku, Bang, lebih enjoy naik kereta. Karena ya itu benar, aku setuju. Luxury time itu dari Melamun. Dan dari Melamun itu, Bang, idenya gila.
0: Betul.
1: Produktif sekali.
0: Saya itu kan tinggal di Brunei sudah 3 tahun ya, Bang Rory ya. Jarak dari apartemen saya ke kampus itu 15 kilo. Tapi bisa tertempuh dalam dalam waktu 20 menit. Karena saking sepinya jalanan. Saya sudah terbiasa melewati jalanan yang sepi. Yang dimana orang-orang di sana itu berkendara saling mendahulukan. Bukan saling mendahului.
1: Betul.
0: Saling mendahulukan.
1: Yeah.
0: Di Indonesia, saya selalu stres kalau bawa mobil.
1: Capek,
0: ya Allah, jarak 10 kilo bisa 1 jam.
1: Selama ini
0: cuma butuh 15 menit, sekarang 1 jam. Melihat orang-orang yang ngeng-ngeng-ngeng, oh udahlah gak jadi. Lebih nyaman saya dengan naik kereta. Saya mau berpikir apa coba? Ya, desak-desakan itu perkara perpanjang waktu ngopi saja.
1: Oh, tapi kereta jam 8, karena orang pada ngejar pagi.
0: Orang ngejar pagi kan, jam 9, 7 itu rame. 9. Jadi kalau saya tuh naik kereta 8:30 itu udah mulai sepi.
1: Iya. Menarik. Makanya tadi ketika aku dengan obrolan, Bang Admin ini pasti kenapa kereta, karena ya udah nggak stres.
0: Iya. Berdiri aja sambil dengerin musik gitu kan, sambil tidur. Nah, tidur di kereta itu adalah skill yang saya dapatkan ketika saya sedang koas. Jadi saya kan di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Setelah jadi sarjana kedokteran, lalu menjalani co-assistant ya selama 2 tahun. Itu kan sibuk banget ya, nggak bisa tidur semalangan terlentang. Jadi kadang tidur itu dengan curi-curi waktu lagi berdiri. Nah, skill itu digunakan dalam kereta api. Berdiri bisa tidur. Walaupun hanya 5 menit, itu bermanfaat sekali.
1: Blessing. Oke, sekarang aku pengen kita sekarang bahas soal lupa.
0: Ya.
1: Abang, kadang-kadang ketika kita misalnya masuk ke suatu ruangan, kita lupa mau ngapain.
0: Ya.
1: Kita lupa taruh kunci rumah kita di mana. Kita lupa taruh handphone di mana.
0: Ya.
1: Itu sekarang ada Hey Siri, jadi dia bisa jawab gitu kan. Apa yang terjadi di otak kita ketika kita gampang lupa, Bang?
0: Otak kita gampang lupa karena otak kita gampang terdistraksi. Jangankan perkara masalah pindah ruangan lalu lupa letak kunci segala macam. Saya ingat itu waktu saya sedang S3 bedah saraf itu tahun 2010 sampai 2015 kan hampir setiap hari melakukan tindakan bedah otak dan saya juga membantu sebagai asisten. Banyak case-case kita perlu memasukkan selang ke dalam otak, khususnya daerah ventrikel, tempat rongga cairan di otak ya. Memasukkannya kan dengan memasukkan selang ya. Memasukkan selang itu sudutnya harus pas. Kita tahu di mana lokasi akan memasukkan selang, dan kita pun harus ingat seperti apa sudutnya. Karena kalau berbeda sedikit saja sudutnya, akan pergi kemana-mana tuh selangnya. agar ini tidak lupa posisinya, kami tidak boleh mengalihkan mata. Misalnya, kita sudah tahu nih, jari kita sudah tentukan seperti ini masukin selangnya. Mata kita, jangan sekali-kali melihat tempat lain untuk mengambil selang dari asisten. Biarkan mata kita tetap fokus, ambil selang dari asisten tanpa melihat asistennya itu. Agar mata kita, atensi visual kita tidak mengalami distraksi.
1: Betul.
0: Mengalami distraksi, kita segera lupa. Itu hanya dalam waktu 2-3 detik loh itu. Apalagi kadang orang masuk pindah ruangan, lalu letak kunci, udah berapa detik berjalan. Otak manusia itu memang gampang terdistraksi. Apalagi untuk hal-hal yang dianggap tidak urgent. Otak manusia itu bisa tahu mana yang penting, mana yang tidak. Apalagi, maka perkara sekedar meletakkan kunci, di alam bawah sadar tanda kutip, kita menganggap itu bukan hal yang urgent. Gampanglah terdistraksi. Atau kita masuk ke ruangan, tadi gue mau ngapain ya? Karena tiba-tiba ada orang yang memanggil, atau tiba-tiba ada bunyi yang membuat kita terkejut. Kita langsung terdistraksi itu. Maka perkara lupa bukan memori kita yang bermasalah, tapi distraksi kita itu yang begitu mudah terjadi. Itu kira-kira Bang Rory.
1: Berarti biar kita nggak gampang lupa, biar kita nggak gampang ngeblank, apa yang harus kita lakukan?
0: Kalau perkara nggak gampang lupa dan nggak gampang ngeblank, kalau kita sedang berbicara, ada hal yang penting. Ini satu budaya yang selalu kami terapkan. Kalau ada meeting pun, selalu bawa catatan. Karena meskipun kita mengikuti rapat, kita mengatakan, oh iya, mengerti. Selesai rapat, tadi apa ya? Maka caranya adalah mencatat. Karena otak kita gampang terdistraksi, begitu lupa kita lihat apa catatan. Maka yang bisa kita lakukan adalah siapkan jangkar tanda kutip di mana informasi-informasi penting itu tercatat. Lalu yang kedua, ketika kita sedang mendengarkan, seperti tadi bekerja di depan laptop, distraksinya itu yang kita hilangkan. Kalau kita rapat, salah satu kendala yang membuat rapat itu tidak efisien dan efektif nantinya, kalau rapat itu terlalu panjang dan terlalu banyak yang dibicarakan.
1: Betul.
0: Makanya, sesimpel yang namanya single block tasking time, bikin waktu-waktu spesifik dan bicarakan hanya satu-satu topik. Ini yang bisa kita lakukan agar ingatan kita, tidak begitu banyak terdistraksi.
1: Okay. Menarik banget ya. Bang, tapi aku pengen sedikit balik lagi. Tadi abang mendiscourage kita semua untuk scrolling-scrolling sosmed secara tidak mindful kan. Ataupun binge watching, kayak movie marathon itu juga gak bagus. Tapi kalau untuk misalnya konsumsi long form video kayak podcast kita nih gitu, itu manfaatnya bagus atau enggak buat otak?
0: Enaknya, hebatnya podcast-podcast zaman sekarang karena ditampilkan di kanal-kanal yang kita itu bisa mempost. Atau kalau bosan, kita bisa tonton lagi berikutnya. Tidak seperti di bioskop yang harus full 2 jam seperti itu. Makanya di umur saya sekarang ini, Bang Rory, saya pun juga kalau nonton bioskop ada takut satu hal. Saya yang tidak sanggup bertahan selama 2 jam lebih. Apalagi kita sudah terbiasa dengan scrolling. Saya lebih nyaman menontonnya itu tuh melalui kanal-kanal, ya aplikasi-aplikasi tertentu lah. Begitu bosan, saya stop. Begitu bosan, saya stop. Jadi, kepada siapapun yang nantinya menonton podcast ini, kalau mengalami kebosanan setelah 10-20 menit, itu hal yang wajar. Apalagi di era sekarang yang kita sudah kadung terpapar dengan segala macam sosial media yang rentang waktunya semakin lama semakin pendek. Dulu katanya 6 detik. Kalau nggak salah sekarang terbaru katanya 3 detik pertama.
1: Betul, hook-nya.
0: Apa yang kita harapkan seseorang bisa mempertahankan atensi 2 jam kalau setiap hari itu batasannya menjadi 3 detik. Maka solusinya adalah kalau ada di antara teman-teman semua yang menonton ini merasa bosan setelah 5-10 menit, itu adalah hal manusiawi. Solusinya adalah ya pause aja dulu. Lalu lakukan hal yang lain, lalu dengarkan. Atau kalau ingin mendengar secara full, gampang, nyalakan suaranya. Teman-teman mau sambil cuci piring ke, sambil masak ke, ya monggo.
1: Artinya dengan kita mengkonsumsi long form video seperti podcast, itu efeknya buat kognitif ability kita positif atau negatif?
0: Kalau untuk long term, itu kita perlukan untuk menjaga kembali kemampuan atensi kita.
1: I see.
0: Tetapi tantangannya itu sesungguhnya bukan hanya kepada penonton, tetapi kepada pembicara. Makanya, siapapun yang diundang menjadi pembicara, tolong mengerti, kamu itu didengar orang karena punya jabatan atau karena ucapan kamu menarik. Kalau karena jabatan dan orang mendengarkan dan tepuk tangan, percaya deh, hampir 100% gara-gara kamu punya jabatan.
1: Yes.
0: Bukan gara-gara ucapanmu benar. Okay. Jadi orang-orang biasa kayak kita, sebagai pembicara, inilah kita harus berpandai-pandai
1: betul.
0: Bagaimana menggunakan bahasa verbal, non-verbal, betul, urutan betul. Bicara, kira-kira begitu.
1: Makanya.
0: Tadi itu nggak berbahaya, toh?
1: Nggak berbahaya sama sekali. Justru malah aku mau tebelin.
0: Kalau bahaya, tolong dihapus saja.
1: Enggak, justru aku mau tebelin. Makanya, ketika kita datang ke rapat-rapat yang sangat formal, misalnya rapat pemerintahan gitu, banyak orang yang pura-pura mendengarkan, padahal dia terkantuk-kantuk, karena yang dia dengarkan adalah seorang pejabat. Yang saya yakin, omongan dia sangat tidak menarik. Betul. Tapi karena jabatannya, kita dipaksa untuk mendengarkan, dipaksa untuk tepuk tangan, dan memasang muka senyum, poker face.
0: Mengganggu-ganggu dan pura-pura mencatat.
1: Exactly. Padahal, what the hell are you talking about?
0: Nah, seperti itulah kira-kira.
1: Menarik,
0: ya.
1: Menarik. Oke. Nah, sekarang aku jadi pengen... Abang ngasih pembeda nih antara anxiety dengan kita overthinking sama analytical thinking yang sehat.
0: Tiga
1: hal ini bedanya gimana?
0: Gini, banyak orang, pembeda sederhananya ya, overthinking dengan anxiety sebetulnya. Analytical thinking itu biasanya dengan critical thinking nantinya. Cuman yang menariknya itu adalah dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang overthinking gitu. Tolong dipahami, overthinking itu berangkat dari trauma masa lalu. Karena kita punya pengalaman buruk di masa lalu, kita mencoba memikirkan segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kalau kita melakukan sebuah tindakan. Itu yang membuat overthinking. Mereka-mereka yang masa lalunya itu tuh happy-happy saja, tidak ada kesulitan-kesulitan,
1: tidak ada trauma.
0: Apa yang mau ditraumakan, di-overthinkingkan? Karena mereka tahu biasanya juga akan berhasil. Akan muncul kepada mereka-mereka yang banyak menemui kegagalan. Dan itu sebetulnya tidak ada masalah. Kalaupun kita mengalami kegagalan di masa dahulu, kita bisa menjadi lebih bijaksana asalkan kita melakukan evaluasi atau refleksi terhadap kesalahan masa lalu. Nah, bedanya apa dengan anxiety? Kalau overthinking itu lebih kepada pemikiran masa lalu, anxiety itu lebih memikirkan kemungkinan apa yang terjadi di depan.
1: Oh gitu.
0: Itu pembedanya. Mereka-mereka yang mengalami rasa cemas adalah mereka yang tidak bisa memprediksi kira-kira apa yang akan terjadi di masa depannya. Disinilah kita akan muncul memahami kenapa kalau kita berkendara di Jakarta ini mengalami macet, kita jadi cemas. Jadi stres. Karena kita tidak tahu ini macet berhenti kapan.
1: Betul. Berapa lama.
0: Berapa lama. Dan kalau nanti saya macet, lalu nanti saya bakal dimarahi bos nggak ya? Kalau kita bisa memprediksi nanti bagaimana reaksi teman-teman ataupun atasan kita karena macet dan fine-fine aja, anxiety kita bisa berkurang. Karena kita udah tahu nih, ujung kedepannya kayak gimana.
1: Predictable.
0: Jadi, kalau overthinking itu lebih kepada masa lalu, anxiety itu lebih kepada masa depan. Bagaimana cara mengatasinya? Anxiety itu bisa kita kurangi dengan mengetahui apa kira-kira output-output alternatif kemungkinan-kemungkinan terjadi. Anxiety bisa kita turunkan. Kita bisa tahu nih kira-kira nanti luarannya seperti apa. Makanya orang-orang yang menjalani bisnis kenapa mengalami anxiety?
1: Karena nggak tahu apa yang akan terjadi di depan dia.
0: Nggak tahu apa yang terjadi kalau ternyata pembelinya tidak banyak, ini kira-kira nasib keuangan gua kayak gimana ya? Kalau ia sudah punya safety, secure akan masa depan, anxiety itu bisa kita minimalisir.
1: Ini sama kayak misalnya abang memilih naik kereta.
0: Iya.
1: Itu lebih predictable, karena kereta berarti kita nggak telat kan.
0: Betul.
1: Sementara kalau kita naik mobil, kita nggak tahu sampai kapan, karena takutnya nanti di tengah-tengah ada macet panjang.
0: Iya.
1: Berarti itu dengan naik kereta, kita menurunkan level anxiety.
0: Betul.
1: Kita.
0: Betul. Makanya kalau ke bandara juga saya lebih senang naik kereta saja daripada naik taksi.
1: Oke. Okay.
0: Mengalami banjir tiba-tiba menjelang ke bandara.
1: Ya.
0: Kita tahu sendiri macetnya seperti apa.
1: Mateng.
0: Waduh,
1: itu bang.
0: Nanti pesawat gua gimana ini nih? Udah segala macam gak tenang kan.
1: Oke, itu untuk menurunkan atau membereskan anxiety. Bagaimana dengan menurunkan atau membereskan overthinking yang ada di belakang kita nih bang?
0: Ya.
1: Caranya gimana tuh?
0: Overthinking itu sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Maka satu hal yang mesti kita pahami, apa yang sudah terjadi di masa lalu, ya sudah. Yang menjadi permasalahannya adalah, ada orang-orang yang berpengalaman dan menjadi wise. Ada orang-orang yang tidak lebih dari sering melakukan, tetapi selalu dalam kondisi pemula. Ia banyak membuat manuskrip, banyak tampil di depan orang. Mereka-mereka yang wise, mereka belajar dari apa kesalahan-kesalahan masa lalunya. Sehingga ia bisa memperbaiki diri, segala macam trauma, Trauma itu bisa kita hilangkan dengan membentuk memori yang baru. Makanya, misalkan saya itu berbicara di hadapan banyak orang, Bang Rory. Dulu banget, tahun 2010 ketika saya tampil di Konferensi Nasional Epilepsi se-Jepang. Profesor saya, Profesor Eiji Watanabe, berkata kepada saya, Edni, kamu tidak boleh presentasi dengan bahasa Inggris. Kamu harus presentasi dalam bahasa Jepang.
1: Wow.
0: Saya ingat itu, Bang Rory. Selama satu minggu full, saya itu diajar oleh Profesor Eiji Watanabe, Associate Profesor Oguro, lalu Asisten Profesor Yokota. Selama satu minggu full dari Senin sampai Jumat, saya distrap oleh mereka di ruang sekretariat Departemen Bedah Saraf, mulai dari jam 7 malam, setelah selesai kita rumah sakit, sampai jam 12 malam.
1: Wow.
0: Setiap hari, kata per kata saya diperbaiki. Saya mungkin seperti dibully oleh orang lain, orang melihat ya. Tapi coba lihat, mereka tuh menyediakan waktu loh buat saya, bertiga. Duduk di hadapan saya, perbaiki kalimat demi kalimat. Hasilnya gimana waktu saya tampil? Ya kacau juga.
1: Tapi
0: saya tahu kacaunya itu setelah setahun kemudian tampil presentasi, ada peserta yang bilang, saya pernah lihat tahun lalu kamu bicara, saya sebetulnya nggak begitu ngerti kamu tuh ngomong apa. Kamu sekarang berbicara sekarang, kok saya lebih mengerti gitu loh. Nah, saya itu merasa sangat malu. Tapi saya coba perbaiki diri. Pertama sekali saya itu diperbolehkan melakukan tindakan operasi dalam supervisi yang ketat oleh para supervisor saya. Operasi yang begitu sederhana. Kronik subdural hematom itu nama kasusnya ya. Itu di Jepang sana melakukan tindakan operasi itu idealnya hanya 30 menit selesai. Cukup melakukan yang namanya anestesi lokal lah. Saya kan orang baru, Bang. Mengerjakan makan waktu 2 jam. Malu saya. Setelah selesai operasi, saya balik ke ruangan, nangis, saya kok gua bodoh. Trauma dong, overthinking jadinya. Bagaimana cara hilangkan overthinkingnya ita? Di situ saya mulai belajar apa kesalahan saya. Kesalahan saya perbaiki membentuk memori baru. Oh iya, ternyata bisa. Baik waktu presentasi ataupun membantu tindakan operasi. Trauma itu bisa kita hilangkan, overthinking bisa kita hilangkan dengan memasukkan memori-memori baru. Dengan catatan refleksi dengan yang lama.
1: Artinya kita beresin dulu memori-memori buruk di masa lalu, trauma-trauma kita sembuhkan dulu, baru kita isi dengan memori-memori baru.
0: Betul, makanya menyelesaikan overthinking itu bukan hanya dengan sekali dua kali ucap, enggak. Itu memang butuh waktu.
1: Butuh proses juga.
0: Dan memang seperti itulah prosesnya dalam kehidupan kita.
1: Makanya ketika ini kemarin aku wawancara mamaku sendiri yang dia punya trauma hebat di masa lalu, kemudian dia menikah dengan suaminya di usia 65 tahun, yaitu dia butuh waktu bertahun-tahun untuk menyembuhkan trauma-trauma dulu.
0: Betul.
1: Dia isi dengan memori-memori dalam kesendirian dia dengan memori-memori yang bagus dan positif, dan ketika dia sudah sembuh, udah enggak overthinking lagi, melangkahlah dia ke jenjang hidup yang baru.
0: Betul.
1: I see. Menarik banget. Sekarang aku pengen tanya soal IQ dan kecerdasan, Bang. Ini aku bisa tanya kamu mungkin bisa sampai besok subuh, tapi aku akan mencoba squeeze everything in. Apa sebenarnya definisi pintar itu? Dan apakah artinya dengan kita pintar selalu IQ-nya tinggi?
0: Tentang IQ.
1: Kemarin kita Indonesia salah satu yang IQ terendah dan bahkan dekat dengan monyet atau...
0: Ya, katanya seperti itu ya.
1: Katanya seperti itu ya, Bang. Ini kok sedih kali, Bang. Pintar apakah berarti IQ-nya tinggi?
0: Gini, pintar, cerdas. IQ, pintar atau cerdas. Tentang IQ, kita mengetahui melalui testing. Kita berikanlah tes kepada mereka. Dan kalau kita bayangkan ini, analogikan tes IQ itu ke dalam sebuah penelitian, maka yang kita berlakukan kepada tes IQ itu boleh dikatakan sebagai controlled. Kita mengkontrol partisipan-partisipannya. Duduk di kursi, depan kita ada meja, lalu kita kerjakan tes, tidak ada gangguan segala macam. Sudah kita kondisikanlah menjalani tes IQ-nya itu. Dan tes IQ itu menilai kemampuan-kemampuan spesifik. Entah itu memori, entah itu reasoning, entah itu tentang analytical thinking. Jadi, tes IQ itu sesungguhnya hanya menilai satu topik tertentu di satu fase tertentu. Sementara dalam kehidupan, yang kita butuhkan itu adalah kecerdasan. kecerdasan bagaimana menghadapi situasi-situasi yang tidak ada dalam control trial-nya IQ ini.
1: I see.
0: Kita mengerjakan tes IQ dalam kondisi tidak ada gangguan. Realitanya dalam kehidupan, ketika kita membuat laporan, selalu saja ada panggilan dari bos kita.
1: Mm-mm.
0: Beda situasi dong.
1: Mm-mm.
0: Yang kita perlukan dalam hidup adalah kecerdasan bagaimana kita menghadapi stimulasi-stimulasi yang muncul.
1: Ataupun tantangan-tantangan kehidupan.
0: Betul. Ya. Dan satu hal lagi perlu dipahami, seseorang yang nampak cerdas, tapi kenapa dalam kehidupan real kok jadi seperti tidak nampak cerdasnya?
1: Mm-hmm.
0: Ketika kita bicarakan masalah kecerdasan yang namanya logical thinking, analytical thinking, kalau kita lihat dari otak manusia, itu adalah wilayah kerjanya otak depan.
1: Mm-hmm.
0: Khususnya ya prefrontal cortex di depan inilah.
1: Mm-hmm.
0: Itulah tempat kita untuk imajinasi, creative thinking, analytical, logic, segala macam. Tapi faktanya, dalam kehidupan sehari-hari, otak manusia itu tidak bisa bekerja hanya satu bagian tok. Tanpa ia sadari, ada satu bagian otak yang dinamakan sebagai sistem limbik yang juga ikut bekerja. Kalau otak depan itu berkaitan dengan logic, rational thinking, segala macam, sistem limbik inilah tempat controlling emosi kita. Masalahnya, sistem limbik yang mengontrol emosi dengan otak depan yang mengontrol logic rationality, ia tidak bisa berjalan berbarengan, Bang Rory. Ia berjalan saling berlawanan arah.
1: Okay.
0: Makanya banyak orang berkata, jangan coba-coba membalas pesan ketika kamu sedang marah atau sedih. Break up nanti.
1: I see.
0: Jangan membalas pesan ketika kita sedang tidak enak hati dengan bos kita. Dipecat kamu besoknya. Yang perlu kita lakukan agar logic ini bisa berjalan baik, tantangannya adalah controlling emotion-nya. Controlling emotion adalah salah satu skill yang sayangnya suka dianggap remeh di masa sekarang.
1: Okay.
0: Ketika orang hanya fokus tentang mengatur IQ, logic segala macam. Untuk sukses dalam hidup, faktanya adalah emosi dulu yang bisa kita kontrol.
1: Okay.
0: Emosi bisa kita kontrol, otak depan kita bisa bekerja secara maksimal. Makanya banyak orang-orang yang hebat dalam segala macam tes, tapi kalau dalam dunia nyata kok seperti banyak gagal dalam tanda kutip. Karena dalam dunia nyata itu banyak simulasi-simulasi yang membuat kita itu cemas, takut, happy, senang, yang mempengaruhi logik kita.
1: Aku akan pinjam statement ini untuk menjawab orang-orang yang selama ini terlalu membanggakan IQ-nya yang tinggi.
0: Betul.
1: Ini adalah penjelasan yang sangat menurut aku akurat, bahwa IQ tinggi tidak necessarily membuktikan bahwa kita bisa sukses dalam hidup. Karena
0: betul,
1: ternyata dalam hidup yang lebih dibutuhkan adalah emotional quotient.
0: Betul.
1: EQ.
0: Ya.
1: Jadi teman-teman yang IQ-nya biasa-biasa aja kayak gue, ya kan Bang? Mari kita pertinggi EQ kita, karena itu ternyata terbukti lebih bermanfaat untuk kita survive menghadapi tantangan hidup.
0: Dan ini ada satu hal ketika Bang Rory berkata mengenai masalah tantangan menghadapi hidup dan menghadapi orang-orang, perlu dipahami konsep yang namanya mirror neuron. Di mana manusia itu memiliki tendensi untuk lebih menyukai orang-orang yang tampak sekufu, sebau, dalam tanda kutip. Sebau sekufu itu menimbulkan rasa familiarity kepada orang lain yang membuat ia itu merasa nyaman. Makanya kita tahu kenapa sih ada orang-orang yang dapat pasangan itu toksik meluluk.
1: Ya, karena
0: mungkin dalam kehidupannya sehari-hari yang namanya love itu adalah toksik.
1: Dia familiar
0: di situ.
1: Betul.
0: Nah, sekarang mengenai masalah kehidupan yang kita bahas sekarang ini, kalau kita bisa mengontrol emosi, orang tidak memandang kita itu perkara kamu pintar IQ dengan kamu yang bodoh IQ. Tapi karena kita bisa nampak kecerdasan emosi, kita bisa menjadikan diri kita itu sebau lah dengan mereka-mereka yang lain. Makanya orang-orang lain pun merasa happy, membuat kita itu lebih punya tendensi untuk dipilih.
1: Okay.
0: Di sini kalau kita sedikit bicara-bicara masalah politik, bagaimana caranya agar kita itu dipilih? Namanya politik itu kan bukan kemenangan 100%. Yang paling penting adalah dapat suara mayoritas. Maka yang perlu kita lakukan adalah pahami bagaimana karakter mayoritas orang, kita jadilah seperti mereka. tendensi kamu tuh akan terpilih karena ada faktor mirror neuron. Kamu ingin nampak cerdas boleh, tapi kalau kamu ingin menang dengan kecerdasan kamu, syaratnya adalah pemilih-pemilih kamu tuh orang-orang cerdas. Orang cerdas milih orang cerdas. Okay. Itu yang mirror neuron.
1: Makanya strategi merakyat, strategi berasal dari rakyat.
0: Oh, itu perlu.
1: Perlu. Dan itu yang membuat banyak kandidat menang karena ada sense of kesamaan ini.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Oke. Sementara kalau misalnya pinter aja, ya harus diakui bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia belum di level sana.
0: Betul.
1: Sehingga kalau misalnya kita memproyeksikan diri atau mengkomunikasikan diri sebagai orang pintar saja, itu nggak cukup sebagai modal politik.
0: Makanya ketika berkata IQ yang begitu tinggi, ia menjadikan diri kita itu tidak sebau dengan lingkungan sekitarnya.
1: Betul.
0: Nah, disitulah kita butuh namanya kecerdasan emosi.
1: Oke, ini menarik banget sih. Kalau pengalaman aku gini, Bang. Aku selama 10 tahun lebih bekerja sebagai jurnalis nih, sebagai news anchor. Aku ngerasa yang aku activate adalah otak kiriku terus.
0: Iya.
1: Gitu. Atau mungkin prefrontal cortex, otak depan yang berhubungan dengan logic.
0: Iya, iya.
1: Sementara emosiku, Bang, mungkin bukan emosi per se ya, tapi lebih ke sense of art.
0: Iya, iya, iya.
1: Lebih ke rasa, lebih ke taste-nya. Yeah. Jurnalis juga dipakai mungkin ketika kita meliput bencana.
0: Betul.
1: Tapi seni, kemudian menikmati, meresapi dan menikmati emosi,
0: yeah,
1: melihat diri kembali ke dalam, itu di otak kanan itu kurang terstimulasi.
0: Oh iya. Yeah.
1: Nah makanya sekarang setelah aku merasa, oke, cukup aku belajar di dunia jurnalistik, aku sekarang di dunia seni peran.
0: Yeah.
1: Di dunia seni peran, ini kepake banget yang sisi kanan ini.
0: Ya.
1: Dan sekarang aku baru bisa merasakan, Bang Edmi, bahwa, oh wow, ternyata manusia itu, kita tidak hanya bisa mengenalkan satu sisi otak, tapi dengan aku switch peran atau switch profesiku ini, dan juga melakukan hal yang aku suka, yang tidak sedikit hubungannya dengan sisi otak kiri ini, aku merasa lebih balance. Aku merasa lebih seimbang. Walaupun acting juga butuh intelligence untuk kita bisa navigate seorang karakter gitu kan.
0: Yeah.
1: Tapi aku ngerasa otak kananku sekarang jauh lebih kepake dan itu nikmat banget karena aku menemukan titik keseimbangan itu banget nih.
0: Bang Rory, ini satu hal kenapa saya senang kalau diundang ke podcast. Apa yang saya bicarakan di mimbar akademik itu memberikan dampak lebih luas. Ini saya mohon izin untuk sedikit memberikan koreksi ya Bang ya, dan sama-sama kepada teman-teman semua. Kalau ada di antara teman-teman yang berpikir bahwa otak kiri itu logik, otak kanan itu adalah kreatif, tolong pahami itu adalah hoax.
1: Itu nggak benar.
0: Itu tidak benar.
1: Oke. Okay.
0: Dan mudah-mudahan teman-teman yang menonton kanal ini tidak lagi menggunakan dikotomi semacam itu.
1: Oke. Okay.
0: Berbicara tentang dominansi otak kanan, dominansi otak kiri, itu bukanlah tentang logik, kreatif, segala macam. Itu sebetulnya mengerujuk kepada pusat berbahasa. Walaupun kita perlu memahami bahwa dominan kanan, dominan kiri itu sesungguhnya dimulai dari riset tahun 1960-an oleh Roger Sperry. Roger Sperry itu adalah seorang neuroscientist, bekerja sama dengan dokter bedah saraf. Ia mencoba melakukan penelitian pada kasus epilepsi waktu itu, Bang Rory. Jadi mereka-mereka itu ingin mencoba mengurangi frekuensi kejang pada kasus epilepsi dengan cara mengambil sebagian korpus kalosum yang ada di otak. Jadi, saya PhD bedah saraf, dan kebetulan disertasi saya itu tentang bedah epilepsi. Jadi saya sedikit ceritakan, riset saya tentang inilah, deteksi sumber kejang pada kasus mesial temporal lobe epilepsi menggunakan EEG dan FNIRS. Ya, whatever lah itulah.
1: Apa itu ya?
0: Lalu, otak manusia itu sebetulnya bukan satu bangunan macam ini. Dia macam dua bangunan.
1: Okay.
0: Ada bangunan sebelah kanan, ada bangunan sebelah kiri.
1: Yeah.
0: Dihubungkan oleh korpus kalosum. Roger Sperry hendak mengurangi kejang pada epilepsi dengan cara ini korpus kalosumnya diambil sebagian. Agar tidak ada koneksi antara otak kanan, otak kiri. Sehingga ketika muncul kejang, tidak menyebar ke seluruh bagian otak.
1: Okay.
0: Hasilnya bagus, yang dikenal dengan istilah split brain. Mengetahuilah bagaimana kegunaan otak kanan, kegunaan otak kiri, fungsinya seperti apa, sampai ia akhirnya diganjar Nobel di bidang kedokteran, kalau nggak salah ya, tahun 1980-an. Sayangnya, penelitian ia yang begitu kompleks terlalu disimplifikasi. menjadi otak kanan, otak kiri, latihan-pelatihan otak kanan, pelatihan otak kiri, laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini, itu semua adalah hoax. Perkara logic, rasional, critical thinking, imajinasi itu semua tentang otak depan. Perkara masalah emosi itu ada di sistem limbik. Nah,
1: posisi di mana sistem limbik?
0: Sistem limbik itu ada di bagian dalamnya otak. Jadi, ketika saya menyebut sistem, itu adalah kumpulan organ. Ada yang namanya talamus, putamen, ada hipokampus, amigdala, whatever, segala macam lah. Ketika Bang Rory berkata, bergerak di dunia seni peran, lalu dipakai banget yang namanya emotion, segala macam itu, sesungguhnya dalam pandangan saya, itu berbicara tentang skillnya Bang Rory tentang bahasa non-verbal. Jadi, dalam ketika kita sedang berkomunikasi secara langsung, tanpa disadari, kita menggunakan dua bahasa.

0: Tapi mereka-mereka yang non-dokter, apalagi bukan dokter bedah saraf ataupun radiologi intervensi, tidak mungkin melakukan wadah tes. Ada nggak cara termudah untuk mengetahui di mana pusat basa seseorang? Ada konsensusnya. Mereka-mereka yang non-kidal selalu menggunakan tangan kanan waktu bekerja, hampir 100% pusat berbasa ada di otak sebelah kiri. Bang Rory kan non-kidal. Secara konsensus, bisa saya sebut bahwa pusat basa Bang Rory itu ada di otak sebelah kiri. Pertanyaannya, otak kanan ngapain? Ketika berkomunikasi, otak kanan Bang Rory itu mengolah bahasa non-verbal. Intonasi suara saya, ekspresi wajah saya. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa non-verbal itu punya kekuatan lebih besar daripada bahasa verbal. Makanya saya selalu sampaikan tuh kepada murid-murid saya, terutama yang laki-laki. Saya sampaikan kepada semuanya ya, saya sampaikan. Tahu tidak, ada dua kalimat yang sangat ditakuti oleh laki-laki dari perempuan. Yang pertama adalah, Beb, kamu kenapa? Si cowok bertanya. Cewek pasti akan menjawab, gak apa-apa. Ketika mendapatkan jawaban itu, si cowok rasanya pengen mati. Kenapa? Jawabannya gak apa-apa. Tapi
1: non-verbalnya,
0: intonasi suara, ekspresi wajah,
1: matanya.
0: Begitu mendapatkan jawaban gak apa-apa, itu si cowok udah stres itu. Akhirnya ia berinisiatif lah.
1: Apalagi jawabnya, gak apa-apa.
0: Bener. Tapi coba tanya ke temannya laki-laki yang lain. Biasa-biasa saja kalau teman cowoknya berkata gak apa-apa. Karena itu si ceweknya berkata gak apa-apa, ini si cowok akhirnya berinisiatif. Ya udahlah, Beb, aku traktir makan ya. Mau makan apa? Kalau dikasih pertanyaan itu, hampir pasti cowok akan menjawab terserah. Tapi kenapa itu si cowok jadi takut? Karena ucapan terserahnya tuh, intonasi, ekspresi wajah, non-verbalnya begitu mengerikan. Dalam dunia peran, yang namanya non-verbal itu skill yang sangat dibutuhkan. Dan saya sampaikan kepada para mahasiswa saya. Di era sekarang, ada namanya WhatsApp group, segala macam lah, grup-grup di sosial media. Banyak orang-orang yang begitu heboh di sosial media, tapi ketemu langsung jadi takut. Kenapa? Dalam sosial media itu dominansinya itu bahasa verbal. Kita tidak membayangkan gimana ekspresi wajah orang, intonasi wajah orang, berani ngomong. Tapi kalau ketemu langsung, tanpa disadari ia harus menganalisis perubahan raut wajah, intonasi suara. Ini lawan berbicara, bosnya kita mengatakan bagus, bagus. Tapi kok wajahnya mengerikan? Kok intonasi suaranya kayak ngenyek? Ini bagus atau memuji atau senang menghina nih?
1: Membebani
0: dua belahan otak. Skill itu di era sekarang mulai banyak hilang. Makanya nampak orang-orang kalau berbicara seperti tidak ada empatinya. Kan saya ngomongnya seperti ini, bukan ngomong seperti itu. Ya kan dalam berbahasa bukan verbal talk.
1: Tapi
0: juga non-verbal. Dalam dunia seni peran, Bang, itu skill yang betul-betul orang bisa memahami walaupun tak mendengar.
1: Betul. Aku tadi udah sampai berbusa-busa, ternyata salah ya, dikotomi otak kanan dan otak kiri.
0: Saya senang.
1: Agak malu sih, Bang, aku, Bang.
0: Gak apa-apa. Kapanpun ada gini, kita selama ini menganggap sesuatu itu benar, bukan karena ia bodoh atau pintar, tapi karena itu yang sering sekali diperdengarkan.
1: Betul.
0: Makanya carried over ia dari menganggap benar. Makanya saya juga pernah sampaikan di sosial media, viralitas itu bukanlah indikator kebenaran. Gara-gara pernah mendengar dan pernah mendengar lagi, maka anggap itu sebagai sebuah kebenaran, itu perlu kita kritisi. Makanya Bang Rory, ada podcast. Happy-nya saya adalah bisa menyebarkan keilmuan yang real itu bagaimana.
1: Siap. Sekarang kita ada di segmen rapid fire question. Kita ini udah 1 jam lebih, aku percaya.
0: Oh, serius?
1: Udah,
0: saya,
1: Bang.
0: Saya pikir baru 10 menit.
1: Gak apa-apa, kita rapid fire question, pertanyaan cepat, jawabnya cepat.
0: Ya.
1: Ngopi sebelum kerja, yes or no?
0: Yes, kalau saya. Yang penting tuh pada dosisnya, jangan kebanyakan. Dan jangan pakai gula kebanyakan.
1: Iya. Jadi Americano atau espresso aja ya?
0: Itu aja.
1: Scroll TikTok 30 menit, otak refresh atau fatigue?
0: 30 menit make sense lah. Yang bahaya tuh kalau udah sampai 3-6 jam tuh kalau dibikin laporan-laporan. 30 menit fine lah.
1: 30 menit fine ya. Berapa kali sehari?
0: Berapa kali bisa berapa kali pun. Tapi jangan sampai kebablasan, kelewatan. Udah begitu kita merasa letih, stop.
1: Oke. Tidur cuma 4 jam. Ini survival skill atau merusak otak, Bang?
0: Oh, tidur itu 7 jam lah setidaknya. 4 jam kasihan. Kita udah pernah mengalami fase-fase itu, tidur cuma 2-3 jam. Dalam jangka panjang, itu nggak baik buat otak. Jadi, satu luxury lagi dalam hidup di era sekarang. Kamu bisa tidur 7-8 jam sehari, itu merupakan kemewahan.

0: luar biasa.
1: Oke. Multitasking atau melamun?
0: Saya lebih milih melamun sih.
1: Oke.
0: Jangan multitasking.
1: Oke. Multitasking itu skill modern atau ilusi produktivitas?
0: Ilusi. Berkali-kali kan saya bilang itu ilusi. Nampak sibuk itu nggak ada gunanya.
1: Oke. Mindless movie marathon. Ini healing atau dopamine trap?
0: Movie marathon ya. Kalau bagi saya pribadi itu tidak pernah menjadi healing sih Bang.
1: Gak pernah jadi healing ya?
0: Healing itu bagi saya menonton ya 10 menit stop, 10 menit stop. Oh. Jadi ya disebut dopamin-dopamin juga lama nunggunya ya. Sekarang kan sebutnya itu cepat-cepat gitu ya. Jadi kalau saya menonton itu 10 menit, 15 menit stop.
1: Oke. Okay,
0: jadi okay. Satu film Bang itu kadang selesai itu satu minggu.
1: Oke. Okay. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kan ada Netflix.
0: Iya kan?
1: Oke. Okay. Alarm pagi-pagi yang bikin kaget, itu efektif atau justru merusak?
0: Saya sangat menyarankan bangun bukan menggunakan alarm, tapi gunakan sel tubuh. Tubuh itu dia sudah terancang bangun ketika sudah ready badan. Makanya kalau pagi harinya itu kita butuh bekerja cepat, solusinya bukanlah tidur jam 1, nyalain alarm. Okay. Solusinya adalah tidur lebih cepat.
1: Oke. Okay. Tiga kebiasaan. Ini kita udah di segmen kesimpulan Bang. Tiga kebiasaan yang merusak otak tanpa kita sadari.
0: Tiga kebiasaan yang merusak otak.
1: Merusak otak.
0: Pertama, kebanyakan pakai smartphone.
1: Oke.
0: Okay. Jangan, kurang-kurangi itu. Lalu yang kedua, udahlah pakai smartphone cuma sambil tidur-tiduran. Lalu yang ketiga, udahlah pakai smartphone melulu, scrolling sosial media melulu, tidur-tiduran sambil ngemil-ngemil, nge-snack melulu. Oh, itu kombonya mantap itu.
1: Apalagi kalau tidurnya kurang, suka begadang. Nah, ini
0: iya.
1: Merusak otak banget ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau seseorang ingin menjaga agar otak tetap tajam, kemampuan kognitifnya tetap bagus,
0: iya.
1: Caranya gimana? Tiga hal, Bang.
0: Tiga hal. Saran saya, pertama, olahraga. Dan yang namanya olahraga itu bukan berarti kamu harus berganti pakaian, pakai sepatu mahal, tidak. Jalan-jalan biasa juga cukup, hanya 20 menit kok.
1: Oke. Okay.
0: Lalu yang kedua, kalau kamu makan, ada sesuatu yang enak, biasakan untuk berhenti sebelum kenyang. Lalu yang ketiga, ya sosialisasi udah oke. Tapi ada satu yang sepertinya mengingatkan kita untuk generasi-generasi seperti saya, 40 tahun. Kejadian-kejadian 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, di mana yang namanya membaca komik, membaca novel, itu sebuah kenikmatan tiada tara. Kita coba kembalilah ke fase itu, untuk menjaga kembali kemampuan atensi kita. Itu kira-kira Bang.
1: Oke, okay. Bang Edmi, thank you banget buat hari ini.
0: Saya yang berterima kasih diundang ke sini Bang Rory.
1: Semoga bermanfaat. Thank you banget ya. Bang. Sukses terus ya.
0: Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.
1: Benar lagi profesor beliau.
0: Amin, mohon doanya.
2: 5 tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badar, hingga ke kota Thaif. Belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudi Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas. Jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga. Hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel. Ibadah mudah sesuai syariah.
3: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
3: Serah ke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kui?
3: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabar piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
5: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
7: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
3: Saudaraku, jangan sampai cita-cita kita tertuju kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang maha mulia tidak akan mampu dilangkai oleh harapan manusia. Jikalau kita menginginkan sesuatu, maka jangan sampai ketamakan kita itu melebihi keinginan mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya. Jadikanlah dirinya sebagai tujuan kita dalam hal apapun, baik pekerjaan, istirahat, ibadah, dan lain sebagainya. Jikalau niat kita sudah ikhlas untuknya, maka kita berhak mendapatkan kemenangan yang besar, yaitu surganya di akhirat. Jangan sampai kita menomorduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya saja, kita lebih mementingkan pekerjaan daripada beribadah kepadanya. Kita lebih mementingkan membeli mobil dan rumah mewah daripada menyambut seruannya di tanah suci. Atau kita lebih mendahulukan kepentingan primer daripada mengeluarkan kewajiban zakat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak lagi contoh lainnya yang bisa kita jadikan patokan. Allah adalah Zat yang Maha Kuasa. Apapun yang kita minta akan dikabulkannya. Jikalau ada manusia yang marah karena kita meminta kepadanya, maka dia justru marah jikalau kita tidak meminta kepadanya. Tempatkanlah dirinya di bagian teratas dalam diri kita. Mari kita jadikan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nomor satu, agar karunia dan taufiknya

Doa tidak selalu mampu mengubah keadaan, tapi doa mampu mengubah cara pandang kita. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi doa mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tapi doa mampu mengubahnya menjadi harapan. Doa tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan kita, tapi doa mampu memberi jalan untuk kita mencapai keinginan dan kebutuhan. Doa tidak selalu akan langsung terjawab, tetapi doa mampu untuk menguji kesabaran dan ketekunan kita. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi doa akan mampu membuat kesempatan datang kembali. Ya Allah, kabulkanlah segala doa kami, wahai yang maha pengabul segala doa. Amin ya Rabbal Alamin.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727.008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kaya gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diternal siki.
0: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki srengengene panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kaya lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lah.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok lo.
0: Wah lah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, gawe mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan satu tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Semua hamba Allah yang beriman merindukan rahmatnya Allah. Itu pun setelah bermujahadah, taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena hamba Allah yang beriman tahu persis, kebahagiaan hidup di dunia sebentar ini, apalagi di akhirat selama-lamanya, tidak akan pernah tercapai kecuali Allah merahmatinya. Itulah yang membuat hamba beriman bermujahadah, mengemis, merayu, menggoda Allah dengan ubudiyahnya agar Allah merahmatinya. La ahad yadkhul al-jannah illa rahmatullah. Tidak satu pun, hatta hamba yang beriman sekalipun, masuk syurga kecuali rahmatnya. Dan Allah menyembunyikan rahmatnya. Apakah hamba yang beriman itu dirahmati atau tidak? Itulah yang membuat hamba beriman terus bermujahadah dalam ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Namun, ada di antara ciri-ciri, tanda-tanda hamba-hamba Allah yang mendapat rahmat Allah. Hakikatnya yang tahu hanya Allah. Huwal alim, la ahad ya'rif illahu. Tapi ada tanda-tandanya. Tentu, menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tanda hamba yang dirahmati oleh Allah adalah fursatu taubah. Hamba itu Allah beri kesempatan bertaubat. Dan hamba itu benar-benar memanfaatkan kesempatan bertaubat itu. Tidak ia sia-siakan. Karena kesempatan yang paling berharga, paling bersejarah dalam hidup, perjalanan hidup dari alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzah, sampai alam akhirat nanti adalah fursatu taubah, kesempatan bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh.

RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

0: polisi.
1: Oh, alah, lain masalah kuwi ngono ket mbiyen rame, Jo.
0: Oh iya. Ora nang negara iki tok ya. Nang negara-negara Londo kae. Ya okeh, masalah korupsi ya.
1: Lah piye to, Jo? Lah wong sistem negarane kene ya padha karo sistem negarane wong Londo kok.
0: Lah, Jan. Inilah yaitu sebuah sistem negara yang menyuburkan praktek memperkaya diri sendiri.
1: Bahasamu lecet, saja kaya pengamat politik wae lecet. Tapi kowe bener loh, Jo. Banyak orang di dunia ini yang menjabat sebuah jabatan dengan tidak amanah, Jo. Seperti menyalahgunakan jabatan, memperkaya diri. Padahal di dalam Islam itu termasuk larangan loh, Jo.
0: Iya, Kang. Aku tadi kelingan yang ono hadis Nabi kuwi sing nerangke yang ciri-ciri munafik itu ada 3.

0: Ene-ene cuy ki ono ayat ning Al Quran. Artinya ngene cuy. Surat Al Anfal ayat 17 cuy. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Sedang kamu mengetahui.
1: Lah iya, jano ki yo wis komplit lho Kang. Ning Al Quran ono, lan ning hadis yo ono larangane. Tapi kok ya do isih akeh sing tumindak kaya ngono kuwi lho Kang. So meneh yen meh pemilu karo pil

0: biar diekspos media-media. Nah, terus mengko diberitakne kuwi mesti sing apik-apik tok. Bareng wis dadi terus mblenjani janji, mendolimi lan kuwi korupsi kuwi.
1: Wet. Saiki kowe krisis tenan aja.
0: Wewe.
1: Cocok tenan kowe dadi pengamat politik aja.
0: Rakno.
2: Duhe kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.
4: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
5: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
5: Serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kui?
5: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
8: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
7: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
8: Ayo ngaku mobilku kalu.
7: Weh, saiki numpak mobil ya?
8: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rodok loh.
7: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan ya bener, dua pintu.
7: Iya ra. Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
9: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
10: RDS FM.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winoto. Saya asal dari kota Pekalongan. Saya sekarang tinggal di Karawang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Bagja Rasa. Kalau saya asli dari Karawang.
11: Jadi di tahun 2010 kita memulai untuk usaha laundrynya. Berawal dari istri dulu kerja di salah satu perusahaan swasta di kota Karawang.
2: Karena waktu itu tuh kita lagi dikejar deadline, ada karyawan masuk banyak, tapi seragam baru dari konveksinya belum datang. Akhirnya nih HRD mau nggak mau ambil jalan pintas, seragam yang udah lama yang kita punya dari karyawan-karyawan yang udah resign harus di laundry untuk bisa dipakai sama karyawan baru. Waktu itu HRD tuh nanya gimana ya cari laundry di daerah Karawang gitu kan. Sementara teman-teman office aku tuh semuanya orang-orang Bekasi, mereka nggak tahu daerah Karawang. Akhirnya tuh aku spontan aja nawarin diri gitu, aku mbak buka laundry, yang benar lu buka laundry. Akhirnya dikasihkan ke aku gitu kan, sampai aku juga bingung gimana nih ya. Gampang lah tinggal dicuci, padahal di rumah tuh cuma punya mesin cuci doang, nggak punya laundry gitu. Ya akhirnya waktu itu kita nerima 3 karung ya. Dicucinya tuh habis kerja. Dicuci semua iya. Udah gitu kan setrikanya aku nih gak sanggup nih. Karena kan kerja pagi. Akhirnya aku manggil ibu-ibu buat nyetrika gitu.
11: Nyetrikanya
2: udah selesai
11: aja ya.
2: Dikirim, alhamdulillah dapat uang kan. Dan ternyata continue bulan berikutnya ada kayak gitu lagi. Konveksinya mundur deadline lagi. Akhirnya di laundry lagi.
11: Berkah buat kita ya.
2: Dari situ kita jadi kepikiran, kayaknya kalau kita nerima cucian dari orang lain lumayan gitu. Pas Sabtu Minggu kita libur, karena kan masih dua-duanya kerja.
11: Iya, alhamdulillah masih bekerja dua-duanya dulu ya.
2: Si Mas dulu di sebuah pabrik spare part.
11: Elektronik.
2: Kalau aku di pabrik spare part. Akhirnya Sabtu Minggu nih dibanding kita bengong jalan-jalan, kita tuh kerjain cucian. Iya. Jadi kita sebar brosur ke
11: weekend rumah. kita isi dengan yang hal-hal yang produktif
2: iya.
11: Gitu ya.
2: Jadi waktu kita coba, mau serius ini usaha laundry ya, mau kita buat toko lah, kita mau sewa toko. Ternyata sewa toko di tahun 2011 itu pas kita survei harganya 9 juta per tahun. Di total sama sewa mesin, sama beli mesin, pengering, mesin cuci, perlengkapan yang lain, meja setrika, rak, semuanya kira-kira menghabiskan 25 juta. Padahal waktu itu gaji UMR aja di angka 1,2 juta. Kalaupun kita lembur dan saya di office lumayan agak lebih gede. Kalau di total sebenarnya 3 juta. Jadi kalaupun misalnya kita mau buka usaha laundry dengan modal kita sendiri, kita tuh harus 8 bulan kurang lebih, 8 bulan lebih nggak makan buat ngumpulin itu puasa sampai 25 juta.
11: Akhirnya saya sharing ke teman saya yang punya dana. Akhirnya teman saya itu mau mempercayakan dananya ke usaha kita yang baru ini ya, yang baru kita mau rintis di toko ini.
2: Dengan kontrak investnya selama 1 tahun.
11: 1 tahun.
2: Setelah 1 tahun nanti dananya kita kembalikan. Alhamdulillah jadi apa laundry pertama kita dengan hasil susah payah saat itu mengumpulkan. Beberapa propertinya malah masih sederhana, kita nggak kebeli meja waktu itu.
11: Iya. Kita memanfaatkan barang-barang yang ada ya.
2: Iya.
11: Jadi mejanya itu dulu kita ingat banget ya, dari kardus bekas mesin cuci ya Maya. Kita manfaatkan buat
2: atasnya dikasih triplek
11: buat meja kasir ya.
2: Karena modal dengan dokumen itu udah benar-benar mentok untuk semua barang itu udah pas. Dan di tahun itu tuh laundry itu sebenarnya jarang sekali. Kalau misalnya kita muter-muter Karawang itu paling ada ditemukan 3 laundry.
11: 3-4 lah ya.
2: Dan belum jadi gaya hidup. Jadi pas begitu dibuka langsung diterima banget sama masyarakat ya, langsung ramai banget. Tiap hari tuh nerima ratusan kilo, 100 kilo, 200, sampai nggak ada tempat space lagi karena toko kita kan nggak besar juga, space lagi untuk nyimpen itu
11: cucian ya.
2: Kotor. Dan baru 3 bulan kita usaha kita tuh kena musibah.
11: Alhamdulillah, dikasih hadiah.
2: Hadiah karyawan kita yang antar jemput kecelakaan.
11: Jadi waktu itu memang kita
2: ya.
11: Kita punya satu karyawan tuh multifungsi banget ya.
2: Yeah.
11: Ya buat nyuci, buat ngeringin, buat antar jemput juga gitu kan.
2: Dia kecelakaan, kemudian harus diamputasi jarinya salah satu dari kakinya. Menghabiskan dana sampai 11 juta. Yeah. Nah, kita bingung baru 3 bulan merintis usaha yang kemarin
11: dengan
2: aja
11: modal
2: 25
11: terbata-bata gitu kan ya.
2: Dari teman tiba-tiba
11: 3 bulan kemudian kita dikasih hadiah cobaan.
2: kemudian kita hubungin keluarganya juga, keluarganya angkat tangan gitu kan. Jadi memang semuanya diserahkan tanggung jawab ke kita. Akhirnya kita kumpulin dari sana sini, terus ngomong juga sama si investornya bahwa ibaratnya kita dapat musibah nih, jadi beberapa bulan ini kita harus ngeruk semua pendapatan laundry untuk dibayarkan ke sana. Akhirnya ya alhamdulillah berhasil keluar dari rumah sakit dengan sehat ya karyawan kita. Tapi kita dapat cobaan lagi di bulan kedua, karyawan tersebut yang udah kita danain habis-habisan malah buka laundry di depan pas di depan kita ya, kerjasama sama pelanggan kita. Kemudian setelah itu emang berjalannya jadi gampang, jadi mudah karena kita udah ngelewatin hal-hal yang berat di awal. Kita jadi fokus ke pengembangan, ada pas, ada tabungan, kita buka cabang lagi ya. Setelah cabang yang ketiga akhirnya suami resign.
11: Pertimbangannya sih simpel sebenarnya. Ketika ada cucian karpet masuk 1, 2, 3 biji per hari aja, kalau dihitung-hitung sudah bisa mengalahkan hasil gaji di suatu perusahaan mah ya.
2: Iya, karpet itu kan satunya 30 ribu. Kalau 3 tuh 90 ribu. Jadi kalau suami nyuci tuh paling 3 jam selesai.
11: Tinggal tidur lagi.
2: Sedangkan gaji WMR kan 1.200.000 tuh kalau 22 hari kerja kan efektifnya karena 8 hari libur. Berarti perharinya tuh cuma 70 ribu. Wah.
11: Gedean nyuci karpet berarti kan ya.
2: Mendingan nyuci karpet 3 ya gitu kan. 3 jam selesai udah ngalahin UMR pabrik aja sehari.
11: Kita dulu juga sempat jadi kontraktor pak, ngontrak sini, ngontrak sono gitu. Pas di sesi itu kita pindahan selama 3 hari ya.
2: Iya.
11: 3 hari kecapean, 3 hari itu berturut-turut saya apa? Libur ya? Saya libur di hari keempatnya saya berangkat kerja langsung resign gitu.
2: Langsung menentukan resign tapi dengan ya yang tadi yang
11: dengan pertimbangan yang tadi
2: gitu. Pertimbangannya sih simpel itu. Kemudian pas kita udah sampai cabang kelima akhirnya aku yang
11: ikut resign ya. Ternyata resign. Enak dari pengangguran gitu ya.
2: Tadinya tujuannya resign emang karena pengen ngurus anak aja sih, kasihan. Ternyata pas di rumah sambil otak-atik laptop, kepikiran, oh kenapa kita nggak di-franchise kan ya gitu usahanya. Akhirnya aku coba tuh iseng-iseng iklan di Google kan, ngeliat franchise laundry mulai berkembang. Setelah 2 bulan kemudian, ada 3 calon franchisor
11: ya.
2: Mau daftar ke kita. Dan itu
11: masya Allah banget ya.
2: Masya Allah banget, aku kaget lah. Kita tuh masih
11: nyubi lah ya.
2: Masih nyubi lah di laundry ya. Kemudian pas buka franchise orangnya tuh udah langsung percaya.
11: Langsung tertarik. Gitu. Langsung diajak kita ke Kota Bogor untuk supaya lokasi.
2: Franchise pertama kita di Kota Bogor, terus yang kedua
11: ada di Jakarta mungkin waktu itu, Pak ya?
2: Di Jakarta, yang ketiganya di Karawang di bulan yang sama. Setelah itu merambah lagi, aku tuh seneng cari yang kayak tadi di internet gitu kan, dunia laundry. Ternyata dunia laundry enggak skopnya enggak cuma franchise aja. Ternyata dia bisa dikembangkan lagi ke dunia laundry industri. Laundry industri, hotel, sama rumah sakit. Kita baru tahu nih, terus sering diskusi. Aku senangnya tuh ngiklan di internet. Waktu itu internet tuh masih jarang dipakai orang.
11: Waktu itu sempat kita sebar company profile, tapi emang nggak kurang inilah ya.
2: Kurang efektif. Akhirnya malah kita ditelepon Panasonic ya. Padahal dulu Panasonic tuh wah impian nih kalau misalnya dapat laundry Panasonic. Akhirnya kita diharuskan ikutan bidding yang dilakukan Panasonic project.
11: Nah, poin lucunya di situ sebenarnya ya. Kita ketika dipilih mau bidding ikut serta gitu ya. Kita emang benar-benar nggak ada mesin-mesinnya. Tapi kembali lagi ketika kita mau dipilih Panasonic itu kita dapat paketan laundry mah ya. Itu lagi nggarap project ya, ada dua kali ya
2: ke franchise sih.
11: Nah, ke
2: kita megang
11: ya.
2: Dua franchise waktu itu ada daftar, jadi ada mesin banyak banget.
11: Iya, mesinnya waktu itu kita nggak kirim dulu ke franchise juga
2: kita
11: ya.
2: Kita coba display dulu di workshop kita pas waktu keperluan survei, jadi cuma untuk display
11: ngeliatin aja. Kita emang ada mesinnya loh.
2: Mesinnya banyak gitu. Kita ada sih mesin beberapa tapi khawatirnya nggak cukup untuk meyakinkan sebuah perusahaan besar Panasonic. Alhamdulillah beberapa minggu kemudian dikabarkan kalau kita yang menang bidding gitu. Masya Allah banget akhirnya. Terus kita bingung lagi, gimana ini ya? Karena dia ada 3 shift, kemudian ada kontrol, ada harus karyawan yang jaga. Kita masih blank juga di dunia itu.
11: Dan secara karyawan pun kita belum siap waktu itu sebenarnya.
2: akhirnya alhamdulillahnya dari laundry sebelumnya ternyata yang megang Panasonic karyawannya tuh pindah ke kita semua, yeah. Gitu. Karyawan yang biasa handle laundry Panasonic pindah ke kita dengan ibaratnya sudah ada pengalaman,
11: udah terbiasa lah ya.
2: Terbiasa. Akhirnya kita terbantu. Satu grup lagi pindah semuanya, yeah. Ya, sekitar ada 15 orang waktu itu. Akhirnya tadi franchise jalan, kemudian laundry industri jalan, akhirnya satu demi satu pabrik juga kita handle, nggak cuma Panasonic aja, dari pabrik sari roti, kemudian ke PNG, kita juga handle laundry hotel ya, hotel apa aja pak?
11: Dulu ada kita tanganin tuh Mercure,
2: Ritz Hotel gitu kan. Omega juga nih yang di depan. Mimpi kita waktu itu pengen punya workshop ya, punya workshop besar.
11: Punya sendiri
2: laundry khusus mesin-mesin besar, kapasitas besar untuk handle laundry industri. Alhamdulillah sekarang
11: udah
2: terwujud.
11: Alhamdulillah dengan usaha yang kita gelutin sekarang ini berhasil menyerap 40 karyawan kalau nggak salah ya. Kalau mitra dihitung sekitar 180-an mitra yang udah kita bikin dari awal itu.
2: Akhirnya karena kebutuhan chemical kita makin tinggi, mitra kita makin banyak. Akhirnya kita bikin sabun sendiri ya, sabun laundry sendiri.
11: Alhamdulillah kita udah bisa produksi sabun sendiri,
2: parfum sendiri,
11: dan semuanya alhamdulillah udah berizin edar, berizin produksi semua.
2: Dulu mimpinya punya workshop, sekarang mimpinya diperbesar, punya pabrik sabun. Alhamdulillah kita udah kecapai mimpinya punya pabrik kecil dulu, sabun, dan udah berizin ya alhamdulillah.
11: Alhamdulillah.
2: Akhirnya banyak juga laundry itu beli ke sini. Terus kita perbesar ke home care itu.
11: Kita bikin sabun cuci piring, softener, dan deterjen. Mereknya cukup nyeleneh, aku wangi. Jadi ketika aku udah wangi, kamu pun harus wangi gitu ya.
2: Jadi merek aku wangi ini sudah jadi
11: hak paten kita. Iya. Terus kita juga secara perizinan kita udah lengkap gitu.
2: Tesnya udah lengkap. Udah kemenkes juga ya.
11: Aku wangi dari segi harga lebih ekonomis. Kita juga punya produk unggulan, aku wangi pewangi pelicin setrika ya.
2: Iya. Jadi kalau di setrika itu ke baju tuh lebih melicin kan. Jadi kan kalau ada tuh pakaian kusut, kalau di setrika tuh berapa
11: susah gitu.
2: Susah licin. Nah, pakai produk ini tuh baju tuh cepet licin kayak kemeja.
11: Setrika jadi mudah gitu kan.
2: Dan wanginya bisa berhari-hari di lemari.
11: Jadi buat ibu-ibu yang enggak ngelaundry pun pakai pelicin setrika ini sudah setara hasilnya sama pakaian yang di laundry gitu kan.
2: Dan bagusnya ini kan lagi musim hujan nih, dia tuh mengandung antibakteri, jadi kalau misalnya bajunya agak apek nih, dia akan menghilangkan bau apeknya itu sendiri. Ada satu momen di tahun 2017, kita tuh kan emang masih hutang bank ya, hampir 9 hutang bank. Ada dari hutang kita ngambil mobil,
11: ngambil rumah, permodalan,
2: kemudian waktu kita punya workshop itu juga kita juga ambil juga, yeah. Ya kita nggak tahu sebenarnya, kalau yang kita tahu tuh riba itu ya yang dosa banknya
11: gitu kan. Yang ngutangin gitu kan,
2: itu bukan kita gitu,
11: orang kita diutangin kok,
2: yeah. Ya
11: jadi kita rasanya kita nggak dosa waktu itu.
2: Dan
11: ya
2: itu pun cash flow-nya masih lancar, nggak macet. Jadi kan kalau ada beberapa teman tuh dari riba tuh karena udah macet, kalau kita nggak lancar. Tapi ada satu momen kita tuh baca artikel di Facebook ya, artikelnya Mas Sabtuari.
11: Di Facebook ya, Maya?
2: Di Facebook, namanya grupnya Belajar Wirausaha bareng Mas Sabtuari. Kemudian saya baca terus satu demi satu, akhirnya tuh emang sadar, oh ini tuh ternyata salah gitu. Ada dari hati tuh salah ya, Pak ya.
11: Ada yang mengganjal di hati gitu kan, menjalaninya gitu ya.
2: Kita tuh diskusi, karena kan kalau misalnya saya doang yang jalan menolak tapi suami
11: percuma,
2: setuju itu percuma. Jadi perjuangan kita akan terasa berat. Yang kita punya tuh sebenarnya masih masuk ke semua bank. Jadi kalau ada satu titik kita tuh goncang gitu ya,
11: pasti goncang semua gitu.
2: Habis semua.
11: Alhamdulillah di momen itu
2: kita
11: belum sempat dibangkrutkan gitu ya.
2: Kalau kita lancar, tapi kita tuh udah sadar ternyata oh ini tuh riba saya. Karena kita tuh berjanji sama diri sendiri, aku sama suami berdua, Pak ini gimana caranya kita keluar dari riba,
11: harus lepas satu dari
2: tahun,
11: riba.
2: Satu tahun harus lunas gitu. Bismillah, kita niat dulu, bismillah. Padahal itu kan dari 9 hutang kan ada yang 6 tahun baru lunas, ada yang sampai 15 tahun, ada yang 2 tahun dan 3 tahun. Tapi itu Masya Allah sebenarnya tuh kita tuh gak perlu besar untuk melunasinya, kita tuh perlu niat doang gitu.
11: Niat dan yakin.
2: Dan yakin, Allah yang memampukan bukan kita. Jadi sesuatu yang tadinya mustahil dilunasin dalam satu tahun, itu tiba-tiba usaha tuh dalam satu tahun tuh meroket tajam.
11: Padahal waktu itu yang kita kerjakan sama aja.
2: Kita gak
11: kerja ya gini-gini keras, aja gitu ya.
2: Kita juga gak ngiklan.
11: Tapi subhanallah, Allah tuh memampukan waktu
2: kenceng
11: itu.
2: Kenceng banget.
11: Dikencengkan, dilancarkan gitu ya rezeki kita.
2: Sampai karyawan juga kebagian hasilnya, sampai ada yang gajinya 9 juta karyawan laundry kita. Ada yang gajinya 5 juta, seorang karyawan laundry sampai 9 juta kebagian berkahnya gitu. Akhirnya satu tahun itu satu-satu kita lunasin ya. Kemudian alhamdulillah malah dikasih bonus sama Allah. Kita bisa umroh ya Pak ya. Bisa umroh dan kita bisa
11: ngajakin beberapa keluarga ya.
2: Orang tua, mertua, nenek-nenek kita ya. Ada 9 orang totalnya.
11: Termasuk anak kita ya yang masih bayi.
2: Di situ kita tuh merinding ya Allah. Ternyata kalau kita tuh mau meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua tuh ketika kita niat ya, Allah mampukan. Bukan kita yang harus mampu, yang harus besar, Allah yang mampukan nanti. Pas begitu Allah mulai datangkan rezeki yang besar, masih konsisten gak buat bayar hutang yang biasanya gini nih kan, kita tuh doa ya Allah mudah-mudahan lunas dari riba. Pas
11: tapi,
2: begitu Allah rame, naikin omsetnya,
11: jadi lupa utangnya.
2: Pas dapat uangnya, nanti dulu deh bayarnya.
11: Bayar yang ini dulu gitu ya, tapi alhamdulillah waktu itu kita emang konsisten. Ada duit, kita bayarin lagi, ada duit, kita gebuk lagi ribanya.
2: Ya, tahun,
11: alhamdulillah satu tahun selesai. Lulus. Ya jadi sekarang udah menghindari ya utang-utang riba lagi, utang-utang ke bank lagi. Jadi prinsip kita rubah.
2: Jadi sekarang prinsip hidup kita tuh kalau kita mau beli mobil, beli rumah, beli ruko, ya mending cash gitu. Kalau kita belum punya, ya kita tunda. Dan Allah bantu sih beberapa kali tuh kita pengen punya properti itu gitu kan, harganya mahal. Allah permudah, yang punyanya tuh ya udah dicicil aja gitu kan ya.
11: Diberi kemudahan.
2: Diberi kemudahan sama Allah. Jadi kalau selama kita usaha kan suka ada pertanyaannya apa ya, pernah merasakan jatuh enggak gitu. Alhamdulillah sampai sekarang kita tuh enggak pernah gitu kan, alhamdulillah enggak pernah merasakan jatuh. Waktu kita sadar itu riba pun utang kita udah 9 ke 9 bank, cicilannya
11: tuh ya,
2: banyak ya sampai puluhan juta. Cash flow kita tuh masih lancar.
11: Masih tetap lancar dan pengen nambah sebenarnya waktu itu ribanya. Hanya udah kedahuluan kita sadar, udah sadar gitu ya.
2: Dan udah tahu ternyata itu tuh haram.
11: Mungkin kalau belum sadar kita udah nambah lagi.
2: Kita tuh bukan kayak posisi di teman-teman sampai udah bangkrut dari riba, udah dikejar-kejar di kolektor, semuanya habis. Enggak, kita tuh
11: alhamdulillah kita
2: lancar.
11: Ya.
2: Tapi ternyata Allah kasih tahu kalau itu tuh haram. Dan kalau misalnya kita ulik, personal kita tuh apa sih gitu?
11: Siapa sih kita?
2: Kita tuh secara personal pendidikan kita juga nggak tinggi gitu kan, dibanding orang lain kan yang sarjana, satu S2. Kalau kita juga bukan dari keluarga kaya, kita bukan nggak punya privilege dari keluarga yang kaya gitu kan. Pondasi kita sebenarnya kalau diulik, alhamdulillah kita tuh selalu menjadikan sedekah sebagai pondasi perusahaan kita ya.
11: Alhamdulillah.
2: Dan itu kita jadikan habit, kebiasaan. Dan akhirnya itulah yang selalu menolong kita di tengah badai sekalipun, alhamdulillah kita masih bisa berdiri ya Pak.
11: Betul.
2: Jadi kita benar-benar menjadikan sedekah itu jadi kebiasaan, jadi pondasi ya, supaya kita tuh bisa berdiri kuat dan juga kita tuh jadi tujuan hidup gitu.
11: Kita yakinin itu, kita percaya dan alhamdulillah ya Maya.
2: Iya.
11: Buktinya kemarin kita pas waktu pandemi kita juga tetap eksis mah ya.
2: Iya, alhamdulillahnya nggak ada satupun karyawan yang kita PHK ya, kita keluarkan nggak ada, masih tetap berjalan, kita masih bisa menopang THR, kita masih bisa bayar full gitu. Karena tujuan kita ketika kita lagi di atas nih sukses, kita bisa bagi-bagi ya, lakukan itu gitu. Mumpung kita lagi bisa bagi-bagi, kita bagi-bagi. Karena Allah kasih rezeki itu ketika kita bisa bagi sama orang. Ya kalau misalnya rezeki buat kita doang ya cukup.
11: Mungkin cukup
2: kita
11: ya,
2: doang, cukup
11: buat makan tuh alhamdulillah kita udah cukup gitu kan.
2: Cukup. Tapi ketika kita bagi-bagi, besarin kapasitasnya diri
11: tambungannya.
2: Kita, tambungannya, Allah pun akan besarkan juga kapasitas rezekinya. Karena rezeki yang dititip ke kita itu kita bagikan lagi. Karena kita cuma infrastruktur gitu.

0: kita dengan nilainya tuh yang bikin kita gemeter gitu kan untuk ngasihnya juga.
1: Waktu itu ibaratnya ada kesempatan, kita spontan aja gitu waktu itu ya.
0: Kita tuh merasa udah dikasih Allah tuh begitu banyak ya kemudahan. Jadi alangkah buruknya kalau kita misalnya nggak coba bagi-bagi juga ke orang ya.
1: Betul.
0: Jadi kita coba sedekah brutal gitu kan dengan nilainya besar sampai gemeter tuh hati kan. Karena kan sedekah tuh janji Allah ya. Dan Allah tuh kalau janji tuh pasti ditepati. Nggak kayak janji manusia.
1: Yang janji Allah langsung ya. Bukan manusia kadang sekarang ngomong A, besok ngomong B. Ini Allah langsung, jadi ya kita yakin itu gitu.
0: Setelah sedekah brutal itu, Masya Allah, itu tuh rezeki tuh kayak air deras ya, nggak berhenti-berhenti.
1: Masya Allah banget.
0: Kelimpungan.
1: Kita ketetar di produksi waktu gara proyek apa? Anata ya?
0: Anata. Ya. Nah, Anata Parma itu lahir dari ide ingin membantu kaum ibu-ibu. Ibu-ibu tuh kadang tuh suka minder kan sama kepribadiannya dia. Dia kan cuma di rumah doang, pengen punya usaha, pengen kerja, tapi dengan meninggalkan anak. Nah, aku tuh ngajarin mereka, mereka tuh bisa kok tanpa ninggalin anak, tanpa ninggalin rumah, tetap di rumah tapi berpenghasilan, seperti penghasilan kantor. Jadi Anata Parfum ini adalah parfum yang dirancang khusus untuk muslim.
1: Iya, jadi waktu itu saya ditantang sama istri, Pak bikinin usaha dong buat kita ibu-ibu biar berpenghasilan. Ya waktu itu tercetus mungkin ya kita pahamnya taunya di bisnis laundry. Laundry ada parfum juga. Kebetulan saya udah sering ngeracik parfum. Ya akhirnya kita coba merambah yuk ke parfum body gitu ya. Anata sendiri ya berasal dari nama istri saya, Ana gitu kan. Saya panjangin dikit matching-matching ini ya. Anata Parfumah. Nah kita punya ciri khas di sini Anata Parfumah. Parfumahnya itu apa?
0: Parfum muslimah.
1: Parfum muslimah. Jadi bisa dibilang parfum muslimah, bisa juga parfum mewah gitu kan.
0: Iya. Akhirnya dari Anata Parfumah itu aku kumpulin nih teman-teman aku, ada teman SD, dari teman SD, SMP, SMA, teman kuliah, teman kerja, kemudian juga teman-teman di laundry untuk ngejualin ini. Akhirnya terkumpullah 200 orang berhasil launching.
1: Semuanya serba dadakan waktu itu ya.
0: Iya. Berhasil launching tanggal 6 Januari 2019 di Hotel Bridge bersama 200 para distributor.
1: Dan lucunya di sini pas launching, mau launching 2 hari sebelumnya itu sebenarnya kita belum punya produknya, Maya. Kita saya sih sebagai inovator ya racik sana sini belum ketemu resepnya sebenarnya. Tapi kita udah coba share bahwa akan ada seminar pembukaan atau launching produk baru nih dari Anata Parfumah gitu ya. Tapi sebenarnya produknya itu belum ada. Jadi 2 hari sebelum launching saya berpikir ya akhirnya ketemulah resep yang terbagus Anata Parfumah ini. Sehingga wanginya itu emang benar-benar saya formulasikan tahan dan awet berhari-hari gitu.
0: Iya. Jadi kelebihannya dari produk ini adalah dia tahan lama. Seharian tuh masih nempel. Kalau kita bandingkan sama parfum yang misalnya kita beli di mall-mall yang ratusan ribu itu kan 6 jam udah hilang. Nah kalau Anata ini seharian sampai 24 jam itu masih nempel. Bahkan ada banyak testimoni yang bilang sampai besoknya lagi tuh masih wangi.
1: Masih dan nempel wanginya ya?
0: Udah dicuci pun masih wangi gitu, kelebihannya itu. Kemudian pas launching 6 Januari itu di sama teman-teman di launching, alhamdulillah besoknya tuh langsung meledak.
1: Langsung keteteran.
0: Aku tuh diserbu emak-emak 200 orang untuk nanyain produk yang mereka tuh udah langsung laku. Padahal mereka baru dikasih foto, berupa foto video dari Anata gitu kan, produknya belum ada.
1: Tapi alhamdulillah pas launching selesai, hari Minggu ya kalau nggak salah ya, apa hari Sabtu?
0: Hari Minggu.
1: Hari Minggu.
0: Taunya Senin udah di grup.
1: Udah di, udah banyak orderan.
0: Ya, di grup itu udah penuh gitu kan, ibu-ibunya nanyain terus produknya gimana nih, kita udah banyak orderan. Jadi ibu-ibu ini tuh yang tadinya di launching itu baru diajarin gitu, baru diajarin seminar buat jualan online untuk memanfaatkan medsos, WA, Facebook sebagai ladang usaha. Mereka mulai update status, diajarin statusnya gimana. Mereka langsung kebanjiran order di situ. Di situ yang saya merasa bahagianya.
1: Iya.
0: Akhirnya mimpi visi untuk menjadikan ibu-ibu punya usaha gitu kan, walaupun di rumah, itu alhamdulillah tercapai.
1: Tercapai.
0: Akhirnya di bulan itu benar-benar kita tuh digerbek ibu-ibu, kita keteter, diproduksi keteter, kemasan keteter. Alhamdulillah tembus sampai 13.000 botol. Itu tuh sampai satu orang tuh ada yang sejual 700 botol sehari, 500 botol, 200. Mereka tuh bonusnya sampai belasan juta, bonusnya aja, belum keuntungan penjualan.
1: Dan kita

0: pun kaget ya, ngasih bonus di bulan pertama itu sekitar 100 jutaan ya?
1: 100 juta.
0: 100 jutaan.
1: Bonus pertama yang ditransfer ke ibu-ibu itu Masya Allah banget. Di bulan pertama itu langsung bisa beli mobil. Mobil Anata pertama gitu kan.
0: Dan Alhamdulillah.
1: Dan cash. Alhamdulillah cash gitu kan, karena kita enggak
0: sesuai misi kita ya. Kita pengin beli barang tanpa riba ya, Alhamdulillah Allah hadirkan Anata buat menjawab semuanya gitu.
1: Kemudian dari Anata juga kita terus berinovasi botolnya, karena botol Anata tuh apa adanya ya.
0: Di pasaran karena banyak
1: di botolnya. Pasaran banyak. Akhirnya kita impor langsung botolnya dari Cina. Kita ke Cina ya, Pak ya. Untuk cari desain-desain botol yang
0: survei ke pabriknya, pesan ke pabriknya langsung di daerah Guangzhou, Cina ya?
1: Guangzhou, Cina. Jadi Anata sempat off karena corona, karena kehabisan botol, botolnya belum datang, diimpor dari Cina. Kita sempat off sampai beberapa bulan, sampai 1 tahun. Kita mulai di desainnya dimulai diperbarui, cara bisnisnya, manajemennya yang tadinya apa adanya mulai diperbaiki. Anda sampai hari ini Anata terus maju dengan visi dan misi yang sama untuk mensejahterakan para ibu-ibu, kasih mereka edukasi. Kita di grup kita ada ibaratnya pelatihan juga, dan Alhamdulillah bulan ini kita ada salah satu stokis kita yang dapat bonus sampai 18 juta.
0: Masya Allah. Kalau untuk laundrynya sendiri, bengkel cuci laundry, kekuatan kita mungkin ya di ekspresnya ya, waktu itu belum ada laundry Kerawang yang bisa mengerjakan satu hari selesai. Walaupun emang harganya kita naikin sedikit gitu ya.
1: Karena kita menjadi laundry satu-satunya di Karawang waktu itu yang bisa menerima satu hari selesai. Tapi harganya harga reguler ya. Dan satu hari selesai kita tuh konsisten. Kayak orang misalnya satu hari selesai, tapi
0: apapun kondisinya, mau mati lampu,
1: mau karyawannya
0: gak masuk,
1: gitu. Gak masuk. Karena
0: tetap kita harus satu
1: hari selesai. Kan punya banyak cabang nih, ada 19 cabang, jadi kita bisa
0: lembar ke sana, lembar ke sini.
1: Ketika terjadi sesuatu kayak tadi mati listrik atau mesinnya rusak, kita bisa saling lempar. Sama kedua, kelebihan kita tuh di karyawan. Jadi kita lebih fokus ke karyawan di SDM-nya. Karyawan ini kita buat sejahtera, sehingga gajinya itu di atas rata-rata laundry yang lain. Sehingga turnover, keluar masuk karyawannya itu benar-benar diminimalisir. Jadi karyawan kita tuh rata-rata karyawan yang udah sangat
0: loyal,
1: loyal.
0: Secara kualitas pengerjaan juga udah teruji, bagus gitu kan.
1: Sampai 8 tahun, 9 tahun, 5 tahun.
0: Jadi mungkin sayang kalau udah masa kerjanya di atas 5 tahun terus keluar gitu kan. Secara hasil gosokan, hasil cucian udah bagus gitu kan.
1: Karyawan ini biar betah juga, kita tuh ada sampai 1 tahun itu tur tuh 3 kali.
0: Untuk memanjakan karyawan gitu kan.
1: Ke luar kota 1 kali, dalam kota tuh 2 kali. Harapannya nanti kita punya pabrik ya, pabrik yang lebih besar, menyerap tenaga kerja lebih banyak.
0: Pabriknya lebih besar, karyawan lebih banyak di sana ya.
1: Nah, satu hal tapi dari sebuah branding lokal ya. Branding lokal ini bisa masuk ke setiap kota di daerah, karena ini adalah produknya orang muslim gitu. Biarlah orang muslim ini juga ikut memajukan produk muslim.
0: Selama
1: ini kan kita selalu
0: ketergantungan sama produk.
1: Luar. Jadi brand lokal ini bisa naik, bisa menjadi kebanggaan juga untuk kota kita sendiri Karawang ya.
0: Jadi buat teman-teman yang pengin merintis usaha, jangan selalu berpatok sama permodalan. Karena modal itu mungkin akan mengikuti ketika kita punya semangat yang kuat, cita-cita yang tinggi. Modal itu akan mengikuti lah gitu ya. Jadi jangan takut akan modal. Yang penting niat, ulet, tekun, insya Allah, Allah yang akan memampukan.
1: Niat aja dulu ya. Yang penting niat dulu dan semangat.
0: Sekian dari saya, Winoto, dan istri saya.
1: Dan saya, Ana. Semoga video ini menjadi inspirasi buat kalian semua.
0: Bermanfaat buat semua.
1: Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh, sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badar, hingga ke kota Thaif, belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudi Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas. Jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
3: Alam baru ada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saya ini numpak mobil lah.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
3: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau enggak dibuang ngebaki omah.
5: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
5: Wis serahke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kuwi?
5: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh, sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badar, hingga ke kota Thaif. Belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudi Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas, jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.

0: 101 Kumambang RDS FM. RDS FM.
1: Sesaat lagi kita akan menyimak kajian Kitab Tarbiyatul Aulad dengan tema Kurikulum Al-Quran dalam Mendidik Anak edisi ke-11 bersama Ustadz Abu Umar Abdillah. Kajian ini diambil dari rekaman kajian Ahad Pagi Irma Sukoharjo yang bertempat di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Jati, Mulur, Bendosari pada hari Ahad 10 Mei 2026. Selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi

ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak ibu muslimin muslimat, salihin salihat yang dimuliakan Allah SWT, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang tersurah, anugerah yang terlimpah, dan atas taufik dan hidayah. Pada pagi hari ini Allah pertemukan kita di tempat rekreasi favorit kita, di taman di antara taman-taman surga, di majelis ilmu. Dan kita bersyukur kepada Allah dipersembahkan dengan bulan yang istimewa, dan semoga kita dipertemukan kemudian dengan bulan yang lebih istimewa lagi. Bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan istimewa karena ia merupakan satu dari arba'atul hurum, satu dari empat bulan haram. Inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahrun fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum dhalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di dalam satu tahun itu ada 12 hari, di mana Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada arba'atul hurum, empat bulan haram. Bulan apa saja itu dijelaskan oleh Rasulullah di dalam sabdanya, di mana beliau bersabda as-sanatu isna asyara syahran, di dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Coba kita merojak lagi sampai hafal ngelotok, Pak. Dimulai dari mana bulan pertama? Muharram ya, jangan Januari, kalau nanti Januari enggak ketemu Dzulqa'dah ya. Dari bulan Muharram lanjut Safar, lanjut. Ayo, ini sudah hafal belum? Ini murajaah, maksudnya pernah hafal ya. Dari bulan Muharram lanjut Safar, lanjut Rabiul Awal, lanjut Rabiul Tsani, lanjut Jumadil Awal, lanjut Jumadil Akhir, lanjut Rajab, lanjut Syaban, lanjut Ramadan, lanjut Syawal, lanjut Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Hafal ya? Coba dicek dari belakang. Kalau dari belakang ke depan hafal, insyaallah dari depan sudah jelas-jelas hafal. Dari bulan Dzulhijjah mundur Dzulqa'dah, mundur Syawal, Ramadan, Syaban, Rajab, Jumadil Akhir, Jumadil Awal. Ayo, setelah sebelum Jumadil Awal apa? Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Safar, kemudian apa? Muharram. Apa perlunya kita menghafal nama-nama bulan? Karena setiap bulan itu memiliki karakter-karakter sendiri dan ada tuntutan amal tersendiri. Makanya di dalam kitab yang sangat fenomenal karya dari Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau punya kitab yang berjudul Lataiful Ma'arif. Kitab Lataiful Ma'arif sangat bagus sekali, itu memandu kita dari bulan ke bulan apa yang selayaknya kita kerjakan. Karena setiap bulan itu punya karakter, setiap bulan itu ada musim dari jenis amal saleh atau keutamaan-keutamaan tersendiri. Istilahnya kalau musim jual beli itu bulan apa, ini yang laku apa, yang harganya mahal apa, itu ada ya. Makanya kita harus perhatikan setiap perubahan-perubahan demi bulan. Bahkan dari setiap pekan demi pekan kita pun juga perhatikan, oh ada hari Jumat ya, oh ada hari Senin, oh ada hari Khamis, itu memiliki karakter tersendiri ya. Kemudian juga bahkan dari setiap hari demi hari dan potongan waktu demi waktu, itu supaya kita perhatikan. Bukankah Allah bersumpah dengan potongan waktu demi waktu, dan di setiap waktu itu ada amalan khusus.
Ini supaya kita itu peka terhadap perubahan-perubahan atau di istilahnya bergulirnya waktu, di waktu itu kita menyadarinya. Wal fajr was subhi idza tanafas, geser sedikit wad duha, geser sedikit apa? Wan nahari idza tajalla, geser sedikit wal asr, demi waktu asar. Ada pula bisa dimaknai demi waktu ya atau demi masa secara umum. Geser lagi wal laili idza yangsha, supaya di setiap potongan waktu demi waktu kita menyadari itu sesuatu yang berharga. Maka coba kita lihat dagangan apa yang bisa kita jual kepada Allah dengan harga terbaik, ya. Karena di setiap waktu ada tuntutan amal yang sifatnya khusus. Begitupun dalam satu tahun ada 12 bulan, supaya kita menyadari di setiap pergantian bulan di sana ada tuntutan yang khusus. Nah, disebutkannya 12 bulan dalam satu tahun, lalu Nabi melanjutkan minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram, 4 bulan suci. Ya. Salatun mutawaliyat, 3 di antaranya berurutan. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram. Wa Rajab mudhar, ma baina Jumadai wa Sya'ban. Lalu ada bulan Rajab yang terletak di antara Jumadi Tsani dengan bulan Sya'ban. Nah, disebut bulan haram karena ia adalah merupakan bulan suci, bulan yang harus dibersihkan, dijauhkan dari segala perkara maksiat dan dosa. Berlaku aturan di sana, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri sendiri di bulan-bulan itu. Menganiaya diri sendiri itu apa? Yaitu dengan melakukan maksiat dan dosa. Karena setiap perbuatan maksiat, setiap perbuatan dosa, wa innal fujura yahdi ilan nar, perbuatan dosa itu mengantarkan, menggiring seseorang menuju neraka. Jadi kalau seseorang sengaja melakukan dosa, dia telah menggiring dirinya sendiri menuju kepada neraka. Nah, inilah pantangan terbesar di dalam bulan Dzulqa'dah yang merupakan satu dari 4 bulan haram, segala perbuatan maksiat dan dosa. Maka Dzulqa'dah ia juga merupakan bulan tazkiyah, ya, bulan tazkiyah, bulan untuk mensucikan diri. Karena dalam Islam itu ada, kalau kita perhatikan syariat-syariat itu ada dua sisi. Pertama adalah takhalliyah, membersihkan dari segala kotoran dan perbuatan-perbuatan buruk. Dan yang kedua adalah tahalliyah, menghiasi diri, menyandang perkara-perkara yang mulia dan utama. Ya. Pas sekali hikmahnya besar sekali ketika Allah mengurutkan antara bulan Dzulqa'dah dengan Dzulhijjah. Ini sudah hampir habis, yang mumpung belum habis kita betul-betul pergunakan ya waktu sebaik-baiknya. Di bulan Dzulqa'dah itu bulan di mana kemaksiatan betul-betul menjadi pantangan. Seharusnya kita menyadari lalu kita tinggalkan maksiat dan dosa, ya, takhalliyah, membersihkan diri dari segala dosa. Maka kalau keadaan jiwa kita sudah bersih, masuk di bulan Dzulhijjah yang merupakan bulan yang istimewa, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabu illallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul asyr. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dikerjakan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan hari-hari ini, yakni 10 awal Dzulhijjah. Ya. Kalau jiwa seseorang sudah bersih, seseorang menjauhkan diri dari dosa, maka dia dengan mudah menyandang keutamaan dan ketaatan. Ya. Apa iya seseorang itu layak memakai baju baru kemudian langsung semprot parfum sementara dia berhari-hari tidak mandi, ya. Apalagi berkeringat terus berhari-hari tidak mandi langsung pakai baju bagus langsung semprotkan minyak wangi parfum, kira-kira aromanya gimana? Pating klenyit gitu ya.
Jadi masih belum mural dosa, ya, dan masih mengerjakan dosa juga, ya, seperti orang yang apa masih dalam keadaan berada di lumpur, langsung dia semprotkan atau dia sabunan yang nang di apa di lumpur atau mungkin di comberan, ya. Jadi di comberan sambil sabunan itu, kira-kira gimana? Ya. Masih berada di comberan, harus dia keluar dulu, ya, untuk bisa betul-betul bersih. Ya. Makanya kalau kita pengen dengan ringan bisa menyandang keutamaan ketaatan di awal Dzulhijjah, ini adalah waktunya kita untuk membersihkan diri dari dosa-dosa. Karena dosa itu tud'ifu irada ilal khair, melemahkan seseorang dari melakukan ketaatan. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, innal 'abda la yuhramu bi qiyamil laili bi dzambin amilahu bi naharihi. Ya. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia terhalang menjalankan sholat malam dikarenakan dosa yang dikerjakan di siang harinya. Jadi ada orang yang biasanya bisa mengerjakan sholat malam, tapi suatu kali malam hari dia susah sekali, berat menjalankan sholat malam. Bukan karena siang harinya kurang tidur, bukan karena kecapean, tapi karena dosa yang melemahkan keinginannya. Ya. Jadi kalau sudah siang hari tidur, ya, namanya tidur siang qailullah itu, ya, itu sebenarnya persiapan untuk apa? Untuk qiyamul lail. Ya. Jadi kalau orang tidur siang itu artinya apa? Itu persiapan dia untuk qiyamul lail. Sebagaimana sahur persiapan untuk puasa, ya. Jadi kalau ada orang yang tidur di siang hari, malam kok tidak bangun sholat malam, iku kaya wong pas waya sahur melu sahur, waya sarapan melu sarapan, ya. Itu sesuatu yang bisa menghalangi itu, walaupun seseorang sudah persiapan bangun apain di waktu siangnya sudah tidur, tapi kalau dia melakukan satu kemaksiatan, maka itu bisa menjadi penghalang dia dari melakukan ketaatan di malam harinya. Jadi ada dua sisi, takhaliyah dan tahaliyah. Dan karenanya dalam Islam pun juga ada tarbiyah berupa perintah dan larangan. Maka kita akan belajar hubungannya dengan materi kita, tarbiyatul aulad, di pagi hari ini, melanjutkan nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya. Di mana beliau memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya aqimish sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Ya. Wahai anakku, tegakkanlah sholat, ini sudah kita bahas, ya. Wa'mur bil ma'ruf, ajaklah kepada perkara yang ma'ruf, wanha 'anil munkar, dan cegahlah dari yang munkar. Ini adalah nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya. Yad'ul Luqman fi tilkan nasihah ibnahu ila amalin min ahabil amali illallah ta'ala. Luqman memberikan nasihat di dalam ayat ini kepada anaknya untuk mengerjakan amal di antara amal yang paling dicintai oleh Allah. Yakni apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ya. Sebagaimana dalam suatu hadis dari seorang laki-laki, ya, dari Hasan, dia mengatakan, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwa fi nafarin min ashabihi, ya. Saya suatu kali mendatangi Nabi SAW, beliau sedang berada satu rombongan dengan para sahabatnya. Qultu, lalu saya bertanya, antal ladzi tasumu annaka Rasulullah, andakah orang yang mengklaim sebagai utusan Allah? Qala na'am, iya, saya adalah utusan Allah. Ya, qala, lalu orang tadi bertanya, ya Rasulullah, ayul amal ahabu illallah. Qala, begitu ya Rasulullah, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Nabi bersabda, imanun billah, iman kepada Allah. Dia bertanya lagi, ya Rasulullah, thumma ma?
Kemudian apalagi ya Rasulullah? Silaturrahim, menyambung persaudaraan. Ya. Dia bertanya lagi, ya Rasulullah, sembara lalu apa lagi? Ya. Beliau kemudian sumbal amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Amar ma'ruf, nahi munkar. Jadi keimanan kepada Allah, kemudian silaturrahim, lalu amar ma'ruf, nahi munkar. Ikhwar sadakumullah, kalau Nabi beliau itu ditanya amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kenapa kok jawabannya berbeda-beda? Kenapa jawabannya berbeda-beda? Di sisi lain, di peristiwa yang lain, beliau menjawab dengan apa? As-salatu ala waktiha, birul walidain, jihad fisabilillah. Di sini disebutkan apa? Imanu billah. Kemudian apa? Silaturahim. Kemudian apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Jawaban beliau itu selalu muqtadul hal, ya, sesuai dengan keadaan penanya. Beliau memberikan materi, ya, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan paling penting bagi penanya. Ya. Jadi tidak perlu di kemudian apa? Di ya kalau misalnya seorang ditanya sekarang amal apa yang paling utama? Nah, ini bulan Dzulqa'dah, ya. Amal apa yang paling utama? Meninggalkan maksiat. Jadi meninggalkan maksiat itu merupakan amal, ya. Bahkan meninggalkan maksiat itu para ulama sepakat dia lebih utama daripada mengerjakan amal-amal nafilah. Ya, ini karunia dari Allah. Meninggalkan orang ngopo-ngopo loh itu ganjaran, ya. Bahkan lebih utama dari amal-amal ketaatan yang sifatnya nafilah. Ya. Kenapa? Karena meninggalkan yang haram itu adalah hatman wajiban, sesuatu yang keharusan kewajiban. Sementara sholat tahajud itu harus enggak? Enggak harus, enggak wajib. Ya. Sedekah wajib enggak? Yang selain zakat dia tidak wajib. Tapi mencegah dari korupsi walaupun 1.000 rupiah, ya, walaupun 1 juta itu wajib, ya. Maka Ibnu Umar mengatakan saya menolak mengambil, ya, 1 dirham yang tidak halal lebih aku sukai daripada berinfak 100.000 dirham fi sabilillah. Karena apa? Ya, karena sedekah-sedekah, infak-infak selain yang zakat itu hukumnya apa? Sunnah, nafilah, mustahabah. Sementara meninggalkan yang apa? Haram itu hukumnya wajib. Nah, di sini jelas bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu termasuk satu di antara, ya, yang amal yang dicintai oleh Allah. Nah, dijelaskan oleh beliau di sini dalam kitab ini, fal amru bil ma'ruf, amar ma'ruf itu adalah, ya, fahuwa da'watul akhirin ilal khair. Amar ma'ruf itu adalah mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Ini cara mempraktekannya supaya nanti kita paham, ya. Kok anak mungkin masih kecil kok disuruh amar ma'ruf nahi munkar. Nasihat seorang ayah kepada anak, kok kenapa menyuruh, "Nak, kamu ajak teman-teman kamu berbuat baik, ya. Cegah teman kamu dari berbuat buruk," ya. Jadi amar ma'ruf itu adalah da'watul akhirin ilal khair, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Wa nahyu 'anil munkar huwa da'watul akhirin ila tarkil munkarat, mengajak orang lain untuk meninggalkan kemungkaran. Itu dah yang disebut dengan apa? Disebut dengan nahi munkar. Ya. Wa huwa safinatun najah bil hayati dunya. Inilah safinatun najah. Safinatun najah itu apa? Perahu keselamatan, ya. Kenapa kok menjadi perahu keselamatan? Ya. Karena kita ini hadirin yang dimuliakan Allah di dunia ini, hidup di dunia ini tidak sendirian. Bahkan juga tidak pada satu keyakinan, ya. Tidak dalam satu amalan yang sama. Kita itu seperti penumpang-penumpang yang berada di kapal, dan banyak di antaranya penumpang-penumpang itu yang
tidak semuanya itu saleh, ya. Tidak semuanya baik, tidak semuanya taat. Kalau kemudian ada yang didapati satu dua penumpang mereka pengen mendapatkan air dengan cara melubangi kapal, ya. Lalu yang lain mendiamkannya, ya. Nek perlu malah nyilinggis gitu ya. Nonton karo nyilinggis piye butuh apa tak goleke, ya. Goleke linggis, urun linggis. Kira-kira ketika kapal tadi berlubang, air masuk ke dalam kapal lalu tenggelam, siapa yang ikut tenggelam? Yang melubangi kapal tadi tenggelam enggak? Tenggelam. Yang nonton tenggelam enggak? Ikut tenggelam. Dia enggak bisa alasan sama laut, saya enggak ikut bolong kapal lo ya, jangan tenggelam, ya. Enggak bisa. Maka amar ma'ruf nahi munkar itu adalah merupakan safinatun najah, ya, perahu keselamatan. Kalau kita ingin selamat, ya, ajak yang baik, cegah yang mungkar. Tapi ada yang menarik di sini, hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Tentu kita menyadari bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu untuk bisa menunaikan, maka dia sudah merasakannya. Maksudnya merasakan bagaimana? Bahwa anak itu menjadi objek sebagai yang diajak melakukan kebaikan, dilarang dari melakukan kemungkaran. Paham maksud saya? Bagaimana anak Anda mau ngajak orang lain berbuat baik, mencegah orang lain dari berbuat mungkar, kalau dia tidak pernah diajak yang baik-baik, tidak pernah dicegah dari yang buruk-buruk. Paham maksudnya? Artinya bahwa, ya, wasilah tarbiyah yang harus kita perhatikan adanya perintah dan larangan. Jadi perintah dan larangan adalah merupakan wasilah tarbiyah, tidak boleh ditinggal salah satunya, apalagi dua-duanya, ya. Ini kita tekankan karena ya mungkin sekitar belasan tahun yang lalu ya, kita itu ya di masa itu banyak yang apa itu istilahnya silau dengan satu teori, ya, yang ketika itu dianggap baru dan seakan merupakan pencerahan, ya, dalam mendidik anak. Ya, nasihat itu ataupun teori itu berbunyi jangan mengatakan jangan. Ngerti enggak ya? Jangan mengatakan jangan. Wis jangan dhisik ya, awalnya wis jangan dhisik ya. Jangan mengatakan kata jangan. Lah iku ngomong jangan ya. Jadi intinya kalau sama anak itu jangan mengatakan kata jangan, ya, diganti dengan kalimat-kalimat positif, ya, diganti dengan kalimat-kalimat positif. Misalnya anak mau nyemplung sumur itu ya, sebaiknya masuk kamar saja. Gitu. Jadi jangan itu nggak boleh, ya, sebaiknya apa? Masuk kamar saja, ya. Nah, ngeplak koncone itu ya sebaiknya apa ngeplak opo gitu ya. Ya atau sebaiknya ngelus-elus saja itu loh. Ya itu kelihatannya memang indah sekali itu ya, tetapi itu dampaknya besar. Saya curiga jangan-jangan karena itu pula kemudian muncul generasi-generasi stroberi ya, yang sejak kecil tidak pernah dikatai kata jangan, ya. Kemudian ketika berada di luar ada orang mengatakan kepadanya jangan, ya, kaget, ya, ada teguran kaget. Di rumah tidak pernah sejak kecil ada sanksi sekecil apapun karena semua dengan narasi positif, ya. Narasi positif maksudnya ya mengajak kebaikan saja, tidak ada nahi mungkar, ya, tidak pernah dicegah dari melakukan keburukan-keburukan. Akhirnya ketika di sekolah diberi sanksi apa? Udah, ya. Ada yang bunuh diri, hanya soal kecil, ya, melempem, ya, generasi stroberi itu, ya, generasi Z itu pun juga penamaan-penamaan yang apa ya, yang kita juga nggak harus setuju dengannya, hanya kita membahasakan dengan bahasa mereka, ya, anak-anak remaja sekarang, ya. Kenapa dikenal dengan generasi stroberi, ya, yang gampang ceklek, gampang putus asa, ya. Ketika ada teguran di pondok, di sekolah, ya itu malah
generasi strawberry jangan-jangan malah bapak dan ibunya juga gitu ya. Jadi anaknya ditegur di sekolah enggak terima ya. Dihukum dengan hukuman yang sebenarnya juga sederhana di sekolah ya. Itu juga di pondok enggak terima. Nah, kemudian melangkah apa? Lalu menganggap itu melanggar HAM dan sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, yang sebenarnya secara fitrah ya, memang tarbiyah itu harus menyertakan bukan sekadar perintah tapi juga larangan, bukan sekadar apresiasi tapi juga teguran, bukan sekadar hadiah tetapi juga ada sanksi ya. Tidak bisa dipisah. Bididiyatu raful asya, dengan mengetahui kebalikan sesuatu akan didapatkan hakikatnya. Seseorang akan paham syirik kalau dia paham apa? Jahiliyah. Dia akan paham syirik kalau dia akan paham tauhid ya. Dia paham tauhid, dia paham syirik. Seseorang akan paham Islam kalau dia juga paham jahiliyah. Seseorang akan paham apa itu sunnah kalau dia juga paham apa itu bid'ah, dan begitu seterusnya. Bididiyatu raful asya. Kalau anak itu kita harapkan mengetahui tentang kebaikan, maka tidak bisa dihindari harus kita beritahukan kepadanya tentang keburukan. Kalau kita ngajak anak kita melakukan kebaikan, maka tidak bisa dihindari kita harus apa? Memberikan batasan kepada anak kita, jangan melakukan ini dan itu. Ya. Makanya tarbiyah Allah kepada orang-orang yang beriman itu isinya yang perintah dan larangan. Ya. Seruan Allah kepada orang-orang yang beriman sebagai tanda kasih sayangnya kepada orang-orang beriman. Ya. Nek orang iman rata kandani gitu ya. Seruan ya ayyuhalladzina amanu. Berapa ayat ada kata ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Qur'an? Berapa ayat? Banyak ayat, ora resiko ayat. 90 ayat di dalam Al-Qur'an ya menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Dan setiap ada seruan ya ayyuhalladzina amanu, kata Abdullah bin Mas'ud ya, beliau katakan ketika Allah menyeru ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang baik-baik telinga kamu, perhatikan baik-baik firman Rabbmu, karena akan ada kebaikan untuk dikerjakan atau ada keburukan untuk ditinggalkan. Ya. Ini tarbiyah Allah kepada orang-orang beriman itu berupa apa? Perintah dan larangan. Coba simak. Kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya, dari 90 ayat ada enggak yang antum hafal isinya perintah? Apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian perintah apa? Apa? Kutiba alaikumusiyam. Ya, itu perintah tapi menggunakan bentuk khobar ya, yang langsung perintah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya, gampang deh ya. Itu ya ayyuhalladzina ittaqullah itu banyak ya. Wa qulu qawlan sadida. Orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang lurus. Ya, itu yang isinya perintah. Yang isinya larangan. Apa coba? Contohnya. Dari 90 siji wae lah rasa akeh ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang isinya larangan. Ya enggak apa-apa saya tunggu. Makanya baru ngurutkan dari Al-Baqarah ya. Padahal ya ayyuhalladzina amanu Al-Baqarah yang pertama isinya sudah larangan. Ya. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Itu di surat Al-Baqarah. Itu ya ayyuhalladzina amanu yang pertama ya. Lalu diurut dari yang pertama. Atau mungkin lewat, masih nyari sampai surat apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladakum an dzikrillah. Wah, ketemu dia gari-gari gitu ya. Baik orang-orang beriman, janganlah anak-anak dan harta kalian menjadikan kalian lalai dari berzikir kepada Allah. Ada isinya perintah, ada isinya larangan. Ada yang isinya perintah sekaligus ada larangan di sana. Coba cari contohnya. Ya ayyuhalladzina amanu apa?
Ya ayyuhalladzina amanu, perintah kemudian larangan. Apa dibuka saka Al-Baqarah terus ada di Al-Baqarah ini, di Al-Baqarah. Masih di Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya. Jadi di Al-Baqarah itu sebenarnya sudah ada contoh tiga-tiganya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, perintah. Ya ayyuhalladzina amanu qulu minat thayyibati, ya. Qulu min thayyibati ma razaqnakum. Yang ada perintah dan larangan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Nah, jadi di sana ada perintah dan ada larangan. Ya. Itu merupakan kesempurnaan tarbiyah, kesempurnaan pendidikan. Maka jangan Anda ragu mengatakan jangan kepada anak. Ya. Persoalannya yang paling penting adalah kita bisa berlaku proporsional. Ya. Ada saatnya ketika anak melakukan suatu perkara yang buruk, kita cegah, kita tegur, kita ingatkan, kita kasih tahu. Tapi ketika anak sedang melakukan perkara yang baik, berilah apresiasi dan katakan itu adalah satu kebaikan yang terpuji, sehingga dia dari awal sedini mungkin dia sudah bisa membedakan mana baik mana buruk. Kalau larangan itu tidak diberlakukan, kata jangan itu ditinggalkan, dia tidak akan pernah tahu batasan. Ya. Dia juga tidak tahu tentang kenapa ini buruk dan sebagainya. Ya. Itu buruk saja tidak ngerti, apalagi alasannya. Ya. Maka sebagaimana kita memerintahkan yang baik kepada anak, maka juga kita cegah anak kita dari perbuatan yang buruk. Ada perintah dan ada larangan. Ini satu bentuk tarbiyah yang tidak bisa ditinggalkan. Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin bahkan memberikan judul yang sangat tegas, bab wujubu amrihi auladahu wa ahlahu wa sa'iri man ra'ayatihi li ta'atillahi ta'ala wa nahyihim an irtikabil mungkarat. Ya. Beliau mengatakan di dalam judul satu bab di kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang wajibnya memerintahkan kepada keluarga dan anaknya serta orang yang dalam pengasuhannya untuk mentaati Allah. Ya. Untuk mentaati Allah. Dan wajib bagi seseorang untuk melarang, ya. Melarang itu biasanya kata yang paling familiar apa? Ya, jangan kan? Melarang mereka dari melakukan perbuatan yang mungkar. Ya. Itu wajib bagi kepala keluarga itu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dalam rumah. Ya. Kita ajak anak kita melakukan kebaikan, kita larang dari melakukan keburukan. Ya. Dan nasihat Luqmanul Hakim itu juga ya, isinya dua ini kalau kita perhatikan ya. Ada kalimat perintah apa? Ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku tegakkanlah salat. Tentang larangan apa kalimatnya? Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan engkau menyekutukan Allah. Ini yang menggunakan kata jangan loh ya. Luqmanul Hakim kurang bijak piye coba? Ya. Kurang bijak di mana? Kenapa beliau tidak memilih kalimat positif? Ya. Sebaiknya bertauhid saja, ya. Sebaiknya menyembah Allah saja. Kenapa tidak begitu? Karena kalimat menyembah Allah saja itu belum menunjukkan ketegasan bahwa apa? Ada larangan untuk menyembah selain Allah. Jangan-jangan nanti itu dianggapnya menyembah Allah wajib, menyembah berhala jangan-jangan dianggap sunnah, ya. Mubah aja bahaya, ya. Bahkan tetap juga syirik, ya. Apalagi menganggapnya sebagai sunnah, ya. Artinya kalau seseorang hanya dikatakan atau disuruh menyembah Allah, gitu ya. Ya, dia mungkin di prioritas waktunya menyembah Allah, nek sik turah wektu nyembah liyane ya ora apa-apa. Jangan-jangan begitu.
ya. Maka memang harus tegas, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan engkau menyekutukan Allah. Nah, selanjutnya dari Imam Nawawi tadi, kemudian beliau memberikan contoh hadis ya. Ada dua hadis dari atas yang saya sampaikan ke antum isinya. Hadis yang pertama dari hadis dari Hasan bin Ali ya. Akhada Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma tamratan min sadaqah. Ya, suatu kali Hasan bin Ali itu mengambil kurma sedekah. Wa ja'ala fihi, lalu dia apa ini mau memakannya. Jadi dia ambil kurma sedekah lalu hampir saja dia makan. Ketika Nabi melihatnya, beliau mengatakan kah-kah. Ya, ada yang baca dengan kahin-kahin, itu penjelasan dari Imam Nawawi ya. Kah-kah irmi biha. Ya. Kalau kah-kah itu apa artinya? Dijelaskan oleh Imam Nawawi, kah-kah itu adalah satu kata teguran ya kepada anak sebagai isyarat agar meninggalkan sesuatu yang kotor. Kah-kah. Nek basa Jawa ini apa coba? Boleh ana. Apa? Ya kudu ngerti cacaane ya. Kah-kah itu apa? Biasanya nek anak jenengan tuh nyekel sing apa? Nyekel telek terus dia. Dengar ya? Bilang apa? Bilang apa? Malah nak dipikir rasa nak refleks ya yo. Ya. Biasa lo ya. Lah gitu apa itu? Hek-hek gitu loh ya. Hek. Hek-hek buang ya. Nabi mengatakan kah-kah irmi biha ya. Hek-hek buang ya. Ini jangan, jangan dimakan ya. Jadi itu ada teguran kepada Hasan bin Ali bahwa sobi dia itu masih posisi bayi ya. Masih posisi apa? Bayi. Lalu Nabi memberikan apa ini, satu ilmu, satu permakluman, satu apa ini maklumat kepada Hasan bin Ali ya. Kita tidak boleh makan apa? Maksudnya beliau dan juga ahli bait tidak boleh makan sedekah. Nah, jadi Rasulullah itu dan juga ahli baitnya tidak boleh makan sedekah. Ya, itu merupakan ciri khas Nabi. Ya. Jadi kalau ada sekarang yang banyak yang ngaku menjadi ahli baitnya Rasulullah ya, tapi kok isih gelemangan sedekah, wah ora beres gitu ya. Hadiah boleh, tapi sedekah tidak boleh dimakan oleh Nabi dan juga ahli baitnya. Maka ini ciri khas Nabi yang dulu Salman Al-Farisi itu ketika memvalidasi ya apakah beliau Nabi atau bukan itu dengan tanda ini ya. Jadi dari kitab-kitab sebelumnya Salman Al-Farisi ngaji sama pendeta Nasrani sebelum datangnya Islam itu yang masih lurus ya, dia dapati ciri-cirinya itu ya. Setelah beliau mendengar ada yang mengaku menjadi Nabi, yakni Rasulullah, dengan berbagai ciri-ciri kok yang mirip ya, kok ya sama dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya, maka dia ingin memvalidasi satu hal, dua hal ya, bahwa seorang Nabi itu dia akan tidak makan sedekah, tapi dia mau makan hadiah. Dia membawa kurma ketika itu Nabi sedang bersama para sahabatnya yang sudah masuk Islam. Dia katakan ini sedekah dari saya, ini sedekah dari saya. Maka Nabi membagi-bagikan kurma tersebut kepada para sahabat dan memerintahkan mereka untuk makan. Silakan kalian makan. Tapi Nabi tidak makan. Maka dalam hati Salman, wah halid ini, ya. Tapi mau dicek lagi, ya. Dia datang lagi membawa kurma dan dikatakan ini hadiah dari saya. Maka beliau makan bersama para sahabat. Valid, dia seorang Nabi, ya. Nah, pelajaran di sini bahwa Nabi itu juga melarang apa anak yang masih bayi, gitu ya, melakukan perkara-perkara yang tidak baik untuk dia, perkara-perkara yang dilarang ya darinya ya, ataupun perkara-perkara yang berbahaya ya. Jadi perkataan jangan itu
wajar saja ya, proporsional tetap kita gunakan ya, karena itu adalah bagian cara tarbiyah yang tidak bisa kita tinggalkan. Adapun tentang perintah ya, dicontohkan di dalam bab tersebut ya, di mana ini hadis dari Umar bin kunyanya juga Abu Habas ya, Umar bin Abu Salamah. Abu Salamah itu nama aslinya adalah Abdullah bin Abdul Asad ya. Jadi dari Abu Habas Umar bin Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asad ya. Rabib Rasulullah ya, Rabibnya Rasulullah. Rabib itu apa? Jadi Umar namanya, dia itu adalah anak dari Ummu Salamah dan Abu Salamah. Nah, setelah Abu Salamah wafat, Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah. Ya, berarti ini tadi Umar tadi apanya? Apanya Rasulullah? Rabibu Rasulillah, apa? Anak sambung ya. Anak sambung ya. Dia mengatakan saya dalam pengasuhan Rasulullah, suatu kali kalau saya makan itu tangannya muter-muter, dising enak, dising senengi dicupuk gitu ya. Nah, lalu Nabi mengatakan, ya gulam, samillah ta'ala wa kul biyaminik wa kul mimma yalik ya. Wahai gulam, wahai anak, nah, ini usianya sudah apa? Sudah relatif di atasnya sobi itu gulam ya. Jadi kira-kira umur 5 tahun sampai umur 9 tahun ya. Yang gulam, wahai anak, kul biyaminik, makanlah dengan tangan sambillah ta'ala, bacalah bismillah, wa kul biyaminik ya, makanlah dengan tangan kananmu, dan ambillah dari yang terdekat denganmu. Maka ketika itu Umar mengatakan, ini Umar bin Abi Salamah ya, dia mengatakan, dan dengan cara itulah setelah itu saya membiasakan cara makan saya ya. Jadi dididik dengan adanya perintah ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ketika anak dari kecil dia sudah biasa ya, mendengar ajakan kebaikan ya, dia juga mendengar adanya larangan dari melakukan keburukan ya, maka dia tidak akan mentolerir dirinya ya, untuk bertentangan dengan kebaikan atau sejalan dengan kemungkaran. Dan ketika dia sudah terbiasa dengan itu ya, maka begitu datang perintah amar ma'ruf nahi mungkar, dia juga menjadi orang yang peka ya.

pentingnya kita tawazun, ya, proporsional di dalam menggunakan apa, perintah, larangan, ya, dalam mengajak, di dalam melarang, dalam mengapresiasi, dalam apa, juga memberikan sanksi, ya, itu kita harus proporsional, ya. Yang menjadi persoalan adalah ketika seorang ayah ataupun juga ibu dia memperlakukan anak itu tarbiyahnya hanya satu sisi, ya. Hanya perintah saja itu bahaya, hanya larangan saja juga bahaya, ya. Yang terjadi misalnya, ya, kenapa anak tidak suka sama orang tuanya, risih bersama orang tuanya, ya, tidak nyaman bersama orang tuanya, itu biasanya karena yang diberlakukan hanyalah larangan-larangan, ya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan ditegur langsung, dimarahin, ya, diseneni gitu ya, sampai anak apa ketika itu punya semacam ungkapan bendino kok senen ora ono seloso, ya, diseneni terus, ya, bendino diseneni ora ono seloso ora ono rebu ora ono kemis diseneni terus, ya. Sementara ketika anak melakukan suatu kebaikan tidak mendapat apresiasi, sehingga yang imis anak tentang orang tuanya apa, saya di hadapan orang tua saya itu adanya hanya salah saja, ya. Anak emung salah tok, ya. Kenapa? Nek salah ditegur, nek pas bener meneng wae, ya. Maka anak ndak ngerti kalau itu kebaikan. Coba kalau anak melakukan kebaikan, mungkin tidak sengaja dia, mungkin tidak sengaja. Tapi kalau kita kasih apresiasi sekaligus memberikan permakluman, apa ini? Maklumat, mah. Memberikan maklumat, ya. Ah, ini bagus, ini dapat keutamaan begini misalnya, ya. Ini mendapatkan pahala begini, ya, itu anak akan menjadi termotivasi, bersemangat di dalam membiasakan kebaikan-kebaikan, ya. Sebagaimana ketika kita cegah, ya, tegur dia dari kemungkaran-kemungkaran, maka dia akan juga apa, terbiasa atau punya kepekaan terhadap perkara-perkara keburukan, yang sehingga dia juga akan terjauh dari keburukan-keburukan tersebut. Terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, melarang anak dari sesuatu yang ingin dikerjakan itu bukanlah tanda kita tidak sayang kepada mereka, ya. Jadi namanya kasih sayang kepada anak itu tidak hanya ngasih saja, ya. Kalau Anda sayang kepada anak, maka Anda akan ngasih kepada anak apa yang dia butuhkan, ya. Ketika Anda tidak ngasih apa yang diinginkan anak, itu juga karena sayang. Paham enggak maksudnya? Ya. Jadi kasih sayang, mendidik dengan kasih sayang itu maksudnya apa? Anda kasih ke anak Anda apa yang dia butuhkan. Bahwa Anda tidak ngasih sesuatu yang dia inginkan, itu karena sayang. Karena kalau sayang diartikan selalu diingin diperturutkan keinginannya, itu berbahaya, ya. Maka ada ungkapan orang Arab itu, ya, cintamu membunuh, ya. Cintamu membunuhnya. Jadi rasa cinta itu kadang-kadang bisa membunuh yang dicintai, membahayakan yang dicintai, ya. Seperti anak kecil dibelikan orang tuanya akuarium lalu dikasih ikan hias, senang sekali dia. Arep mangkat sekolah nilii iwae, ya, bar mulai sekolah nilii iwae. Saking tresnane sama iwa itu, sama ikannya itu, sebelum tidur, nah, disambangi, terus dijupuk, dikeloni nang kamar tidur, nang bantal. Nah, saking tresnane karo iwa, iwae dijak bubuk nang bantal. Apa yang terjadi dengan ikannya? Ya mujreng, ya. Iwa kok kontur nang bantal, empuk kanggomu, ya. Kanggone iwa, ya. Sentik-sentik langsung. Nah, kadang-kadang kecintaan orang tua kepada anak itu, ya, ketika hanya asal ngasih, ya, itu bisa menyebabkan apa? Kehancuran anak, ya. Jalu apa, aduh, ini sing handphone terbaru, iPhone piro, ya. Wis 20 apa durung, ya. Nek jek 17 engko bae, ya, ngono ora apa-apa, ya. Ngenteni sing apa? Sing keri dhewe gitu, ya. Ya, engko nek metu 18 ngono, ya. Yus metu walulas lho, Pak, ya. Wong urung engko jek metu meneh, ya. Ngenteni sing keri

0: DW. Gitu ya. Jadi tidak setiap keinginan anak itu harus dipenuhi. Ya, mendidik itu jadi kasih sayang anak itu bukan memperturutkan semua apa yang diinginkan, tapi membahagiakan mereka dengan apa yang Allah ridhoi. Ini kata kunci, ya, agar ketika kita mengungkapkan kasih sayang kita kepada anak-anak kita itu tidak kemudian malah menjerumuskan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Untuk waktu pemaparan saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti kajian kitab Tarbiyatul Aulad dengan pembahasan Kurikulum Al-Quran dalam Mendidik Anak, edisi ke-11, bersama Ustadz Abu Umar Abdillah. Kajian ini diambil dari rekaman kajian Ahad Pagi Irma Sukoharjo yang bertempat di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Jati, Mulur, Bendosari, pada hari Ahad 10 Mei 2026. Simak kajian-kajian selanjutnya hanya di radio kesayangan Anda ini.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: الحمد لله.
1: Duhai kawan.
2: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

0: aku tahu krungu Ustaz Salim kae, biyen wis tau ngandani jo, yen Allah kuwi bakal melipat gandakan pahala dan menambah rezeki bagi siapa saja yang gemar bersedekah jo. Tapi syaratnya kudu ikhlas jo, ikhlas lan bener.
1: Bener piye to, Kang?
0: Ya maksudnya carane kuwi kudu bener jo, ora pareng langgar syariat. Contohnya zakat ya, zakat itu kan wis ditentokke batas lan jumlahe. Yo tujuane barang. Ora iso sak karepe dhewe jo. Nah, terus yang sedekah ya kudu jelas niate, nggo apa? Apa dienggo sapa? Dadi aja ngasih malah nyusahke.
1: Apa ana to, Kang? Sedekah

yang kena musibah banjir kae lho, Jo. Mosok ana sing sedekah dengan niat supaya uangnya itu ditujukan untuk anak-anak yatimnya saja. Lah ya malah nyusahke

0: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat. Hikmah Quran hari ini. Hikmah
1: Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal. Quran, Surat Al-Hujurat, ayat 13.
1: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro, MA Al-Hafiz. Selamat mengikuti.

0: nuru.
1: Jangan ajarkan akidah secara apa? Jangan banyak ajarkan akidah di perguruan tinggi umum, karena akan bisa menjadi bibit radikalisme. Mohon maaf ya. Ya kalau penyinaran orang biasa gitu mungkin ya nggak ada yang ngerespon, tapi kalau penyinaran kan tokoh nasional bahkan internasional, ucapan begini tentu akan menimbulkan respon yang bermacam-macam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan akidah itu 13 tahun, syariah itu 10 tahun, lebih lama mengajarkan akidah di Mekah. Kemudian syariahnya di Madinah, walaupun tidak persis begitu, tapi secara umum ayat-ayat dan ajaran akidah itu lebih banyak di Mekah. Dan itu fondasi, dasar, induk. Biar orang syariatnya hebat, tapi kalau akidahnya nggak kokoh, bisa meleset ke neraka kok. Sebab yang menentukan neraka atau surga itu akidah. Ya soal ada penyimpangan itu soal penyimpangan, bukan jangan akidahnya yang dikurangi. Dan saya juga enggak setuju sekali lagi istilah radikal dipakai ini enggak cocok. Radikal itu bagus, sama dengan fundamental itu bagus. Radikal itu jidri, jidri itu akar, akar itu ya fondasi, pokok. Yang sangat radikal adalah la ilaha illallah. Itu ajaran sangat radikal, sangat asasi. Radikal itu asasi. Jadi tidak jelek. Kita jangan mau juga ditipu orang-orang yang memusuhi Islam. Mereka membuat Islam radikal, kita ikut. Tidak. Yang tidak kita setuju itu ekstrim, ekstremisme, mutatorifin atau tatoruf, itu ekstrim. Entahlah ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Yang benar kan tawasut atau wasatiyah, tengah-tengah atau moderat. Tapi itu bukan radikal. Berbeda, radikal itu ya ajaran Islam kita ini radikal semuanya, asasi semuanya, fondasional semuanya, pokok semuanya. Justru harus. Jadi menurut saya ajaran Islam justru harus dimulai dari akidah yang kokoh. Diperdalam monggo. Tapi memang kalau di perguruan tinggi perguruan umum ya tidak ada waktu untuk memperdalam akidah seluas di prodi Usuluddin misalnya. Kayaknya yang dimaksud sahabat saya ini itu. Jadi di perguruan tinggi umum jangan banyak-banyak. Ya tidak usah dipesan, sudah tidak banyak, ucapnya hanya sedikit. Tapi ucapan menyebabkan radikal itu loh yang menyinggung perasaan. Ini yang mengadu ke saya itu begitu. Jadi banyak, mohon maaf ya, kiai yang mengeluh atau menyampaikan ya semacam protes lah. Ini gimana kiai kita kok makin seperti ini? Ya sudahlah, saya menghimbau penjelasan sebagai tokoh nasional bahkan tokoh internasional lebih selektif dalam membuat statement sehingga tidak membuat umat bingung dan bahkan kemudian berpretensi, berprasangka negatif pada panjenengan. Panjenengan itu siapa sih? Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siroj MA. Itu adalah sahabat saya dan beliau adalah alim. Hanya soal-soal pernyataan seperti ini memang kadang-kadang membuat masalah atau membuat gaduh. Dan pemimpin itu tidak boleh membuat gaduh. Pemimpin harus menyejukkan, mengayomi, menenteramkan.

Bunda. Nama itu selalu membuat kedua mata ini basah oleh air mata saat ku teringat kepadamu. Maafkan aku yang belum dapat membuat Bunda bahagia. Padahal tanganmu yang lembut dahulu selalu membelaiku. Wajahmu yang lembut dahulu selalu tersenyum padaku. Tutur katamu yang lembut dahulu selalu menasehatiku, yang mengajarkanku dalam kebaikan. Sisa-sisa ketegaran dan kesabaran yang masih terlihat di wajahmu. Ketegaran dan kesabaran hati dalam membesarkanku dan mendidikku. Bunda, saat ku tatap wajahmu, ada keteduhan di bola mata itu. Ada kelembutan dan kasih sayang yang amat dalam. Kasih sayang yang tak kudapatkan pada manusia manapun. Ketulusan hati yang terdalam. Ketulusan untuk kebahagiaan anak-anakmu. Namun, saat ini ku tak sanggup menatapmu. Wajahmu yang bercahaya, namun kini mulai menua. Ku takut membayangkan engkau pergi dari sisiku. Bunda, kenangan bersamamu tak akan pernah terlupakan. Kenangan yang indah masa kecil hingga ku dewasa. Dan, Bunda, saat ini aku pun telah menjadi seseorang. Bunda, ku selalu ikuti teladan yang pernah Bunda berikan kepadaku dalam mendidik anak-anakku agar mereka menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh-solehah. Semoga rasa hati ingin selalu bersamamu, Bunda, berdekatan denganmu, menghiburmu di saat-saat masa tuamu. Bunda, maafkanlah anakmu yang belum dapat membahagiakanmu, belum dapat membalas kebaikanmu, dan tak akan mampu karena pengorbananmu tak dapat dibalas apapun di dunia ini. Walaupun emas sepenuh bumi tak akan dapat untuk membayar kasih sayangmu. Keikhlasan dan kesabaranmu hanya Allah yang dapat mengganti dengan rahmatnya dan janji-janjinya. Ya Ilahi Rabbi, Ya Allah, hanya doa yang dapat kuhaturkan setiap saat untuk kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka, wahai yang maha pengasih, sebagaimana beliau mencintai dan menyayangiku serta mendidikku di waktu aku dalam asuhannya hingga saat ini. Ampunkanlah dosa-dosanya, wahai yang maha pengampun, karena hanya engkau zat yang dapat mengampuni setiap dosa. Ya Ilahi Rabbi, Ya Allah, karuniakan beliau sisa usia yang penuh keberkahan. Jadikan di masa tua beliau untuk merajut amal soleh yang mendatangkan kecintaanmu, mendatangkan keridhaanmu. Karena itu adalah cita-cita terakhir setiap muslim. Dan bila telah engkau tentukan akhir masa itu, ku pinta kepadamu dengan segenap jiwa raga ini, akhiri usia beliau dengan husnul khotimah. Ya Allah, amin. Ya Rabbal

bagaimana mungkin hati kita akan mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau kita masih menyekutukannya dengan makhluk. Kita lebih mementingkan dunia daripada dirinya. Kita mengerjakan sholat hanya untuk mengharapkan pujian dari makhluk. Jikalau kita bersedekah, maka kita mengharapkan balasan materi semata. Jikalau kita menunaikan haji, maka kita ingin dihormati. Mari coba kita ikhlaskan niat kita terlebih dahulu, maka semua hasrat dunia akan mengikuti kita, walaupun kita tidak menginginkannya. Jikalau kita ingin mendapatkan cahayanya, maka mari kita lepaskan gambaran-gambaran dunia yang ada di dalam hati kita. Mari kita ikhlaskan diri kita dalam beribadah kepadanya. Di dalam hati seorang hamba tidak mungkin berkumpul dua penguasa. Hanya satu yang boleh ada, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mencicipi manisnya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau kita masih larut dalam syahwat-syahwat keduniaan? Jikalau tidak memiliki uang muka, kita akan meninggalkan ibadah kepadanya. Kita sibuk dengan dunia. Jikalau kita memiliki harta, maka kita melupakannya begitu saja. Syahwat dunia telah membelenggu kita, sehingga kita pun terhijab mendapatkan makrifatnya. Jikalau kita ingin menujunya, maka mari kita lepaskan ikatan-ikatan itu. Jangan biarkan satupun menempel di badan kita. Ikatan syahwat itu ibarat benalu, yang jikalau dibiarkan, maka akan menguasai kita sehingga kita sulit melepaskannya. Bagaimana kita bisa melihatnya di akhirat kelak, jikalau semasa di dunia ini kita lalai dalam beribadah kepadanya? Hanyalah orang-orang yang solih dan bersungguh-sungguh saja yang berhak mendapatkannya. Oleh karena itu, jikalau datang waktu sholat, maka kerjakanlah pada waktunya. Mari kita kerjakan pada waktunya. Jikalau datang waktu berzakat, maka mari kita keluarkan segera. Dan jikalau kemampuan haji sudah terpenuhi, maka mari kita tunaikan segera. Jangan dilalaikan. Dan bagaimana kita akan mampu memahami rahasia-rahasia ilahi jikalau kita tidak pernah bertaubat nasuha kepadanya? Kalaupun kita bertaubat, maka biasanya kita hanya bisa meninggalkan perbuatan dosa itu secara sementara. Tidak lama berselang, kita akan kembali mengerjakan perbuatan dosa. Bagaimana hati akan bersinar jikalau hati kita terus dilumuri oleh dosa dan maksiat? Mari kita bersihkan segera dengan taubat nasuha, agar hati menjadi bening dan mendapatkan pantulan cahaya ilahi.

pendengar, adakah orang yang mendebat kematian dan sakaratul maut? Adakah orang yang mendebat kubur dan azabnya? Adakah orang yang mampu menunda kematiannya dari waktu yang telah ditentukan? Mengapa manusia takabur padahal kelak akan dimakan ulat? Mengapa manusia melampaui batas padahal di dalam tanah kelak akan terbujur? Mengapa berandai-andai padahal kita mengetahui kematian akan datang secara tiba-tiba? Sesungguhnya kematian adalah hak, pasti terjadi, tidak dapat disangkal lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 19 yang artinya, dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Pendengar, adalah salah bila seseorang yang mengira bahwa kematian itu hanya kefanaan semata dan ketidakadaan secara total yang tidak ada kehidupan, perhitungan, hari dikumpulkan, kebangkitan, surga dan neraka kepadanya. Sebab andai kata demikian, tentulah tidak ada hikmah dari penciptaan dan wujud kita. Tentulah manusia semua sama saja setelah kematian dan dapat beristirahat lega. Mukmin dan kafir sama, pembunuh dan terbunuh sama, si pezolim dan terzolimi sama, pelaku ketaatan dan maksiat sama, pezina dan si rajin sholat sama, dan pelaku perbuatan keji dan ahli takwa juga sama. Kematian adalah terputusnya hubungan ruh dengan badan. Kemudian ruh berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan seluruh lembaran amal ditutup. Pintu taubat dan pemberian tempo pun juga terputus. Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama sebelum sekarat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Pendengar, kematian merupakan musibah paling besar karena Allah Subhanahu wa taala menamakannya dengan musibah maut. Bila seorang hamba ahli ketaatan didatangi maut, ia menyesal mengapa tidak menambah amalan solihnya. Sedangkan bila seorang hamba ahli maksiat didatangi maut, ia menyesali atas perbuatan melampaui batas yang dilakukannya dan berkeinginan dapat dikembalikan ke dunia lagi, sehingga dapat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memulai amal soleh. Namun itu semua adalah mustahil dan tidak akan terjadi. Pendengar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar banyak mengingat kematian. Beliau bersabda yang artinya, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan atau yang disebut adalah maut. Imam Al-Qurtubi rahimahumullah berkata, para ulama kita mengatakan ucapan beliau, perbanyaklah mengingat penghancur kematian, merupakan ucapan ringkas tapi padat, menghimpun makna peringatan dan amat mendalam penyampaian wejangannya. Sebab orang yang benar-benar mengingat kematian pasti akan mengurangi kenikmatan yang dirasakannya saat itu, mencegahnya untuk bercita-cita mendapatkannya di masa yang akan datang, serta membuatnya menghindar dari mengangankannya, sekalipun hal itu masih memungkinkannya. Namun jiwa yang beku dan hati yang lalai selalu memerlukan wejangan yang lebih lama dari para penyuluh dan untaian kata-kata yang meluluhkan. Sebab bila tidak, sebenarnya ucapan beliau tersebut dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 185 yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, sudah cukup bagi pendengar dan pemerhatinya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, aku pernah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang ke-10 yang datang. Lalu salah seorang dari kaum Ansor berdiri seraya berkata, wahai Nabi Allah, siapakah manusia yang paling cerdik dan paling tegas? Beliau menjawab,
adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Mereka itulah manusia-manusia cerdas. Mereka pergi atau mati dengan harga diri, dunia, dan kemuliaan akhirat. Hadis riwayat At-Tabrani yang disahihkan Al-Munziri. Wallahu a'lam bishawab.

0: 101 Kuamba. RDSFM.
1: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الْكَافِرِينَ
1: Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan, dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

Dan satu maklumat atau pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

0: المتقين.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram atau Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudara Musa agama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka, dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

dan Dia menghilangkan kemarahan hati mereka orang mukmin, dan Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.
0: إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ

0: المهتدين.
1: Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk.

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Rab mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, di sisi Allah terdapat pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: الرحيم.
1: Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, kaum mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu. Tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang-langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala bantuan atau para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Mereka hendak memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai.

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

0: للمتقين.
1: Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah

Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan rasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Jika kamu tidak menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara atau malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

0: رُءُوسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.
1: Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah memaafkanmu Muhammad, mengapa engkau memberikan izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

0: ثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
1: Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.

jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan, dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu atau memutarbalikkan persoalan hingga datanglah kebenaran, pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

Jika engkau Muhammad mendapatkan kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati tidak pergi berperang. Dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

0: Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman.
1: Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayin, wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adabin min indihi aw bi'aidina, fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun.
0: Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu, bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir atau ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan atau terpaksa.

maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

0: dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu, namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.
1: Lau yajiduna malja'an aw maghāratin aw muddakhalan lawallu ilayhi wa hum yajmahun.
0: Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi atau lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

0: يَسْخَطُونَ.
1: Dan di antara mereka, ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah atau zakat. Jika mereka diberikan bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah.

0: حكيم.
1: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
0: Wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun. قل أذن خير

Dan di antara mereka, orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapatkan azab yang pedih.

Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin.

Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya. Dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.

Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya, serta Rasulnya, kamu selalu berolok-olok?

Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

0: فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
1: Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

Allah menjanjikan atau mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, dan mereka mendapatkan azab yang kekal.

Keadaan kamu, kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Alam.

0: يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

0: حَكِيمٌ
1: Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberikan rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapatkan tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Ya.

0: نصير.
1: Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Mereka, orang munafik, bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.

0: Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh.
1: Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih, wa tawallaw wa hum ma'ridun.
0: Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran.

maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta.

Orang munafik yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekadar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

0: Amin.
1: Sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka ingkar atau kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa berangkat ke masjid pada pagi maupun sore hari, maka Allah akan menyediakan baginya hidangan di surga setiap pagi dan sore hari. Muttafaqun alaih.
2: وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali mendengar. Kembali lagi ya, bertemu dengan Ridwan di program acara RDS Niaga. Pendengar, di kesempatan kali ini ya, sudah terkumpul informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan di edisi bulan ini. Pendengar, langsung saja yang pertama ada Toko Anur. Pendengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, Toko Anur Mas Budi tempatnya. Anur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra-putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga terjangkau. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya. Datang dan pesan saja di Anur Mas Budi yang beralamat di Ngeruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani, dengan nomor pemesanan di nomor 081 329 056 747.

Ya, informasi berikutnya pendengar, ada GS Glass spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium, pintu jendela aluminium. Beralamat di Tegalan RT 04 RW 02 Wonorejo Polokarto Sukoharjo. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS pendengar 0813 9375 2512.

Ya, berikutnya pendengar ada Guyangan Lor Peduli Sesama. Satu ambulans, seribu harapan, bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulan demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat. Salurkan donasi Anda melalui Bank BPD DIY di nomor 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Konfirmasi ke nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM dengan Bapak Firdaus di nomor 081-393-868-444.

Ya, kemudian pendengar ada promo ini pendengar ya. Cup air mineral hadir untuk Anda, air mineral Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk info pemesanan dengan jumlah besar hubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, pendengar ya. Yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini, pendengar.

yang menarik untuk diburu orang. Yang tinggal di gunung merindukan pantai. Yang tinggal di pantai merindukan gunung. Di musim kemarau merindukan musim hujan. Di musim hujan merindukan musim kemarau. Diam di rumah merindukan bepergian. Setelah pergi merindukan rumah. Waktu tenang mencari keramaian. Waktu ramai mencari ketenangan. Setelah berkeluarga, belum memiliki anak mengeluh. Setelah memiliki anak mengeluh biaya hidup dan pendidikan yang mahal. Kita tidak pernah bahagia pendengar. Sebab segala sesuatu tampak indah hanya sebelum dimiliki. Namun setelah dimiliki, tidak lagi menarik. Kapan kebahagiaan akan kita dapatkan? Jika kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, namun mengabaikan apa yang sudah dimiliki, maka jadilah pribadi yang selalu bersyukur. Bersyukurlah senantiasa dengan berkah yang sudah kita miliki. Bagaimana mungkin selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Jangankan bumi, menutupi telapak tangan saja sulit. Namun bila daun kecil ini menempel di mata kita, maka tertutuplah bumi ini. Begitu juga bila hati ditutupi pikiran buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Maka jangan menutup mata kita walaupun hanya dengan daun yang kecil. Jangan menutup hati kita walaupun hanya dengan sebuah pikiran yang buruk atau pikiran yang negatif. Bila hati kita tertutup, maka tertutuplah semua. Syukuri apa yang sudah kita miliki pendengar, karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan dan harta adalah anugerah yang dipercayakan. Bersyukur atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga dan rumah tangga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Masih banyak orang yang tidak seberuntung kita. Wallahu a'lam bishawab.

Ibnu Athaillah berkata, antara tanda matinya hati adalah tidak sedih ketika melewatkan sebuah ibadah dan tidak menyesal setelah melakukan kemaksiatan.

0: Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar ya. Kebersamaan kita masih dalam program RDS Niaga di edisi kali ini. Pendengar, saya akan lanjutkan untuk bacakan informasi Niaga yang sudah terkumpul ya di edisi bulan ini pendengar ya. Langsung saja ada Safnadif Sabun Cuci Piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Tersedia berbagai macam ukurannya dengan harga yang kompetitif tentunya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di Studio RDS FM Solo. Informasi untuk produk dan juga keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku.
1: Yuhibbul muhsinin wa khaliquna wa raziquna.
0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, Anda bisa segera beriklan di Radio Dakwah Syariah pendengar ya. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, ad-lib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Ya, kemudian pendengar, ada Hikmah Konveksi melayani pemesanan berbagai macam kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket, rompi, celana training, dan lain-lainnya. Menerima pemesanan seragam sekolah atau pondok, baju batik, juga umbul-umbul, dan trisir. Ada spanduk banner, juga melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong. Kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten, tepatnya 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar, silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775.
1: Shay'in qadir, Allah is ghafur, Allah is rahim.
0: Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada Mus'ab Collection Open PEPO Busana Muslim dan Muslimah Dewasa maupun anak-anak, menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, ada gomik, buku, dan mainan anak. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ya, pendengar, ya. Ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan, silakan Anda menghubungi Umum Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta.

0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer, menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, perusahaan, bordir jaket, rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan hasil bordir berkualitas, menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar maupun partai kecil. Harga yang sangat kompetitif tentunya, pendengar ya. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp 0853-1166-6665.
1: شيء قدير الله is غفور الله is رحيم الله is the one who.
0: Ya, berikutnya pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Banyuanyar dan sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di UD Fadilah, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan bahan bangunan, beringat ya. Beralamat di Jalan Legend Suprapto, nomor 95A, Gayamsari, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Atau selatan Masjid Mujahidin. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642. Atau hubungi dengan Bapak Sugi di nomor WhatsApp 0815-7818-9830. UD Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

Informasi berikutnya, pendengar ya, pendaftaran Mahasantri Baru 2026-2027 Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad membuka pendaftaran angkatan kedua program unggulan Tahfidz Quran di Rosah Islamiyah, pembentukan akhlak, bimbingan kuliah Timur Tengah dengan fasilitas kelas dan masjid ber-AC, asrama nyaman, bimbingan pengajar berpengalaman, beasiswa penuh 10 santri dengan syarat muslim 17 sampai dengan 23 tahun, lancar membaca Al-Qur'an. Daftarkan sekarang juga, pendengar, kuota terbatas. Silakan Anda menghubungi di nomor 0821-3657-4791. Beralamat di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Sukoharjo, Jawa Tengah. Wujudkan cita-cita mulia bersama kami.

Ya pendengar, sudah saya bacakan semuanya untuk informasi-informasi niaga yang terkumpul di edisi bulan ini pendengar ya. Saya akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar ya selama program RDS Niaga di kesempatan kali ini, dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Pendengar, cintailah kekasihmu dengan sederhana saja. Boleh jadi, kelak dia akan menjadi musuhmu. Dan bencilah musuhmu dengan sederhana saja. Boleh jadi, suatu saat, dia akan menjadi kekasihmu. Sahih At-Tirmidzi. Ya, sederhanalah dalam cinta dan benci. Sesungguhnya hati manusia itu senantiasa berbolak-balik dan berubah. Betapa seringnya kita membenci seseorang, namun setelah masa berlalu, kita begitu hormat dan sayang padanya. Ada juga yang kita sayang, namun akhirnya kita benci sebenci-bencinya. Tidak ada perasaan yang kekal selamanya. Tidak ada yang wajib kita cintai melainkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan cinta-cinta yang akan menguatkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Selain kedua cinta itu dan perkara yang menguatkan kedua-duanya, kita tidak dituntut untuk berlebihan dalam perasaan cinta, rindu atau dendam dan benci. Mencintai Allah dan Rasulnya adalah sumber ketenangan dan kebahagiaan. Ada juga yang cinta dunia lalu jiwa menjadi sempit dan selalu tidak puas dengan berbagai nikmat yang ada. Demikian juga cinta akan pangkat dan jabatan yang membuat diri menjadi lupa, sombong, saling sikut dan membenci satu sama lain. Demikianlah hakikat cinta bila diletakkan berlebihan kepada selainnya. Ya, tidaklah salah jika hati kita cinta pada sesuatu, tetapi janganlah berlebihan, supaya kita masih memiliki diri kita sendiri, hingga kita masih mampu menilai dan membedakan yang baik dan buruk, atau kebenaran dan kepalsuan. Cintalah pada harta agar cinta kita membuahkan kecukupan dan keberkahan. Cintalah kepada dunia agar ia benar-benar menjadi ladang akhirat, dan cintalah pada pasangan kita agar

jangan berlebihan, dan bencilah sekadarnya, jangan berlebihan. Sungguh suatu kaum yang telah berlebihan dalam cinta menyebabkan mereka menjadi hancur karenanya, dan suatu kaum yang lain telah berlebihan dalam membenci juga menyebabkan mereka menjadi binasa. Wallahu

sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Selamat siang semuanya pendengar RDS FM dimanapun berada. Kita berjumpa lagi di program Salam Silaturahim di kesempatan kali ini, di edisi hari Selasa, pendengar ya. Hari yang ke berapa ini? Hari yang ke-24 di bulan Dzulqa'dah 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 12 Mei 2026 Masehi. Gimana kabarnya pendengar semuanya? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kelapangan hati, dan juga keberkahan dalam aktivitas kita di kesempatan siang hari ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Kembali lagi Ridwan di program Salam Silaturahim ya, yang insya Allah akan menemani Anda semuanya dengan obrolan-obrolan yang mungkin semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya, ataupun bagi Anda yang ingin request nasyid, renungan, kisah inspiratif, ataupun berkirim-kirim salam silaturahim, bisa juga pendengar ya. Di kesempatan kali ini 081226170777 untuk Anda yang ingin bergabung ya, silakan, saya tunggu kebersamaan Anda semuanya. Dan pendengar, hidup ini ya sudah cukup berat. Kadang pekerjaan bikin lelah ya, pendengar, capek. Keadaan bikin pikiran menjadi penuh ya. Belum lagi masalah yang datang silih berganti, pendengar. Maka di kesempatan kali ini kita akan ngobrol bersama pendengar ya tentang satu hal yang sederhana tetapi bisa dibilang penting ya, yaitu menjadi pemenang bukan penambah beban, pendengar ya. Ini menjadi pemenang bukan menjadi penambah beban, atau bukan penambah beban. Karena bisa jadi kehadiran kita hari ini ya adalah ketenangan untuk orang lain, atau justru sebaliknya, pendengar ya. Dan kita akan ngobrol ataupun bahas nanti ya tentang menjadi pemenang bukan penambah.

Abah Beban ya. Di kesempatan kali ini bersama dengan Ridwan di program Salam Silaturahmi. Dan saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah nasyid pembuka ya untuk mengawali kebersamaan kita di program siang kali ini ya. Salam Silaturahim. Tetaplah bersama kami pendengar ya di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Dengar, seorang hamba yang hatinya bergantung pada alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik harta, jabatan, keluarga, istri, dan lain sebagainya, maka ia akan terhijab dari cahayanya. Hatinya akan gelap dan tidak mampu melihat hakikat yang berada di balik suatu rahasia. Jikalau ini terus dibiarkan dan tidak dibersihkan, maka lama-kelamaan cahaya hatinya akan padam, sehingga ia tidak bisa lagi merasakan efek dosa yang menimpanya. Hanya ada satu zat yang bisa meneranginya, yaitu keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ini bukanlah bermakna wahdatul wujud, yang berarti menyatunya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah paham yang melenceng dan sangat tidak dibenarkan dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya adalah, ketika hati sudah dihiasi oleh sifat-sifatnya yang layak dimiliki, seperti penyayang, pengasih, suka membantu, dan lain sebagainya, maka ia akan mendapatkan cahayanya. Ia akan mampu melihat kebenaran. Hati kecilnya selalu menunjukkan pada jalan kebenaran. Jikalau seorang hamba melihat alam semesta, kemudian tidak melihat kebesarannya, maka itu adalah tanda kebutaan hati dan tertutup pandangan batinnya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa huwallazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun." Dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 84. Pendengar, pertanda kebutaan hati berikutnya adalah seseorang tidak bisa melihatnya di sisinya, padahal dia lebih dekat dari urat lehernya. Hal itu sebagaimana firman-Nya, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Surat Al-Kahf ayat 16. Selain itu pendengar, ia juga tidak bisa memahami bahwa dia adalah zat yang maha awal dan maha akhir. Tidak ada seorang pun atau apapun sebelumnya dan sesudahnya. Mari kita ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Huwal awal wal akhir." Dialah yang awal dan yang akhir. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Maksud melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini bukan berarti kita melihatnya dengan mata telanjang, namun kita mampu melihat kebesarannya melalui ciptaannya. Ketika kita melihat pemandangan yang indah, maka kita takjub dan semakin mengetahui kemahabesarannya. Jikalau kita melihat hujan lebat yang diiringi angin topan, maka kita kagum dengan kemahadahsyatannya. Sedangkan orang yang tertutup cahaya hatinya, maka ia tidak akan mampu memahami semua ini. Jikalau ia melihat pemandangan yang indah, maka ia hanya bisa menikmatinya tanpa merenungkan tentang penciptanya. Jikalau ia mencicipi makanan yang enak, maka ia hanya bisa merasakan tanpa berusaha memikirkan siapa yang telah memberikan kenikmatan itu kepadanya. Di alam semesta ini terbentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para ulama membagi ayatnya menjadi dua bagian, yaitu ayat Qur'aniyah dan ayat Kauniyah. Ayat Qur'aniyah adalah ayat-ayat yang terdampar dalam mushaf, sedangkan ayat-ayat Kauniyah adalah ayat-ayat yang terdampar di alam semesta ini. Ayat-ayat Kauniyah tidak akan mampu dilihat dan diketahui oleh orang-orang yang hatinya terhijab. Semoga hati kita, hati-hati.

0: Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Hidayah. Kita lanjut kembali berdengar ya di program Salam Salat Rohim. Di kesempatan kali ini masih bersama dengan Ridwan. Malam-malam siang Anda, rehat Anda. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya, 081-226-170-777 SMS ataupun di WhatsApp di nomor yang sama pendengar. Pendengar, kita hidup di zaman yang bisa dibilang serba cepat ya. Orang mudah marah, orang mudah berkomentar, orang mudah menyakiti bahkan lewat hal yang kecil pendengarnya. Tapi terkadang tanpa sadar, kita sadari ya, ucapan kita membuat orang lain menjadi sedih pendengar ya. Sikap kita membuat orang lain merasa tidak dihargai. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwasanya seorang Muslim itu menghadirkan rasa aman dan rasa nyaman bagi orang lain. Dan mungkin kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah orang, tapi setidaknya pendengar ya, jangan jadi alasan bertambahnya luka mereka. Kalau tidak bisa membantu dengan tenaga, bantu dengan doa. Kalau tidak bisa memberikan solusi, setidaknya memberikan ketenangan untuk sesama kita pendengarnya, bukan malah menjadi beban ya. Sudah tidak bisa memberikan, tidak bisa membantu ya, tidak bisa berbagi, tapi justru kita malah menjadi beban untuk orang lain. Kita sebaiknya kita hindari mendengar perbuatan yang seperti itu ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 081-226-170-777 SMS ataupun di WhatsApp di nomor yang sama, menjadi pemenang bukan penambah beban. Itu mendengar tema kita di kesempatan siang kali ini. Dan untuk daftar undian semangatnya, silakan ini akan saya bacakan dan silakan nanti bisa di request ya untuk Anda semuanya. Yang pertama dari Ustadz Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf dengan judul Untuk Apa Berdoa. Yang kedua dari Ustadz Habib bin Anis Syahab dengan judul Boikot Barang Yang Amalnya Israel. Kemudian yang ketiga dari Ustadz Hanan Ataki LC dengan judul Empat Wanita Terbaik Sepanjang Zaman. Yang terakhir dari Ustadz Abdurrahim Bashir atau Ustadz Iim ya, dengan judul Islam Sebagai Ad-Din Mengatur Segalanya. Itu pendengar yang bisa di request di kesempatan siang kali ini. Dan kita akan kembali ke nasyid lagi ya. Saya akan pilihkan nasyid di kesempatan siang kali ini dengan judul apa ini ya, dengan judul Tawil As-Sawqi ya, kerinduan yang mendalam dari Muhammad Mukit. Kita akan simak bersama atau yang original aja. Bentar, original ada enggak ya? Tawil As-Sawqi ya, yang original aja dari siapa ini? Dari Ahmad Bukhatir ya. Kita akan simak bersama pendengar di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.
1: سماء عماد لها وأرض تسير وفوقها قمم الروابي فضاء لا انتهاء له وشمس تضيء بحسبة بين السحاب فشد كيانك الأدنى.

0: Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salullah al-afiyah, fa innahu ma utiya ahadun afdala min al-afiyati illa at-tawfiq." Minta kepada Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nikmat afiyah. Minta. Jangan nunggu. Sama Allah itu minta. Sama manusia berani minta. Sama Allah enggak mau minta. Dia katakan, untuk apa saya berdoa, Habib? Allah tahu apa yang ada dalam hati saya. Betul atau tidak? Ada saja yang jawab seperti itu. Untuk apa saya berdoa kepada Allah? Saya punya hati, Allah bisa baca. Tanpa saya meminta kepada Allah, Allah bisa beri. Maka kita katakan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun paham tentang itu, tapi Rasulullah meminta kepada Allah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam terkadang meminta kepada Allah sampai menangis. Dan Rasulullah berpesan, "Fa illam tabku fatabaku." Kalau kamu tidak mampu menangis, pura-pura menangis, kata Rasulullah. Bukan hasil yang diinginkan, akan tetapi tanda bahwa seorang hamba itu mau idlal, mau merendahkan dirinya kepada Allah, itu yang ingin dilihat oleh Allah. Bukan daripada mintanya, bukan daripada banyaknya. Dan segala sesuatu itu bukan dihitung dari banyaknya. Saya mau tanya sama kalian, kalau orang kafir, orang yang non-muslim, orang yang tidak mengenal agama Islam, kita tanya sama mereka, kami beribadah kepada Allah salat subuh 2 rakaat di masjid sebelah, salat subuh 10 rakaat, mana yang lebih hebat? Mereka akan katakan 10. Tapi ada tidak orang salat subuh 10 rakaat? Tidak. Mana yang lebih mulia? Orang salat subuh 10 rakaat atau 2 rakaat? 2 rakaat. Betul atau tidak? Karena kita sudah paham bahwa sesungguhnya hakikat bukan daripada banyaknya, tapi ikutnya kepada jalannya Allah, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ingin dilihat daripada kamu mau berdoa kepada Allah atau tidak. Tidak. Allah Maha faham. Tanpa kamu minta kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan beri. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin melihat bagaimana seorang hamba datang kepadaku, meminta kepadaku. Katanya, "La tas'alanna bani adama hajatan wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaghdabu." Jangan kamu sekali-sekali minta kepada bani Adam, kepada manusia. Mintalah kepada Allah yang mana hijabnya tidak pernah tertutup. Allah senantiasa memberi kepada hambanya. Anak Adam, kata penyair tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kamu tidak minta kepadanya, Allah akan marah. Sementara anak Adam, kalau kamu senantiasa minta kepadanya, mereka marah. Orang tidak mau sholat, Allah marah atau tidak? Allah murka atau tidak? Murka. Tapi kalau anak Adam, kamu minta sekali, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada apa ini Bapak? Saya dari panitia penyelenggara tabligh akbar, atau kami dari santunan anak yatim ingin meminta kepada Bapak bantuan." "Oh iya, ada uang dia kasih." Besoknya ngetok lagi, "Assalamualaikum." Pertama, hari pertama ngasih 50 ribu. Hari esoknya, kenapa? Minta lagi, kasih 10 ribu. Besok lagi, minta lagi. Ditamparin, dia datang setiap hari. "Kerja dong, cari duit sendiri dong, jadi orang kaya dong, jadi bisa bantu sendiri tanpa perlu kamu keliling-keliling." Itu anak Adam begitu semua, manusiawi. Diminta satu kali, oke, dua kali, oke, tiga kali, sudah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, kamu tinggalkan meminta kepada Allah satu kali, Allah sudah murka kepada kalian. Makanya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. "Tapi Habib, saya ini sering minta sama Allah tapi belum dikabul-kabulkan sama Allah." Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, "Saya kalau meminta kepada Allah, Allah kabulkan permintaannya, saya senangnya satu kali. Tapi kalau Allah belum kabulkan permintaan saya senangnya berkali-kali lipat." Kenapa? Karena kalau saya diberikan oleh Allah, permintaan saya itu sesuai dengan keinginan saya. Kalau saya belum dikabulkan oleh Allah, itu sesuai dengan keinginan Allah, dan keinginan Allah pasti jauh lebih baik daripada keinginan saya. Masya Allah. Sayyidina Ali bin Abi Talib, apa dia katakan? "Saya kalau minta sama Allah, dikabulkan oleh Allah, saya akan berbahagia. Kalau tidak dikabulkan oleh Allah pada saat ini, maka saya pun akan bahagia. Kalau saya dikabulkan oleh Allah, saya akan bahagianya satu kali, karena sesuai dengan keinginan saya. Kalau saya tidak dikabulkan oleh Allah, maka saya akan kena bahagianya berkali-kali lipat. Kenapa? Karena sesuai dengan keinginan Allah, dan keinginan Allah jauh lebih baik daripada keinginan saya." Memaksakan kehendak. Misalnya di dalam takdir kita, qada kita, ada namanya qada mu'allak. Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kita wal'iyadu billah setelah panjang umur. Wal'iyadu billah, ini sebagai contoh. Salah seorang di antara kita, Allah takdirkan bahwa dia meninggal dalam keadaan mengendarai mobil, sementara dia tidak punya mobil. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin sekali punya mobil seperti tetangga saya. Dia meminta kepada Allah. Dia tahunya bahwa dia akan mendapatkan manfaat daripada memiliki mobil tersebut. Sementara di dalam qadanya Allah, dia akan meninggal ketika mengendarai mobil tersebut. Seorang hamba akan berusaha, ya Allah, berikan kepada saya mobil tersebut. Sementara Allah menahan daripada dia untuk mendapatkan mobil tersebut, karena dengan keberadaan mobil, dia akan tertabrak. Kita manusia lemah. Kira-kira, kalau misalnya kamu ditakdirkan oleh Allah meninggal setelah mengendarai mobil tersebut, kamu mau atau tidak mobil tersebut? Tapi kalau tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, kamu mau atau tidak? Memaksa terkadang, ya Allah, kenapa engkau tidak kabulkan doaku, ya Allah? Apa yang salah di dalam doaku, ya Allah? Allah yang Maha tahu, dan Allah akan memberikan yang terbaik kepada seorang hamba.
1: عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم.
2: Dari الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه ia berkata Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah bersabda, wahai sekalian umat manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya. Sesungguhnya, aku bertaubat 100 kali dalam 1 hari. Hadis riwayat Muslim.
3: RDS FM.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Kita bacakan yang sudah bergabung mendengar di WhatsApp ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik ya. Semoga sehat selalu ya Mas ya. Amin. Mas, gimana cuaca di sana? Di sini panas, di sini juga panas. Menyengat ya panasnya ya. Saya tadi baru datang jam habis zuhur jam setengah satuan ya. Setengah satu lebih ya. Panas. Kemudian mau nitip salam nih Mas buat Laila, pendengar RDS, angkatanku, keluarga semuanya. Semoga sehat walafiat, tetap sukses dunia akhirat. Tetap semangat buat yang di pondok, dekat maupun jauh, semoga sukses dunia akhirat. Mencapai tujuan yang diinginkan dan dikabulkan semua urusan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian terutama para penyiar RDS FM yang ada di manapun berada mereka ya, semoga sehat selalu, semangat terus. Pantang mundur dan sukses selalu, amin. Mas, saya mau request nasinya Maherzan yang number one for me. Itu aja Mas, semoga semuanya selalu dalam dengan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi Allah, dilancarkan rezekinya dan urusannya, serta ditambah semangat, dilapangkan dadanya dan sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang membuka usaha dari nol dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berikan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa diputarkan ya Mas ya. Jazakallahu khairan katsiran afan wa iyyakum. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Semoga doa-doa yang sudah dimohonkan dikirimkan ya, juga menjadi ataupun berbalik kepada sang pemohon doa ya. Semoga apa yang dimintakan juga bisa berbalik kepada Anda yang sudah bergabung, yang sudah mendoakan. Terima kasih. Dan kita ke nasyid ya. Nah, tadi requestnya number one for me. You want war. The number one for me dari Maher Zain. Kita akan putarkan mana ini? Number one ini? Sebentar. Harus dicari terlebih dahulu. Ini sudah ada ini. Number one for me dari Marjan, requestan dari Anda yang sudah bergabung dari Karanganyar ya. Sehat selalu untuk Anda dan semua pendengar di manapun berada, kita akan simak bersama number one for me.

0: liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh, sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badar, hingga ke kota Thaif. Belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudi Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas, jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.
1: Lagi pula seneng kayaknya ini.
2: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
1: Wih.
2: Ini Wi-Fi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
1: Itu loh. Kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
2: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus nggak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
3: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabar piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan bener, dua pintu. Iya ra?
4: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to
6: do is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
0: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027.
7: Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah dengan kemudahan sesuai syariah. Ikuti dialog spesial di Radio Dakwah Syariah 101.4 FM bersama Namira Travel Solo dalam rangka launching paket Umroh Akbar dan Ramadan 1448 Hijriah. Hadir sebagai narasumber, Oriza Devanti, yang akan mengupas tuntas rencana perjalanan ibadah Anda. Catat waktunya, hari Rabu 13 Mei 2026, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Simak siaran langsungnya melalui frekuensi 101.4 RDS FM atau tonton live di kanal YouTube RDS FM Live. Namira Travel Solo, umroh mudah sesuai syariah.

0: Assalamualaikum Jo.
1: Waalaikumsalam.
0: Lagi ngopo toh Jo, kok sajae ngalamun ngelus-ngelus tabungan nih?
1: Mas Jamal, iya iki jebule wis cerak ulan besar ya Mal.
0: Iya bener Jo. Lah ngopo toh?
1: Aku ki jane meh melu korban Mal, tapi kok ketoke ketahanan tabunganku kuwi durung cukup ya Mal. Nek saumpamane ngutang sik ngono kuwi jane entuk ora to Mal?
0: Oh ngono. Apik jane Jo niatmu kuwi. Lah ya aja utang aja. Iki perintahe sing mampu. Iki sing ana wektu, aja lali, bar niat ya berdoa. Mergo kabeh iki Allah sing maringi dalan gampang Jo.
1: Lah yo mbok menawa to Mal, Mal.
0: Duwe bondo akeh yen ora duwe niat yo enggak melu korban kok Jo. Kosok wang sule wong enggak duwe bondo. Mergo tenan anggone niat lan ikhtiar Allah gampang ke dalane Jo.
1: Oh iya ya Mal ya. Ya Allah, muga-muga tahun iki aku iso melu kurban ya Mal.
0: Amin.
2: Sekarang ini kita pasti sangat tidak asing dengan kata algoritma. Kalau main sosmed, sistem rekomendasi kontennya diatur dengan algoritma. Kemudian di dalam sistem komputer juga ada banyak algoritma tertentu yang dipakai. Tapi yang tidak banyak orang tahu, kata algoritma yang sekarang artinya adalah urutan proses atau operasi tertentu, sebenarnya kata ini berasal dari nama orang. Beliau ini bukanlah orang sembarangan, karena beliaulah yang membangun fondasi dari sistem matematika modern yang kita kenal sekarang ini. Yang kemudian dari sistem ini menghasilkan banyak teknologi yang kita gunakan. Beliau memiliki kontribusi besar di bidang matematika, selain juga memiliki banyak kontribusi lain seperti di bidang astronomi dan geografi. Ini adalah kisah dari Al-Khwarizmi. Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi atau yang biasa dikenal singkatnya sebagai Al-Khwarizmi, lahir pada tahun 780 Masehi. Walaupun tempat kelahirannya tidak diketahui secara pasti, namanya menunjukkan bahwa beliau berasal dari daerah Khwarizm, yang saat itu termasuk di wilayah Iran Raya, dan kini berada di perbatasan antara Uzbekistan dan Turkmenistan. Daerah ini merupakan pusat intelektual yang berkembang pesat, terutama selama di bawah kepemimpinan Islam pada kekhalifahan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, putra dari Harun Ar-Rasyid, Baghdad menjadi pusat pembelajaran dunia Islam, dengan salah satu pusatnya yang dikenal sebagai Baitul Hikmah atau House of Wisdom. Khalifah Al-Ma'mun ini adalah seorang pemimpin yang sangat peduli dengan ilmu pengetahuan dan sangat mendorong kegiatan-kegiatan ilmiah. Beliau juga mengundang banyak sarjana ke Baghdad, termasuk Al-Khwarizmi, yang kemudian ditugasi untuk menerjemahkan dan mengembangkan karya-karya ilmu pengetahuan dari Yunani, Persia, dan India. Di Baitul Hikmah, Al-Khwarizmi memulai karir ilmiahnya dengan menerjemahkan berbagai karya filsafat dan sains dari Yunani kuno, seperti karya dari Euclid dan Ptolemeus. Namun, Al-Khwarizmi tidak hanya sekedar menerjemahkan, beliau juga memperluas, mengkoreksi, dan mengembangkan teori-teori tersebut, yang kemudian menghasilkan karya-karya original yang jauh lebih maju. Beliau mendalami matematika, geometri, astronomi, dan geografi, serta memberikan kontribusi penting pada masing-masing bidang tersebut. Dari sini kita bisa melihat ya teman-teman kalau ilmu pengetahuan dan ilmu matematika itu selalu terus berkembang. Dari dulu awalnya dari zaman Babilonia, kemudian ke peradaban Cina kuno, lalu ke era Yunani, ke arah Persia, lalu ke Eropa, dan terus berkembang sampai sekarang ini. Termasuk, ilmu matematika ini sudah memungkinkan tercapainya sebuah teknologi yang sangat canggih, yang pasti sekarang kita sudah sangat familiar, yaitu AI atau Artificial Intelligence. Nah, salah satu produk AI yang sangat canggih sekarang ini adalah Dreamina. Jadi Dreamina adalah sebuah tool generatif AI dari CapCut yang bisa kalian gunakan untuk membuat gambar ataupun video cukup dengan deskripsi teks saja. Kalian bisa nyobain Dreamina ini gratis, kalian tinggal klik aja linknya ada di deskripsi. Nah di Dreamina sekarang itu ada sebuah fitur yang sangat canggih yaitu AI Avatar, alias kita bisa membuat semacam manusia buatan berupa video yang bisa ngomong dan bisa kita atur sesuka hati sesuai dengan prompt yang kita masukin. Ini bisa dipakai untuk macam-macam, misal mau buat video penjelasan, mau buat video jualan, ini juga bisa dipakai. Nah, untuk bikin AI avatar ini, kita tinggal masuk ke menu AI avatar. Kemudian kita bisa pilih untuk model avatar turbo. Jadi avatar turbo ini, dia pakai teknologi OmniHuman 1.5, yang mana ini adalah model AI yang sangat canggih dan terbaik untuk bikin AI avatar. Di sini kita bisa masukin gambar orangnya di bagian avatar. Kemudian kita bisa mengatur gerakan seperti apa yang mau ditampilkan di videonya, juga apa yang diucapkan di videonya. Kemudian di bagian voice, kita bisa milih mau pakai suara mana, atau bisa juga kita upload suara kita sendiri. Dan kalau kita generate,
3: kamu itu gimana sih? Udah dibilang belajar yang rajin, biar nggak gampang dibodohin orang.
2: Kamu tuh gimana sih? Udah dibilangin loh, belajar yang rajin, biar nggak gampang dibodohin orang. Ini hasilnya bagus banget loh. Ini gerakannya udah bagus loh, dan juga text to speech-nya juga dia udah bisa ekspresif. Yang lebih keren lagi, teknologi ini tuh bukan cuman sekedar nurutin teks yang dimasukin aja, tapi dia juga ngerti dan menganalisa maksud dari suara atau audio yang kita masukin tadi. Jadi avatarnya bisa bergerak dan bereaksi sesuai dengan isi ucapannya, bahkan nunjukin emosi yang pas. Makanya hasilnya ini bukan kayak robot ngomong, tapi ini lebih mirip kayak aktor digital yang beneran hidup dan dia bisa ekspresif. Selain pakai gambar orang, kita juga bisa pakai AI avatar ini untuk semua karakter lain ya, teman-teman. Misalnya aku mau nyoba pakai kucing, dan kucingnya pun di sini dia bisa ngomong.
4: Hey, hey, hey, I'm so happy now, Mio.
2: Jadi ini potensi penggunaannya sangat-sangat luas ya, teman-teman, sesuai dengan imajinasi kalian, penggunaannya mau seperti apa. Kalian bisa langsung nyobain aja Dreamina ini di link yang ada di deskripsi. Kalian bisa pakai dari versi gratisnya, jadi langsung cobain aja. Pada tahun 820 Masehi, Al-Khwarizmi menulis sebuah buku yang berjudul Al-Kitabul Mukhtasar fi Hisabil Jabri wal Muqabalah, atau bahasa Inggrisnya The Summary of Calculation by Completion and Balancing, atau buku ringkasan tentang perhitungan dengan pemulihan dan penyeimbangan. Buku ini menjelaskan secara sistematis tentang metode penyelesaian dari persoalan persamaan linear dan persamaan kuadrat dalam matematika. Ada dua topik penting yang dibahas dalam buku ini sesuai dengan judul bukunya, yaitu aljabar dan al-muqabalah. Yang ini bisa digunakan untuk menyederhanakan persoalan matematika. Yang pasti sekarang kalian sudah sangat familiar dengan metode ini. Yang pertama, aljabar atau pemulihan, yaitu proses memindahkan suku dari satu sisi ke sisi yang lain agar jadi nilai positif, alias pindah ruas. Contoh sederhananya, misal ada persamaan x kurangi 5 sama dengan 10. Di sini, angka 5 bisa dipindah ke ruas kanan dan nilainya berubah jadi positif, sehingga nilai x-nya sama dengan 10 tambah 5 sama dengan 15. Yang kedua, al-muqabalah atau penyeimbangan, artinya adalah proses penyederhanaan dengan mengurangi jumlah yang sama pada kedua sisi. Misal pada contoh persamaan, x tambah 5 sama dengan 5 tambah 7. Perhatikan, angka 5 muncul di kedua sisi, sehingga keduanya bisa diseimbangkan, bisa dikurangi 5 dua-duanya, sehingga yang tersisa adalah x sama dengan 7. Ini persamaannya cuma contoh sederhana aja ya, karena untuk yang ditulis sendiri oleh Al-Khwarizmi yang ada di bukunya, beliau pakainya adalah contoh persamaan kuadrat. Dan yang perlu diperhatikan, di zaman itu belum ada simbol-simbol matematika seperti sekarang. Jadi semua persamaan matematika tadi ditulisnya dengan kata-kata. Misalnya, x kuadrat tidak ditulis dengan simbol x pangkat 2 seperti itu, tapi disebutnya sebagai pangkat. Kemudian, x disebutnya sebagai akar, dan angka biasa ditulisnya sebagai angka itu sendiri. Sebagai contoh, Al-Khwarizmi menuliskan persamaan ini dalam bukunya. Mal wa'asyratu judur tusawi tis'ah wa thalathin. Yang kalau ditulis dengan notasi modern menjadi x kuadrat tambah 10x sama dengan 39. Di dalam buku ini, Al-Khwarizmi juga mengelompokkan 6 jenis bentuk persamaan yang kalau ditulis dalam notasi modern bentuknya seperti ini. Perhatikan, di sini tidak ada bilangan negatif, karena memang di masa itu belum ada konsep bilangan negatif. Lalu, dari sini beliau pun menyontohkan bagaimana cara menyelesaikan persamaan-persamaan itu dengan menggunakan pendekatan yang logis dan geometris. Kemudian setelah menjelaskan tentang persamaan kuadrat, bagian selanjutnya dari buku tersebut membahas berbagai macam soal-soal matematika di kehidupan nyata, seperti pembagian warisan, jual-beli, dan pengukuran tanah, yang semuanya diselesaikan dengan cara matematika yang logis dan terstruktur. Nah, metode yang dicontohkan oleh Al-Khwarizmi ini kemudian dikenal dengan nama aljabar sesuai dengan kata dari bukunya tadi. Buku Aljabar wal Muqabalah ini kemudian menjadi buku pertama yang mengajarkan metode aljabar sebagai ilmu tersendiri, bukan hanya sebagai alat bantu berhitung. Pada tahun 1145, matematikawan Robert Chester menerjemahkan buku Al-Khwarizmi ini ke dalam bahasa Latin. Dan dari sini, buku ini mulai digunakan sebagai textbook matematika di universitas-universitas di Eropa. Setelah menulis buku tentang aljabar, Al-Khwarizmi juga menulis karya-karya penting lainnya. Misalnya yang berjudul Kitab Al-Hisab Al-Hindi, Buku Perhitungan India. Kemudian ada buku Kitabul Jam'i wa Tafriq Bihisabil Hindi atau Penjumlahan dan Pengurangan dalam Aritmetika India. Dalam karya ini, Al-Khwarizmi menjelaskan tentang cara perhitungan matematika menggunakan angka 0-9. Jadi melalui karya ini, Al-Khwarizmi memperkenalkan sistem bilangan Hindu dari India ke dunia Islam, termasuk konsep angka 0 dan sistem nilai tempat atau positional value yang hingga kini menjadi dasar dari sistem angka desimal modern. Sistem ini jauh lebih praktis dibandingkan dengan angka Romawi atau alat bantu hitung seperti sempoa. Jadi konsep

berdasarkan posisinya. Misal angka 511 berarti 511. Ini berbeda dengan tipe angka Romawi di mana 511 artinya adalah angka 7. Dalam karya ini, Al-Khwarizmi juga menjelaskan langkah-langkah perhitungan dasar seperti misalnya proses penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada abad ke-12, metode ini mulai menyebar ke Eropa melalui terjemahan karya-karya Arab. Dan karena kepraktisannya, metode ini pun secara bertahap menggantikan sistem perhitungan lama yang berbasis sempoa. Metode perhitungan ini ketika dia sudah menyebar ke Eropa kemudian dikenal dengan nama algoritma yang berasal dari nama Latin dari Al-Khwarizmi, yaitu algoritmi. Istilah ini kemudian berkembang menjadi kata modern algoritma yang kita kenal sekarang ini. Jadi karya Al-Khwarizmi berperan sangat penting dalam memperkenalkan sistem angka India Arab ke dunia Barat, di mana sistem bilangan ini menjadi fondasi dari perhitungan modern dan merupakan salah satu kontribusi besar dari peradaban Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Al-Khwarizmi selain dikenal sebagai Bapak Aljabar dan Bapak Algoritma juga memberikan kontribusi besar dalam beberapa bidang lain seperti geografi dan astronomi. Dalam bidang geografi, beliau menulis buku berjudul Kitab Suratul Ard atau Buku Gambaran Bumi yang berisi tabel koordinat dari sekitar 2.400 lokasi termasuk lokasi kota, sungai, gunung, dan wilayah-wilayah penting lainnya. Karya ini merupakan revisi dari Geografia karya Claudius Ptolemeus yang banyak mengandung kesalahan dalam pengukuran jarak dan posisinya. Dengan data yang lebih akurat, karya Al-Khwarizmi ini kemudian membantu memperbaiki peta dunia dan mendukung proyek ilmiah dari Khalifah Al-Ma'mun di Baitul Hikmah. Kemudian dalam bidang astronomi, Al-Khwarizmi menyusun karya yang dikenal sebagai Aziz As-Sinhin. Sebuah tabel astronomi yang memuat perhitungan posisi dari matahari, bulan, dan planet-planet. Karya ini memadukan pengetahuan astronomi dari tradisi Yunani dan India. Termasuk dalam buku ini, beliau memperkenalkan tabel sinus untuk perhitungan lingkaran yang sangat penting dalam pengembangan trigonometri dan navigasi. Melalui karya ini, Al-Khwarizmi juga memberikan dasar untuk penentuan waktu, kalender, dan arah kiblat secara akurat. Buku-buku astronominya kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh sarjana barat seperti Adelard of Bath pada abad ke-12. Dan selama berabad-abad, karya ini kemudian menjadi rujukan utama dari para ilmuwan Eropa, termasuk di masa awal Renaissance dan mempengaruhi perkembangan ilmu astronomi di barat. Dampak dari karya Al-Khwarizmi masih sangat terasa hingga saat ini, di mana karya Al-Khwarizmi ini sangat mempengaruhi kebangkitan matematika dan ilmu pengetahuan di Eropa, yang kemudian berkembang menjadi pengetahuan modern yang kita tahu sekarang ini. Dalam dunia teknologi dan informatika, istilah algoritma yang berasal dari nama Al-Khwarizmi ini juga sudah menjadi kunci dari perkembangan komputer modern. Meskipun istilah ini sudah dikenal sejak abad ke-13 sebagai sistem bilangan, maknanya kemudian berkembang di akhir abad ke-19 yang menjadi kata algoritma sekarang yang artinya adalah serangkaian langkah sistematis untuk memecahkan masalah. Al-Khwarizmi wafat pada sekitar tahun 850 Masehi. Namun meskipun begitu, warisannya tetap hidup sampai sekarang ini. Kontribusi dari Al-Khwarizmi menjadi jembatan besar antara pengetahuan kuno dari zaman Yunani, India, dan Persia dengan kebangkitan sains di dunia Islam yang kemudian menjadi fondasi dari Renaissance di Eropa. Dari pemetaan bumi, dari sistem bilangan hingga komputer digital, dunia modern tidak akan seperti sekarang tanpa kontribusi dari Al-Khwarizmi.

Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Kebenaran yang tak tertata akan dikalahkan oleh kebatilan yang tertata."

sabran jami. Media dakwah 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Kita lanjutkan kembali pendengar ya, bersama kita di program Salam Silaturahim ya. Bersama dengan Ridwan di kesempatan kali ini 081-226-170-777 untuk Anda yang ingin bergabung request nasihat renungan dan juga kisah inspiratif, ataupun untuk Anda yang ingin berkirim-kirim salam silaturahim. Saya persilahkan pendengar hingga nanti pukul 2:30 PM ya. Pendengar, seringkali orang tidak butuh nasihat yang panjang. Mereka hanya butuh untuk didengarkan pendengar ya, dipahami dan juga ditemani. Kadang satu ucapan sederhana seperti semoga Allah mudahkan itu bisa sangat menenangkan hati seseorang. Dan jangan kita remehkannya, akhlak yang lembut, karena dunia sekarang terlalu penuh dengan kerasnya ucapan pendengar ya. Dan pernahkah ya ketemu Anda semuanya pendengar ya dengan seseorang yang selalu bikin hati kita terasa adem, tenang, nyaman ya pendengar. Datangnya bikin nyaman, bicaranya menenangkan, sikapnya pun bikin orang merasa dihargai. Dan setelah dia pergi, orang-orang malah rindu dengan kebaikannya. Pendengar ya, itu namanya adalah akhlak pendengar ya. Bukan soal terkenal atau tidak, tapi bagaimana keberadaan kita membawa manfaat kepada yang lainnya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling memberikan manfaat bagi orang lain. Seperti itu pendengar ya. Di kesempatan kali ini tema kita menjadi pemenang bukan hanya menjadi beban. Bagaimana memposisikan diri kita semuanya menjadi satu kemanfaatan untuk orang lain ya, menjadi peneduh hati, menjadi penyejuk hati, menjadi penenteram hati, penenang hati ya. Yang disebut akhlak yang harus kita bangun ya pendengar ya. Karena memang sebenarnya seorang muslim harus memiliki akhlak yang baik pendengar. Kita ke nasyid lagi di kesempatan kali ini. Saya pilihkan nasyid dari Rabbani dengan judul Insaf. Di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 72-7000-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu. Ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Lebih liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh, sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badr, hingga ke Kota Taif, belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudia Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas, jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.
3: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Mas Paijo, kowe iki nggowo apa to, Mas?
0: Oh, iki to. Iki jenenge celengan S3 RDS FM, Din.
4: Apa kuwi, Mas?
0: Ngene lho, kan di RDS ada program S3 sehari 1000 saja. Lah ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap media Islam, Din.
4: Terus mengko yen wis kebak kancelange piye?
0: Lah, kencelengnya bisa diantar ke RDS FM langsung atau bisa diambil oleh petugas RDS FM dengan konfirmasi alamatnya terlebih dahulu, Din.
4: Wah, aku tak melu ah, idep-idep amal jariah.
5: Wah, bener, Din. Kalau bukan kita yang peduli dengan media Islam, terus siapa lagi?
6: Iya ya.
7: Program S3 RDS FM adalah program sehari 1000 saja bagi Anda yang peduli dengan media dakwah Islam RDS FM. Donasi dapat Anda kumpulkan ke dalam kotak infak atau kenceleng yang telah kami siapkan. Kenceleng atau kotak infak dapat Anda serahkan langsung ke RDS FM Solo, Jalan Adi Sumarmo 181 Solo. Bisa juga petugas kami mengambil ke tempat Anda dengan konfirmasi terlebih dahulu di 0271-732-321 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih

0: tips dan trik persembahan RDS FM Solo.
1: Jantung merupakan organ yang sangat vital yang dimiliki manusia. Menjaga jantung agar tetap sehat merupakan kewajiban setiap individu. Lalu bagaimana menjaga jantung agar tetap sehat? Berikut tips menjaga jantung agar tetap sehat. Yang pertama, bagi Anda yang memiliki kebiasaan merokok, maka mulai dari sekarang berhenti dari kebiasaan yang tidak menyehatkan tersebut. Usahakan mengurangi konsumsi garam yang berlebihan karena bisa mengakibatkan tekanan darah tinggi sehingga mampu meningkatkan serangan jantung koroner. Rajin dan tingkatkan intensitas berolahraga secara teratur setiap hari. Dalam hal ini bisa dengan berjalan atau berlari santai selama setengah jam atau lebih. Kemudian yang keempat, berbagai masalah yang memusingkan pikiran kita bisa berpengaruh terhadap kesehatan jantung. Maka dekatkanlah diri kita pada Yang Maha Kuasa, Allah Ta'ala. Yang kelima, Anda juga bisa menyempatkan diri kita untuk berlibur atau bertamasya ke sebuah tempat yang menyenangkan. Dan yang keenam, seharusnya kita tidak meminum minuman yang mengandung alkohol. Ini disebabkan minuman beralkohol mampu merusak otot jantung. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran yang banyak mengandung berbagai vitamin yang dibutuhkan jantung kita, seperti bayam, buah alpukat, serta kacang-kacangan, serta kurangi makanan yang memiliki kadar kolesterol yang

Habib. Media dakwah Syariah 101.4 RDS FM dengan Syariah Hidup menjadi lebih dari sesi terakhir pendengar ya. Kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini. Hidup ini terlalu singkat pendengar untuk saling menyakiti ya. Kalau bisa membuat orang tenang, lakukan. Dan kalau bisa membuat orang tersenyum, lakukanlah pendengar. Dan kalau bisa menjaga lisan itu lebih baik, sangat baik ya. Karena belum tentu orang yang terlihat kuat benar-benar baik-baik saja. Dan bisa jadi cara kita memperlakukan orang lain hari ini pendengar ya akan kembali kepada kita di suatu saat nanti. Dan sebelum kita tutup kebersamaan kita di kesempatan kali ini pendengar ya, coba kita renungkan sebentar, apakah kehadiran kita membuat orang lain nyaman atau justru membuat orang lain merasa lelah, merasa resah dan merasa risih pendengar ya. Mari kita belajar menjadi pribadi yang menyenangkan karena akhlak yang baik adalah dakwah yang paling indah. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya di kesempatan siang kali ini. Mari kita belajar menjadi pemenang ya di tengah dunia yang penuh kegelisahan. Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di lain kesempatan dalam keadaan dan juga kesempatan yang lebih baik lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101.4 FM.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
2: I know I'm waiting for something.
3: Saudaraku, ingatlah setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada Anda, karena Dia telah melipatkan nikmat-Nya dari ujung rambut hingga ke bawah kedua telapak kaki Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Quran Surah Ibrahim ayat yang ke-34. Kesehatan badan, keamanan negara, sandang, pangan, udara, dan air, semuanya tersedia dalam hidup kita. Namun begitulah, Anda memiliki dunia, tetapi Anda tidak pernah menyadarinya. Anda menguasai kehidupan ini, tetapi Anda tidak pernah mengetahuinya. Allah Ta'ala berfirman, dan Dia menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, lahir dan batin. Quran Surah Luqman ayat yang ke-20. Anda memiliki dua mata, satu lidah, dua bibir, dua tangan, dan dua kaki. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan? Apakah Anda mengira bahwa berjalan dengan kedua kaki itu sesuatu yang sepele? Apakah Anda mengira bahwa berdiri tegak di atas kedua betis itu sesuatu yang mudah? Betapa banyak orang yang sakit, patah, atau cacat, sehingga tidak bisa menggunakan kakinya dengan baik. Maka dari itu, saudaraku, sadarilah. Coba pikirkan betapa besarnya fungsi pendengaran yang dengannya Allah menjauhkan Anda dari ketulian. Coba renungkan dan raba kembali mata Anda yang tidak buta. Adakah Anda ingin menukar mata Anda dengan emas besar Gunung Uhud? Atau mungkin menjual pendengaran Anda seharga perak satu bukit? Apakah Anda mau membeli istana-istana yang menjulang tinggi dengan lidah Anda sehingga Anda bisu? Maukah Anda menukar kedua tangan Anda dengan untaian mutiara sementara tangan Anda buntung? Begitulah, sebenarnya Anda berada dalam kenikmatan tiada tara dan kesempurnaan tubuh, tetapi Anda tidak menyadarinya. Anda acap kali memikirkan sesuatu yang tidak ada, sehingga Anda pun lupa mensyukuri yang sudah ada. Jiwa Anda mudah terguncang hanya karena kerugian materi. Padahal, sesungguhnya Anda masih memegang kunci kebahagiaan, memiliki jembatan pengantar menuju kebahagiaan, karunia, kenikmatan, dan lain sebagainya. Maka pikirkan semua itu dan kemudian syukurilah. Coba pikirkan dan renungkan kelebihan apa yang ada pada diri Anda saat ini. Keluarga Anda, rumah Anda, pekerjaan Anda, kesehatan Anda, dan apa saja yang tersedia di sekeliling Anda. Dan janganlah kita termasuk golongan seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Quran Surah An-Nahl ayat yang ke-83. Wallahu a'lam bishawab.

0: Menjaga perasaan orang lain adalah bagian dari karomah yang diberikan oleh Allah bagi hambanya yang beriman. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Ada kehalusan dalam diri manusia yang tidak selalu tampak, tetapi terasa dalam setiap interaksi. Ia hadir dalam cara seseorang memilih kata, dalam cara ia menahan diri, dalam cara ia memperlakukan orang lain dengan penuh kehati-hatian. Kehalusan itu bukan sekedar sopan santun, tetapi cerminan dari hati yang hidup, yang peka terhadap rasa, yang tidak ingin melukai meskipun memiliki kesempatan untuk melakukannya. Di tengah dunia yang sering keras dan terburu-buru, kepekaan semacam ini menjadi sesuatu yang langka sekaligus berharga. Dalam kehidupan sosial, menjaga perasaan orang lain sering dianggap sebagai kelembutan yang biasa saja. Namun secara psikologis, itu adalah tanda kecerdasan emosional yang tinggi, kemampuan untuk memahami tanpa harus dijelaskan. Secara filosofis, ia menunjukkan kedalaman jiwa bahwa seseorang tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga menyadari keberadaan orang lain sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Dari sini muncul kesadaran yang indah bahwa kehalusan dalam menjaga perasaan bukanlah kelemahan, melainkan kemuliaan yang tidak semua orang mampu miliki.
1: Kepekaan adalah bentuk perhatian yang paling tulus. Seseorang yang mampu merasakan apa yang tidak diucapkan sedang memberi perhatian yang lebih dalam. Dari sini, menjaga perasaan bukan sekedar tindakan, tetapi bentuk kasih yang lahir dari pemahaman yang halus. Menahan diri adalah kekuatan yang tidak terlihat. Ada banyak hal yang bisa diucapkan, tetapi tidak semuanya perlu disampaikan. Dari sini, seseorang yang mampu menahan kata-kata yang berpotensi melukai sedang menunjukkan kekuatan yang tidak semua orang miliki. Kebaikan kecil memiliki dampak yang besar. Sikap sederhana seperti menjaga nada bicara atau memilih kata dengan hati-hati bisa memberi rasa aman bagi orang lain. Dari sini, hal kecil yang sering diabaikan justru menjadi sumber ketenangan bagi orang di sekitar.
2: Empati membangun hubungan yang lebih dalam. Ketika seseorang merasa dipahami tanpa harus menjelaskan, ia akan merasa lebih dekat dan lebih nyaman. Dari sini, menjaga perasaan menjadi jembatan yang memperkuat hubungan antar manusia. Kehalusan hati adalah cerminan kualitas batin. Apa yang terlihat dalam perilaku seringkali berasal dari apa yang ada di dalam diri. Dari sini, menjaga perasaan orang lain bukan hanya tentang tindakan luar, tetapi tentang kebersihan hati yang melahirkan sikap tersebut. Pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang menjadi benar, tetapi tentang bagaimana kebenaran itu disampaikan tanpa melukai. Jika kamu memiliki pilihan antara berkata jujur dengan cara yang melukai, atau menyampaikan kebenaran dengan kelembutan, mana yang akan kamu pilih? Dan apakah pilihan itu benar-benar mencerminkan siapa dirimu?

bahwasanya Allah lebih dekat dari urat leher hambanya. Makna ayat tersebut bahwa kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya tersebut yaitu kedekatan ilmu dan kedekatan pandangan. Maksudnya Allah lebih dekat kepada hambanya dari hambanya sendiri, karena Allah lebih mengetahui dan lebih melihat hambanya. Oh, itu takwil. Takwil. Kita katakan tidak takwil. Ayat yang Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid, dan kami lebih dekat dari kalian dari hablil warid, disyarah pada ayat lain. Karena ahli sunnah wal jamaah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala kepada Musa dan Harun, idhaba fa inni ma'akuma asma'u wa ara. Pergilah engkau wahai Musa dan Harun, sesungguhnya aku bersamamu. Jadi Allah bersama Nabi Musa dan Nabi Harun. Kebersamaan apa ya Allah? Asma'u wa ara. Aku mendengar dan melihat. Yaitu Allah melihat dan mendengar Musa dan Harun. Bukan kesamaan zat. Tidak kesamaan zat. Karena zat Allah di atas arsh. Allahu Akbar. Allah besar. Allah maha besar. Dan semacamnya. Jadi kita katakan bahwa kedekatan seorang hamba kepada Allah lebih dari ulat lehernya, itu kedekatan ilmu dan pendengaran dan penglihatan Allah. Tapi zatnya, maka maha suci Allah Azza wa Jalla dari penyerupaan kepada makhluknya. Dan itu berlaku pada semua hal. Seorang ibu menuliskan suratnya di pada anak semata wayangnya yang kuliah di Jawa. Maka di akhir suratnya tersebut ia mengatakan, belajarlah rajin-rajin anakku, sesungguhnya ibumu bersamamu. Bersama apa? Yaitu bersamanya dengan doanya, dengan perhatiannya dan semacam. Itu sudah jelas. Apa kata orang Arab? Sesungguhnya aku berjalan dengan bulan. Yaitu dia bukan berarti bergandengan tangan dengan bulan, akan tetapi bulan di atas, ia di bawah, akan tetapi dia berjalan bersama bulan. Dan hal itu ma'ruf. Maka kebersamaan Allah dengan makhluknya bukan kebersamaan antara gula dengan kopi di dalam air. Di dalam. Tidak. Ta'ala Allahu amma yasifun. Ini karena kedangkalan dan kebodohan tentang masalah asma' dan sifat.

0: An Anas radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi 'an rabbih 'azza wa jalla qala idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba' wa idza atani yamshi ataituhu harwalah rawahu al-bukhari.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenai apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, dia berfirman, jika seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya satu hasta. Dan jika dia mendekatkan diri kepadaku satu hasta, niscaya aku akan mendekatkan diri kepadanya satu depa. Dan jika dia mendatangiku dengan berjalan, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari. Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Idza waqa'atil waqi'ah.
3: Apabila terjadi hari kiamat,
4: laisa liwaqa'atiha kadhiban.
3: Terjadinya tidak dapat didustakan atau disangkal.
4: Khafidhatun rafi'ah.
3: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
4: Idza rujjatil ardu rajja.
3: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah. Berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. Dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. Tetapi mereka mendengar ucapan salam. Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas. Dan air yang mengalir terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak.
4: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
3: yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan. Pasti akan memakan pohon zakum. Maka akan penuh perutmu dengannya. Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya? Ataukah kami penciptanya? Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya? Ataukah kami yang menumbuhkan? Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang. Sambil berkata, sungguh, kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.

0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan? Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu? Kamukah yang menumbuhkan kayu itu ataukah kami yang menumbuhkan? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui. Dan sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia ini dalam kitab yang terpelihara, Lauhul Mahfud, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Rabb seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh berita ini? Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Dan kamu ketika itu melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu jika kamu orang yang benar? Jika dia, orang yang mati itu, termasuk yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki, serta surga yang penuh kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan. Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sungguh, inilah keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Subhanallahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim.
0: Apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepada Allah. Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Lahu mulku samawati wal ard wa ila Allah turja'ul umur.
0: Miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia Maha mengetahui segala isi hati.

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar.

0: رَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ.
1: Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Rabbmu, dan Dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang mukmin.

Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang kepada hamba-Nya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh, terhadap kamu, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

0: Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah? Padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
1: Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim.
0: Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung.

0: pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami, kami ingin mengambil cahayamu." Kepada mereka dikatakan, "Kembalilah kamu ke belakang, dan carilah sendiri cahaya untukmu." Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat, dan di luarnya hanya ada azab.
1: وتربصتم وارتبتم.

orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, "Bukankah kami dahulu bersama kamu?" Mereka menjawab, "Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri, dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah, dan ditipu oleh angan-angan kosong, sampai datang ketetapan Allah, dan penipu atau syaitan datang memperdaya kamu tentang Allah."

maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kamu maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka, itulah tempat berlindungmu, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

0: وكثير منهم فاسقون.
1: Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka? Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang, sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik.
0: Ya'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha, qad bayyanna lakumul ayati la'allakum ta'qilun.
1: Ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya, sungguh telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti.

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.

0: dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Mereka itu orang-orang yang tulus hati, pecinta kebenaran, dan saksi-saksi di sisi Rabb mereka. Mereka berhak mendapatkan pahala dan cahaya. Tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka.
1: Ya Allah.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia, tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin.

Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia.